Selamat pagi responder semuanya, selamat datang kembali di frekuensi 93.0 Respon Family Station. Ya gimana nih responder semuanya, sudah siap dan semangatkah dalam menjalani aktivitas hari ini? Semoga apapun yang responder lakukan hari ini, responder melakukannya dengan penuh semangat dan juga antusias tentunya ya. Ya, seperti biasa di program Semangat Pagi, saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan responder. Dan bagi responder semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang di pagi hari ini. Bisa langsung DM Viko nanti di 08215668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, TikTok juga dengan menulis Respon Radio 93.0 Official ya. Gas untuk kasih attention kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Anyway, untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua, sebelum selamanya dari Summerlin akan menemani Respon semuanya di pagi hari ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani responden semuanya di pagi hari ini. Buat responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang pagi hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, kita lanjutkan bahas tema kita di pagi hari ini ya, responden semuanya. Padahal kasih kita kayak berkata dalam hati ya, nanti deh kalau mulai baru udah siap gitu ya. Nanti kalau suasana hati udah lebih bagus, nanti kalau kerjaan udah tidak terlalu banyak, nanti kalau modal udah cukup, nanti kalau waktunya tepat. Masalahnya kata nanti seringkali berubah menjadi berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Padahal semuanya kesempatan tidak selalu datang dalam kondisi yang sempurna ya. Justru banyak hal besar dimulai dari langkah yang sederhana, dari meja kerja yang masih berantakan, dari usaha kecil di sudut rumah, dari belajar sedikit demi sedikit, atau dari keberanian mencoba meski belum yakin 100%. Kalau kita terus menunggu semua serba ideal nih, bisa jadi yang lewat bukan hanya waktu tetapi juga kesempatan. Coba bayangkan ya, setahun yang lalu mungkin ada impian yang ingin responden mulai, belajar dari keterampilan baru, menabung lebih banyak, lebih hidup sehat atau membangun usaha sendiri. Sekarang coba tanya kepada diri sendiri, kalau waktu bisa diputar kembali, apa yang paling ingin responden mulai lebih cepat? Pertanyaan itu bukan untuk disesali ya, tapi untuk mengingatkan bahwa hari ini masih ada kesempatan. Karena masa lalu sudah selesai, masa depan memang belum datang, yang benar-benar kita miliki hanyalah hari ini. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Kadang perubahan terbesar justru lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Bangun 15 menit lebih awal, merapikan tempat tidur, kurangi ponsel, menyiaparkan kerja dengan senyum, menepati janji pada diri sendiri. Dimana hal-hal sederhana seperti itu mungkin terlihat sepele, tetapi ketika dilakukan setiap hari, dampaknya luar biasa. Ingat ya responden, karakter dibentuk oleh kebiasaan, dan kebiasaan menentukan masa depan kita.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi buat respon semuanya. Selamat datang kembali nih di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani respon semuanya di pagi hari ini. Buat respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, kita lebih lanjut lagi ngebahas tema kita di pagi hari ini. Ya, kita melihat bahwa sibuk itu kita belum tentu bertumbuh ya, respon semuanya. Izinkan Viko bertanya satu hal, bahwa belakang ini mungkin respon ngerasa kayak lebih murah sibuk ya, atau benar-benar bertumbuh nih, karena dua hal itu ternyata berbeda. Ada orang yang sejak pagi sampai malam gak berhenti kerja, jadwalnya penuh, ponselnya terus berbunyi, email datang silih berganti. Rasanya tuh gak ada waktu

dan juga ketenangan pikiran. Padahal apa sih artinya sukses kalau tubuh kelelahan? Apa artinya target tercapai kalau kita kehilangan waktu bersama orang yang kita sayang? Produktivitas yang sehat bukan membuat hidup semakin berat. Produktivitas yang sehat justru membuat hidup lebih parah, lebih terarah. Maka pagi ini selain menyusun daftar pekerjaan, coba susun juga daftar rasa syukur. Bersyukur karena masih diberi kesempatan bangun pagi, masih bisa menghirup udara segar, masih memiliki orang yang mendukung, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang kemarin belum sempat diselesaikan. Karena rasa syukur bukan membuat kita cepat puas, rasa syukur membuat kita lebih kuat menjalani proses. Dan percaya atau tidak, bahwa orang yang hatinya dipenuhi rasa syukur biasanya bekerja dengan lebih tenang, berpikir dengan lebih jernih, dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko 082155668003. Kita lanjut lagi ngebahas tema kita ya di pagi hari ini. Jangan meremehkan proses kecil. Ada satu kebiasaan yang sering tanpa sadar kita lakukan adalah kita terlalu sering mengukur hidup dari hasil akhirnya. Kita melihat seseorang berhasil lalu berpikir, enak ya sekarang kayak hidupnya sudah lebih mapan. Kita ngelihat ada teman yang usahanya ramai, karirnya melesat, atau keluarganya terlihat bahagia. Yang kita lihat adalah puncaknya, padahal yang jarang terlihat adalah prosesnya. Gak ada yang tahu berapa kali ia ditolak, berapa malam ia harus begadang, berapa banyak kegagalan yang harus ia terima sebelum akhirnya berhasil. Kadang kita lupa nih, setiap pencapaian besar selalu diawali oleh keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ya, seorang pelari maraton tidak langsung berlari puluhan kilometer di hari pertama. Seorang penulis juga tidak langsung menghasilkan buku dalam semalam. Ya, begitu juga dengan kita nih, responder semuanya. Hari ini mungkin baru menyelesaikan satu pekerjaan, besok mungkin belajar satu keterampilan baru, lusa mulai berani mengambil peluang yang selama ini hanya dipikirkan, kelihatannya kecil, tetapi ketika semua langkah kecil itu dikumpulkan, hasilnya bisa mengubah hidup. Nah, pagi ini Viko ingin mengajak responder melakukan satu kebiasaan sederhana. Sebelum jam menunjukkan pukul 9 nanti, coba selesaikan satu pekerjaan yang selama ini terus responder tunda. Bukan karena pekerjaan itu paling mudah, justru karena pekerjaan itu paling sering responder hindari. Tetap disiplin akan membuat kita tetap berjalan, bahkan saat semangat sedang tidak tinggi.

93,2 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi buat responan semuanya. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani responan semuanya di pagi hari ini. Wah, gak kerasa ya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer. Viko ngucapin thank you banyak buat responan semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Gak kerasa responlah semuanya, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, hidup juga bukan tentang siapa yang terlihat paling sibuk. Hidup adalah tentang bagaimana kita harus melangkah meski perlahan, tanpa kehilangan arah dan tanpa kehilangan semangat. Kalau pagi ini masih ada pekerjaan yang belum selesai, jangan berkecil hati. Kalau target hari ini terasa berat, jangan langsung menyerah. Ingat bahwa keberhasilan tidak dibangun dalam satu hari, tetapi dari keputusan untuk terus mencoba setiap hari. Saat nanti aktivitas mulai padat, rapat datang silih berganti, pelanggan mulai berdatangan atau jalannya mulai macet, semoga responer Mas Emi mengingat obrolan kita pagi ini, fokus pada apa yang bisa kita kerjakan, fokus pada apa yang belum tercapai hari ini. Harga setiap proses, sekecil apapun langkahnya. Dan Viko pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berpikir positif, tetap produktif, dan jangan pernah berhenti menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi sesama. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru, setiap langkah adalah harapan baru, dan setiap hari adalah peluang untuk menjadi lebih baik daripada kemarin. Untuk menutupi perjumpaan, Viko putarkan lagu malam request yang tadi malam ya, Viko bacakan sekarang. Aku Putri mau request lagu Tangguh. Mau bilang makasih untuk papa yang sudah selalu ada dan jadi orang favorit aku, juga panutanku. Putri, bapak ini sayang sama bapak. Oke, thank you Putri. Viko akan putarkan langsung, stay tune di 93,0 FM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi. Hai.
1: Hai Responer, gimana kabarnya di pagi hari ini?
0: Ya, berharap semuanya sehat ya.
1: Iya, betul banget.
0: Dan terlebih hari ini hari Selasa ya. Ya, pastinya tanggal 4 Agustus 2026. Berharap semuanya sehat ya. Kabarnya juga baik.
1: Betul.
0: Kita ya cukup sedih sih sebenarnya ya.
1: Iya,
0: di sisi lain cila. Karena sekarang kondisi cuaca ya kemarin cukup luar biasa ekstrim ya, hujannya nggak berhenti dari siang. Kalau di Padang Pariaman dari siang sampai malam itu nggak berhenti, dan ada beberapa tempat daerah juga yang terkena banjir.
1: Itu sebetulnya bukan di Padang Pariaman aja sih, Kak.
0: Iya, iya, betul.
1: Wilayah Sumbar ya.
0: Betul, di Mentawai juga, di betul. Beberapa pulau khususnya di Seberut. Itu banjir dan ya lumayan cukup tinggi di paha orang dewasa. Saya lihat videonya juga.
1: Betul
0: gitu.
1: Banget. Terus kemarin juga ada imbauan juga dari BMKG ya, Kak. Bahwasannya tuh kita lagi dihadapi dengan cuaca ekstrim nih.
0: Iya.
1: Selama, kemarin katanya sih sampai
0: tanggal 8.
1: Tanggal 8 ya.
0: 8 Agustus.
1: Dan terakhir jojolnya sampai tanggal 5 sih, 3 harian ya. Wah, semoga tidak sampai segitu ya lamanya ya. Dan
0: betul.
1: Bisa, semoga hari ini cerah kembali deh. Karena kemarin satu hari aja ya diguyur tuh beberapa jam itu. Waduh, kota Padang udah hampir
0: kebanjiran.
1: Rata dengan air, Kak.
0: Iya, saya juga langsung kontak saudara di perumahan Jundul.
1: Iya.
0: Itu memang langsung naik banjirnya.
1: Betul, betul banget.
0: Kita berharap semua dalam lindungan Tuhan ya. Nggak terjadi apa-apa bagi yang terkena banjir rumahnya, tempat tinggalnya. Bisa surut, bisa bersih-bersih juga, dan pastinya dihindari dengan segala berbagai penyakit.
1: Betul,
0: karena ini rawan banget kalau banjir mah gitu. Oke, Cila dan Jojo kembali ya tentunya di program Ruang Pagi untuk menemani responders selama kurang lebih 2 jam.
1: Iya, betul banget. Apa nih tema kita hari ini, Kak, yang aduh pagi ini kayaknya rasanya cuaca cerah ya.
0: Alhamdulillah
1: banget nih, dan kita udah seger juga ya.
0: Iya. Dan kita hari ini mau mengajak tentunya responders di pagi hari ini menanggapi topik kita atau memberikan komentar. Kira-kira kalau dikasih libur 3 hari, kamu mau ngapain?
1: Waduh, liburan.
0: Kamu kemana
1: liburan
0: nih? Ngapain, Jo? Ini sebenarnya lagi kode-kode. Kode-kode ke atasan, kapan ini?
1: Iya ya, tapi kayaknya rasanya kalau 3 hari itu gak cukup
0: gak
1: ya,
0: cukup
1: Kak. Gak
0: cukup ya buat kamu ya, Jo ya.
1: Maunya langsung sebulan aja gak sih?
0: Lu mau libur atau mau ini?
1: Cuti, cuti.
0: Oke.
1: Ya, kalau dari Jojo sendiri ya, nih, Responer dan Kak Cila, kalau misalnya kita dapat libur 3 hari, kebetulan ya Jojo nih memang suka apa ya, suka jalan-jalan ya, traveling lah. Walaupun kita bukan orang have ya. Ya rasanya kalau misalnya punya libur 3 hari tuh pengen banget sih liburan ke ini.
0: Kemana?
1: Ya, ke luar negeri. Ya, namun karena itu enggak kayaknya mustahil ya.
0: Mustahil. Enggak ada yang mustahil di dunia ini, Majo.
1: Iya, pokoknya kalau liburan ada dapat libur 3 hari tuh ya jadi pastinya pengen traveling ya. Kita mau nikmati kesendirian dulu, maksudnya me time gitu. Setelah menghadapi ya mungkin beban kerja ataupun menghadapi orang lain sih.
0: Okay.
1: Yang pastinya berlibur nih, liburan.
0: Oke. Okay. Kalau dipilih di luar negerinya di mana, Jo?
1: Ah, kalau luar negeri aku mau ke ini.
0: Yang
1: Thailand.
0: Kam Laina. Kam
1: Laina, swadikap. Kak Cila tahu dong kenapa mau ke Thailand.
0: Aku juga pengen.
1: Nah, yang Jojo tuh yang masih penasaran ya, karena kayaknya di sana kan banyak banget seafood ya. Kayak seafoodnya lebih fresh dibanding dengan yang di sini kan.
0: Di sini ya, di Mentawai ya.
1: Iya, jangan sebut Mentawai dong. Pokoknya di sini.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Iya, pokoknya kalau kayaknya ini aku pernah nonton vlog-vlog orang-orang yang pergi ke Thailand kan. Kayak seafoodnya fresh-fresh banget
0: ya,
1: gitu.
0: Jadi terus aku penasaran ya.
1: Penasaran. Terus satu lagi tuh ini, Kak, ada tuh namanya somtang ya, apa sih namanya tuh yang
0: okay, semacam
1: kayak
0: itu ya,
1: rujak gitu tapi pakai mihun.
0: Okay.
1: Nah itu Jojo penasaran banget. Aduh, maunya ada kayak dapet Aduh kayaknya dapat ini deh, dapat pacar orang Thailand kayak gue. Yang ini ya, yang betul ini ya. Atau enggak dapat temen deh yang lagi ada rezekinya dia aja ke Thailand. Aduh itu pengen banget sih.
0: Wow, iya, mungkin responders juga punya ya mimpi mau keluar negeri seperti Jojo ketika ada waktu, kesempatan ya, libur 3 hari atau enggak harus keluar negeri, mungkin di sekitar Indonesia, boleh untuk memberikan tanggapannya, komentarnya mengenai topik kita pagi hari ini. Dan kita juga mau menyapa responders yang sudah bergabung di live TikTok. Hai, hai. Ada ini, ada Tian nih, bukan orang have, belum ai, semoga nanti.
1: Tuh kan, kalau kalau bahasa bahasa Gen Z itu orang have ya, orang
0: berpunya. Iya, asik. Oke, dan masih banyak lagi tentunya ya yang sudah bergabung menyapa kita. Ada Mr. X juga, ada El Capu. Yeah. Welcome semuanya ya, kita berharap sehat-sehat. Amin. Semuanya, dan juga hari ini bisa enjoy, bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar. Nah, kita mau dengerin lagu ya.
1: Boleh, Kak Cila. Apa nih lagu kita pagi
0: lagu
1: hari
0: dari
1: ini?
0: Glenn Fredly yang berjudul Kisah Romantis. Wow.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, Responer kembali lagi tentunya bersama Jojo dan Cila.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Yang baru bergabung juga di live TikTok.
0: Betul.
1: Atau yang lagi menyimak kita ya, yang lagi dengerin kita dari pagi.
0: Iya, mau yang dari live streaming, dari aplikasi Jati, atau mungkin lagi menemani ya, kita lagi menemani nih responder yang sedang dalam perjalanan atau sedang bekerja atau mungkin sedang workout ya di pagi hari ini. Tentunya dimanapun responder dan sedang apapun di pagi hari ini, tetap semangat dari kami ya, dari merah biru nih.
1: Merapu, harusnya aku putih ya.
0: Lambangnya nih ada ada semangat sama biru kedamaian gak
1: sih?
0: Iya, betul banget.
1: Luar biasa.
0: Jadi biarpun tetap semangat, kita harus tetap santai juga.
1: Asik.
0: Masuk.
1: Makasih loh kata-katanya hari ini. Ya, kita juga berharap responder dimanapun berada ya, tetap stay safe gitu ya, karena
0: safe,
1: kita nggak tahu kondisi kita bagaimana, apalagi sekarang cuacanya lagi nggak menentu juga. Jadi dimanapun berada, tetap ya berhati-hati, tetap waspada juga, dan berharap responders yang mungkin terkena banjir ya tetap sehat dan bisa surut banjirnya, bisa prepare, bisa bersih-bersih juga.
0: Betul,
1: dan tidak
0: banget
1: ada kendala apapun ya, terlebih penyakit mungkin yang kita harapkan supaya tidak terjadi. Oke, terima kasih buat responders. Kita mau menyapa yang sudah bergabung dari Salatiga nih.
0: Wow,
1: ada
0: Salatiga.
1: Dari Salatiga, hai. Dari Jogja juga.
0: Wow.
1: Ada Om Buyung,
0: hai,
1: ada juga
0: hai.
1: Bang John dari Tangerang loh.
0: Wow. Ada lagi kakak Jejak si Gajah nih dari Makassar. Aduh.
1: Wow, thank you.
0: Ternyata
1: luar biasa.
0: Kita kita mengudara sampai dengngan ke apa ya? Dari Sabang sampai Merauke ya, Kak Cila ya.
1: Iya, betul. Bahkan di luar negeri juga ada.
0: Iya, waduh, lintas negara ternyata.
1: Terima kasih. Nah, kita mau ngajak responders di pagi hari ini, boleh ya untuk ikutan kalau ada libur 3 hari nih. Mau kemana? Mau ngapain?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Betul. Kasih tanggapannya di kolom komentar ya. Mungkin bisa bercerita juga.
1: Iya.
0: Berbagi apa ya? Berbagi ceritanya supaya bisa mungkin jadi motivasi untuk para responder. Kayak gini loh, ini loh kakak-kakak yang namanya dapat libur ya, yang gak pernah libur.
1: Betul lagi. Iya ya, itu lagi viral
0: lagi,
1: juga
0: iya,
1: di
0: lagi
1: sosial media
0: banget.
1: Ini loh kakak-kakak kalau lagi gitu ya, gini
0: betul.
1: Ya. Jadi dikasih paham gitu ya sama netizen-netizen.
0: Iya.
1: Ada aku juga yang telah bergabung, kalau bisa libur 3 hari sih pasti mau tidur dengan cukup dan me time ya. Oke.
0: Okay. Wih, berarti sama dengan Jojo nih, Kak.
1: Oke, luar biasa ya.
0: Iya,
1: karena sepertinya dilihat ya, aku ini produktif ya. Setiap hari udah padat aktivitasnya, jadi memang perlu istirahat yang cukup.
0: Betul banget.
1: Wah, thank you aku.
0: Yeah.
1: Luar biasa udah bergabung. Buat responders juga yang belum bergabung, boleh bergabung ya. Bisa di WhatsApp juga di 0811-66-22930 atau melalui live TikTok langsung di komen. Nanti kita akan baca. Nah, kalau aku si Jo ya, aku pengen kayak air terjun sih, lebih ke alam. Naik gunung.
0: Wow, berarti suka-suka yang ini ya, apa sih namanya, yang nature-nature gitu ya.
1: Iya, kayak lihat view gitu ya, yang keren, pemandangan yang luar biasa, sejuk gitu ya.
0: Betul.
1: Aku pengen lebih ke alam sih.
0: Betul, memang nih terkadang kalau misalnya kita lagi capek ya, Kak,
1: yeah.
0: Dan pengen liburan banget ke alam, wih itu udah solusi banget ya.
1: Betul.
0: Tapi Kakak suka nanjak gak nih?
1: Suka, aku suka hiking juga.
0: Pernah hiking kemana nih kalau...
1: Waktu di Bandung aku pernah pergi hiking.
0: Di Bandung?
1: Bandung ada.
0: Ada, gunung
1: ada
0: apa
1: gunung.
0: Tuh?
1: Oh, lebih ke semacam kita tuh kayak... ada
0: atau setinggi Gunung Padang.
1: Aku lupa nama gunungnya. Waktu
0: berapa
1: itu
0: MDPL
1: tahun
0: tuh,
1: 2000 nggak terlalu tinggi-tinggi banget.
0: Cuman
1: kita lumayan panjang hikingnya.
0: Okay.
1: Lumayan panjang, maksudnya kilometernya gitu. Tapi nggak terlalu tinggi, tapi lebih kayak keliling sekitaran gunungnya.
0: Pastinya terbayar banget ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi gini loh, kadang memang kita mikirkan kalau lagi liburan capek, ada solusinya nanjak katanya. Itu wah. Jojo mikirnya gini loh, emang nanjak tuh kita bisa kerasa ininya ya,
1: Betul.
0: Healingnya ya.
1: Iya.
0: Kan udah capek nambah capek gitu loh maksud Jojo. Maksudnya kayak
1: capeknya lebih kelepas gitu karena pemandangan juga sih, kayak suasana yang sejuk
0: iya, gitu.
1: Terus pemandangan yang hijau kita bisa lihat dari atas, itu yang bikin mungkin lebih kayak legah gitu.
0: Betul.
1: Wow.
0: Iya, betul.
1: Pikiran kita juga fresh gitu.
0: Iya ya.
1: Jadi berpengaruh sih bagi orang-orang yang suka healing di alam, itu pasti tahu banget rasanya seperti apa. Betul. Sama juga kalau misalnya kita healing di mungkin di luar negeri atau enggak di rumah juga. Jadi punya rasa tersendiri.
0: Kayaknya kalau di rumah enggak healing deh, Kak.
1: Terus
0: hibernasi. Kalau healing biasanya kita keluar rumah, kemana-mana.
1: Healing, aku juga healing di rumah tuh, tau gak? Healing di rumah itu masak-masak, bersih-bersih.
0: Itu lebih ke me time sih sepertinya ya.
1: Karena ada beda-beda, jadi beda-beda orang mungkin caranya itu untuk mereka bisa pulih, untuk mereka bisa kembali ke ya mungkin pikiran-pikiran yang stres akhirnya lepas.
0: Betul.
1: Jadi healing itu kan memang gak harus
0: keluar
1: gitu, tetapi dengan waktu dan yang kita lakukan ini oke nggak, berkualitas nggak gitu.
0: Betul banget. Nah intinya tuh intinya selagi ada waktu ya.
1: Nah,
0: selagi ada waktu kesempatan seperti judul kita nih, kalau dapat libur 3 hari mau kemana. Nah selagi ada kesempatan tuh kita pakai untuk mengekspresikan emosional kita.
1: Ya, betul.
0: Mungkin responder yang saat ini lagi lelah banget nih dihantam pekerjaan atau mungkin lagi capek juga mencari pekerjaan ya Kak, ya enggak apa-apa kok healing-healing dulu untuk merehatkan dan menyehatkan pikiran dan jiwa kita ya.
1: Iya. Nah. Ada juga mungkin Jo, kalau responders yang misalnya pengen enggak cuman di rumah aja atau beraktivitas juga di rumah tetapi hal-hal yang baru yang dilakukan, misalnya mencoba hobi ya yang misalnya udah terlupakan. Dulu-dulu dia suka baca buku, dia suka masakan-masakan yang baru, kayak explore gitu loh. Terus berkebun atau main gitar, itu pengen dilakukan tuh. Biasanya ada responder juga. Aku kalau pengen masak, aku pengen masak. Karena kurang lebih 3 tahun aku udah vakum gak masak, Jo.
0: Waduh.
1: Paling masak air sih.
0: Kayaknya kalau udah vakum 3 tahun gak masak, kayaknya udah lupa nih yang mana sendok
1: juga,
0: goreng, yang mana
1: juga.
0: Penggorengan gak ya?
1: Gak juga, Kak. Biasanya
0: ya?
1: Orang udah pro-nya,
0: udah pro gak? Tapi emang betul ya, harus pro sih.
1: Iya sih, enggak, ya minimal bisa masak air lah.
0: Iya. Masak air ya, aduh berarti nanti Kak Cila nih kalau udah berumah tangga nih,
1: enggak,
0: hari ini air rebus,
1: bisa lah dimakan
0: besok
1: sendiri.
0: Air goreng ya.
1: Bisa lah dimakan sendiri Jo.
0: Berarti tiap hari nih, tiap bulan temanya air ya, masakannya.
1: Cuman versinya.
0: Versinya beda-beda, ada yang
1: variannya
0: kuah.
1: Variannya iya, ada yang kuah, ada yang
0: asam
1: goreng.
0: Asam manis, gorengnya kan.
1: Ada dikecapin gitu ya. Oh my God, oke.
0: Okay.
1: Itu kita bercanda ya Resoners. Jadi boleh banget buat Resoners yang belum bergabung di pagi hari ini ya, karena kita masih terus temanin Resoners sampai jam 10 pagi. Oke, okay, jadi kita dengerin lagunya Fatin, katanya jangan kau bohongi aku.
0: Tapi sebentar dulu.
1: Gimana?
0: Nih, di TikTok kita sudah ada yang request lagu nih dari
1: Kak
0: Aku Pun katanya. Ini sepertinya fanbase Selina nih Kak.
1: Yang sampai ini ya, sumpah.
0: Cinta sumpah mati.
1: Sumpah mati.
0: Betul.
1: Okay,
0: kita... bukan. Dari Nabila Takia, dia
1: cegil.
0: Request lagu Cegil.
1: Oke, kalau gitu kita putarin Cegil aja dulu ya.
0: Baru kita dengerin Fatin ya.
1: Oke.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

0: jangan kau bohong dari Fatin. Sudahlah. Pergi, pergilah.
1: Gus.
0: Cantik.
1: Emas datang lagi.
0: Emas datang lagi. Gus, aduh. Memang ya luar biasa lagu Fatin. Jangan berbohong loh. Ini lagunya mengantar kita di menit ke-40 di jam pertama di program Ruang Pagi.
1: Wow, tidak terasa kita sudah mau mengakhiri jam pertama kita, Kak Cila.
0: Iya, belum, belum ya.
1: Belum,
0: jangan
1: ya
0: akhiri hubungan ini, Jo ya.
1: No, no, no ya. No, no, ya,
0: maksudnya
1: Kak,
0: hubungan kita dengan responer. Iya, kita kan masih pengen temanin.
1: Jojo masih dede-dede nih, tolong ya.
0: Oke, responers, kita masih mengajak ya untuk gabung di topik kita pagi hari ini.
1: Iya,
0: kalau ada kesempatan, ada waktu libur 3 hari, kira-kira responers mau kemana, mau lihat apa, mau bersama siapa, mau ngapain, kenapa melakukan itu? Agak ini ya.
1: Iya, atau
0: pertanyaannya.
1: Mungkin, atau mungkin ada hal-hal random ya yang pengen diceritakan. Aku kalau libur 3 hari kayaknya mau mancing deh, Kak, di kolam orang. Aduh.
0: Oh, di kolam orang.
1: Iya.
0: Gak apa-apa asal dibayar.
1: Gitu ya kan, mata aku kayaknya mau ngecat langit deh, mana tahu kan. Sekarang kan nih kalau kita nih kan genzi-genzi ini kan
0: langit,
1: banyak gak ketebak loh.
0: Iya
1: Kak,
0: sih, ada aja gitu ya. Idenya gitu, kreativitasnya tuh
1: betul banget.
0: Banyak banget kayak muncul tiba-tiba di luar BMKG ya,
1: apalagi
0: kan
1: asbunnya tuh lo seru banget.
0: Betul sekali. Nah, kalau responders gimana? Boleh ya yang belum ikutan gabung di pagi hari ini, kira-kira mau kemana dan mau ngapain? Kalau Jojo bilangnya mau ke luar negeri, di Thailand, penasaran rasain makanannya ya, di sana,
1: betul,
0: kulineran di sana. Tapi memang kalau dilihat ya dari media sosial sedap juga ya, kayak cukup
1: makanya
0: penasaran dengan
1: yang fresh-fresh itu kayak aduh,
0: kayak memang belum dimasak gitu ya, masih ada tuh kayak apa namanya lokan-lokan semacam gitulah ya.
1: Ini lokan,
0: apa namanya, seafood
1: lokan
0: gitu
1: sih,
0: ya.
1: Apa sih namanya tuh?
0: Salah satunya dari itulah.
1: Iya, aduh lupa.
0: Jadi kalau kayak dibuka gitu kan kayak masih fresh gitu.
1: Iya, betul.
0: Terus dicocol. Kenapa jadi pengen lah, pengen nino, pengen
1: jadi
0: makan.
1: Iya, pengen kulineran ya. Aduh sayangnya di sini nggak ada sih kulineran kayak gitu.
0: Berharap ya kita have semua ya.
1: Betul, have semua
0: jadi
1: ya.
0: Bisa.
1: Jadi kalau kita have semua nih, kita semuanya bisa have,
0: bisa
1: have, have,
0: have lah gitu ya.
1: Iya, mau ini have, mau itu have lah pokoknya.
0: Betul sekali. Ada aja gitu ya. Atau mungkin yang mau pergi ke mall.

0: mall, ada juga nih yang suka ke mall,
1: iya,
0: cuci mata aja, cuci mata.
1: Cuci mata. Kalau enggak cuci dompet, cuci dompet. Biar dompetnya bisa apa, bisa bersih dari apa?
0: Okay.
1: Dari yang merah-merah.
0: Iya, ya bisa ya. Tapi yang mau cuci dompet hubungi kita ya.
1: Iya, boleh. Ini kami terima nih cuci dompetnya 24 jam kok.
0: Bercanda ya responnya. Nah, ngomong-ngomong ya, ternyata di WhatsApp sudah ada yang bergabung di
1: dari
0: pagi hari ini.
1: Tuh?
0: Ada Bunda Dua Putri. Wow, luar biasa. Halo Bunda. Halo, selamat pagi Jojo Nak Cila katanya.
1: Wah,
0: nih.
1: Pagi Bunda.
0: Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan misalnya ada 3 hari liburan ya, kita ngapain aja? Nah kalau Bunda, hari pertama bersihkan rumah.
1: Wow, ini versi
0: ibu-ibu
1: banget.
0: Luar biasa. Kalau yang hari kedua, jalan keliling ke pantai.
1: Wow.
0: Nah mulai nih gensinya nih, keluar.
1: Nih. Jalan-jalan, dengan sepatu rodaku. Bunda ya.
0: Terus, hari ketiga ke salon untuk krimbat rambut sama keluarga sambil nyantai-nyantai.
1: Aduh, ini family time banget.
0: Luar biasa memang Bunda ya. Biar lebih fresh katanya ya untuk kembali ke rutinitas sehari-hari.
1: Betul.
0: Wah, thank you loh Bunda. Katanya biar semangat lagi mengawali semua kegiatan juga. Bunda juga mau dengerin lagu dari Tulus yang berjudul Teh Hijau.
1: Waduh, mungkin
0: aku tak bisa.
1: Tak bisa jatuh cinta.
0: Kenapa kok bisa kamu gak mau jatuh cinta lagi? Siapa pelakunya?
1: Puluh-puluh mana yang menyakitimu?
0: Astaga. Okay. Terus salam-salamnya untuk semua kru siar respon ya. Dan semua respon yang istimewa juga untuk Ananda berdua. Terima kasih.
1: Terima kasih Bunda. Sehat selalu
0: Iya, berharap Bunda aman ya Bunda ya. Di rumah, di lokasi sekitaran rumah lah pokoknya ya.
1: Iya.
0: Okay, jadi kita senang banget ya karena responders di pagi hari ini juga semangat, makanya kita juga makin semangat. Jadi jangan mau ketinggalan ya, karena Bunda Dua Putri sudah bergabung juga di WhatsApp. Buat kamu yang belum bergabung, jangan ditunda-tunda ya untuk memberikan tanggapannya. Hai Kak Afrinel Dira ya, selamat malam.
1: Selamat malam, waduh. Selamat sore Bang.
0: Selamat malam menjelang siang Kakak dan Bang. Aduh, kita masih pagi nih. Sepertinya dia di luar negeri yang beda.
1: Tapi,
0: 6 atau
1: tapi
0: 5 jam.
1: Tapi kok dari malam ke
0: siang?
1: Paginya
0: gimana
1: dimana,
0: konsepnya
1: bang?
0: Nih?
1: Paginya di mana?
0: Kayak
1: itu?
0: Mau sunset aja Bang.
1: Iya. Oke, harus... trauma banget ngindarin pagi,
0: pagi ya.
1: Langsung dari malam ke siang aja deh.
0: Karena kalau pagi tuh berat banget bangunnya. mulai kerja itu berat banget ya Bang ya. Wow, tapi nggak apa-apa ya, thank you sudah bergabung di pagi hari ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya dengerin lagunya Tulus,
1: mungkin aku tak bisa
0: tak bisa jatuh cinta.

0: Yes, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu dari
1: Edel.
0: Edel, Bude Edel ya.
1: Iya, Rolling in the Deep.
0: No, Yang tentunya membakar semangat kita ya, Kak Cila. Dan tentunya tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita responer
1: di program Ruang Pagi tentunya ya. Dan kita akan kembali di jam kedua dengan topik yang sama. Dan kita masih mengajak responers untuk bergabung kalau ada waktu 3 hari berlibur. Kira-kira mau kemana, mau ngapain, alasannya apa.
0: Betul.
1: Okay, thank you ya semuanya responders di live TikTok juga semangat sekali katanya solid dari
0: solid.
1: Bang Omochi. Banget gitu ya. Katanya lemas banget pagi-pagi. Enggak, kita semangat. membara ini ya. Okay, kita akan kembali ya setelah kita mendengarkan lagu dari Hi-Fi ya, satu-satunya.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Tokyo Drift ya.
1: The Drift.
0: Oke, dari Teriyaki Boys.
1: Betul.
0: Wow, yang ya membuka kita di jam kedua tentunya.
1: Ataupun jam terakhir kita ya, Kak Cila.
0: Betul,
1: ya.
0: Di program Rong Pagi. Kita masih membahas topik yang sama. Semangat betul. Pudan. Pudan iya. Udah join. Langsung buru-buru ya buka live TikTok kita nih pagi hari ini buat menyapa. Udah iya. Lagi
1: bersih-bersih.
0: Iya, lagi semangat-semangatnya nih.
1: Iya. Thank you udah menyapa. HBD ya Pudan ya.
0: HBD?
1: Iya.
0: Oh, kamu ulang tahun deh. Kok gak bilang-bilang? Happy birthday Pudan. Oke, okay, Jajal juga yang sudah bergabung. Terima kasih.
1: Iya, semangat juga nih banyak Jajal.
0: Iya, berharap banjirnya cepat surut ya. Dan juga responder semua kabarnya sehat dan betul. Beraktivitas juga dengan baik, dengan lancar. Oke, okay, ada Bang Mochi juga yang menyapa di pagi hari ini. Kita masih mengajak responders untuk bergabung ya. Kalau ada waktu 3 hari liburan, kamu mau ngapain dan kamu mau kemana? Oke, okay, boleh ya Pudan, boleh Jejel atau Bang Mochi bisa memberikan komentarnya di pagi hari ini. Jangan mau ketinggalan sama Bunda Dua Putri.
1: Iya, betul.
0: Atau responder lainnya juga yang sudah berbagi. Ada yang di rumah saja. Oh, ada Main nih. Uhuy. Ada Main ini sepertinya masih mengetik ya, udah menghubungi lagi. Iya, koneksinya ini, masih ini kurang
1: kalau,
0: bagus.
1: Kalau Main ini kayaknya fanbase-nya Sabrina Lerner nih. Kayaknya mau request antara
0: apa tuh?
1: Apa ya? Haha kalau enggak selesai. Uh-huh.
0: Ah, oke. Okay. Ada siapa nih? Biru nih, Citayem.
1: Selamat
0: Ranger
1: Biru.
0: Selamat siaran Kak Cila dan Jojo, salam kenal. Iya, salam kenal juga Ranger Biru.
1: Salam kenal Bang Ranger Biru.
0: Citayem, ya. Tiap hari aja HBD kata. Kata Pudan.
1: Nah, sudah 24 jam dong
0: aku
1: berarti.
0: Aku di-prank
1: ya.
0: Dong ceritanya nih. Ya, dikerjain nih. Hai Uni, ya. Udah bergabung nih.
1: Hai Uni Mirna,
0: iya.
1: Apa kabar?
0: Pudan juga request lagu nih katanya. Tenang saja, ini lagi fasenya kalau nggak salah ya
1: tenang
0: dari
1: saja,
0: ini hanya fasenya.
1: Saja,
0: iya.
1: Kau dewiku itu bukan nggak sih?
0: Bukan. Ya beda lagi tuh. Oke. Okay. Iya. Nah, boleh banget yang lagi di rumah mungkin ya, lagi dengerin kita di perjalanan juga, boleh untuk menanggapi topik kita. Tapi kalau lagi nyetir jangan ya. Fokus nyetir aja. Oke, karena memang ya kita punya cara, punya tempat yang kita kunjungi kalau misalnya ada kesempatan untuk berlibur kurang lebih 3 hari ya. Ada yang pergi ke Swiss, ke New York, itu PP kali ya.
1: LA. LA ada juga Kak.
0: PP.
1: Lubuk Alung. Kalau enggak di Paris.
0: Oke. Okay.
1: Padang Pariaman sekitar.
0: Wih.
1: Pariaman sekitar, Paris.
0: Iya, iya, Paris ya. Ada juga yang di Amerika.
1: Apa tuh Amerika? Singkatan bukan?
0: Enggak singkatan. Aku enggak bisa tuh, enggak bisa. Oh, kalau ini Padang apa?
1: Kalau Padang apa ya? Kota tercinta kayaknya.
0: Iya, iya. Belanda Kak, apa tuh? Belanda.
1: Belakang dapur.
0: Thailand. Kalau Thailand apa? Oke.
1: Okay. Seperti nggak ada lagi.
0: Iya, nggak ada lagi ya. Sepertinya sudah blank. Oke. Okay. Kita mau mengajak tentunya ya responders. Karena memang ada orang yang suka di pantai juga.
1: Iya.
0: Ada yang suka di lebih ke gunung.
1: Betul.
0: Biar hiking, biar kayak keringatnya itu kok keluar gitu ya. Terus ada yang ada yang kemana nih, Ajo?
1: Ada mungkin ada yang juga suka ke pasar nggak sih belanja.
0: Ya betul. Di rumah juga sih ada juga.
1: Iya.
0: Biasanya kayak bersih-bersih seperti Bunda Dua Putri ya. Terus baca buku aja atau enggak ya pengen istirahat seperti aku katanya ya. Dia pengen tidur aja kayak rebahan biar ada istirahatnya cukup katanya ya. Good morning Jojo nih dari Uni nih. Salam kenal adik cantik. Salam kenal juga Uni.
1: Hey Uni, morning to.
0: Iya.
1: How are you today Uni?
0: Tuh kan keluar. Keluar kodamnya Uni. Oke, okay, thank you udah menyapa kita ya Uni ya. Boleh
1: iya.
0: Bergabung kira-kira kalau Uni ada kesempatan libur 3 hari mau kemana nih Uni? Dan kenapa? Oke, okay, ada Sudarman juga yang baru bergabung, ada akun berdua karena kita masih menemani sampai jam 10 pagi. Jadi masih panjang banget ya perjalanan hidup kita masih.
1: Perjalanan hidup gak tuh perjalanan ini.
0: Perjalanan membawaku. Iya. Itu lagunya siapa? Tulus ya?
1: Tulus.
0: Wow, iya. Iya. Ada yang tahu enggak judulnya nih? Mm-hmm. Apa topik ini, Kak? Nah, topik kita hari ini kalau misalnya akun berdua ada kesempatan berlibur 3 hari, kira-kira mau kemana nih akun berdua? Boleh ya untuk di komen langsung di live TikTok atau di WhatsApp di 0811-66-22930. Katanya Tulus hati-hati di jalan itu, Kak. Oke, thank you loh. Lagunya Tulus hati-hati di jalan. Iya, yang di hati kapan jalan-jalan?
1: Sayangnya di hati gak ada sih. Jadi gak bisa jalan-jalan.
0: Jadi lagi kosong ceritanya nih.
1: Iya, lagi kosong nih.
0: Jangan bahaya
1: lagi,
0: dong.
1: Lagi gak have.
0: Lagi banyak artinya ya have.
1: Iya,
0: ini ya.
1: Ini kan punya kan. Lagi okay. Gak have.
0: Iya, betul sekali. Mm-mm. Topiknya liburan ya. Iya, betul sekali.
1: Betul, liburan, Kak.
0: Boleh ya untuk bergabung. Kira-kira kamu lebih suka di mana? Di gunung kah? Di pantai kah? Atau di mall kah? Atau kumpul aja sama teman-teman?
1: Atau
0: sama keluarga?
1: Atau liburan di Belanda ya.
0: Ngajak-ngajak kita ya kalau ke Belanda ya.
1: Tapi jangan belakang dapur, kata Kudan.
0: Halo ganteng manis, ada nih Amza nih yang baru bergabung.
1: Halo, ini kalau gak salah Nenek Yumna ya atau Ami Yumna.
0: Oh, hai Nenek.
1: Hai.
0: Wow, thank you udah bergabung di live TikTok kita. Kak, aku pernah dikasih libur 2 minggu tapi 2 tahun ternyata. Hah?
1: Oh, itu ini.
0: Apa tuh?
1: Ini pasca COVID dia.
0: Oh iya.
1: libur kuliah. Oh, kan tahun kemarin tuh. Jadi dapat pengumuman katanya kita libur 2
0: minggu
1: ya. Katanya 2 tahun.
0: Oh alah.
1: Tapi masuk ke apa? Ke kuliah udah beda era.
0: Oke, tapi aman ya sekarang ya? Udah aman ya? Kalau belum aman sini kita amanin. Kita amanin. Ini Belanda belakang mendala kalau di tempat saya. Wih,
1: belakang
0: luar biasa.
1: Wow.
0: Rangers nih dia nggak mau kalah loh.
1: Iya, bang Rangers nih hari ini ada tugas di mana?
0: Iya.
1: Kan Rangers berubah.
0: Oh iya ya. Oke, okay. Mau berubah di mana nih? Ada Alex juga nih yang baru bergabung di pagi hari ini. Hai Alex.
1: Biasa kalau Alex nih kokoh-kokoh ya.
0: Iya, gimana kabarnya? Berharap sehat semua ya. Lagi les nih nyuci bang katanya.
1: Lagi nyuci, waduh semangat nyucinya ya.
0: Okay.
1: Berarti sambil denger lagu sambil gini-gini.
0: Tapi thank you loh, luar biasa. Jadi beraktivitas di sepanjang hari, tetap dengerin Respon Radio.
1: Betul.
0: Wow, berharap semua semuanya bisa terhibur,
1: betul,
0: bisa menemani banget. Ya. Kalau akun berdua bilang di mana aja enak liburan asalkan tenang, Kak, katanya. Oke.
1: Wah,
0: enggak ujung-ujung bos nelpon minta laporan.
1: Waduh,
0: nah ini nih susah nih ya. Biasanya
1: biarpun kita udah cuti ya, tapi
0: tetap aktif, HP-nya tetap on.
1: Betul. Lebih kalau kita dapat notifnya lebih ini ya, lebih lebih tegang dari pacar ya.
0: Kalau dari bos
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi liburan ya.
0: Oke, enggak apa-apa ya. Itu namanya ya perjalanan hidup.
1: Itu namanya hidup, Kak. Maklum kita bukan orang
0: Iya,
1: ya.
0: Oke. Okay. Betul, Kak. Kemana aja yang penting berdua sama orang tersayang.
1: Aduh.
0: Hati-hati lo. Hati-hati lo. Biasanya ya kalau berdua ada yang ketiga. Maksudnya angin, pohon. Oke, okay, thank you aku berdua. Oke. Okay. Kita akan kembali ya. Jadi masih ya di 93,0 FM official tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Buat kamu yang belum bergabung, langsung bergabung. Cus, kirimkan tanggapan dan komentarnya mengenai topik kita pagi hari ini. Topeng dari Peter Pan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan, mengatakan ada 4 level dari orang bervisi, yakni wanderers, followers, achievers, leaders. Wanderers atau pemimpi adalah orang yang tidak pernah melihat visinya. Followers adalah pengikut, adalah orang yang melihat tapi tidak pernah memiliki visi sendiri. Achiever atau pencapai adalah orang yang melihat sebuah visi dan mengejarnya. Sedangkan leaders atau pemimpin adalah orang yang melihat sebuah visi, mengejar, dan menolong orang lain untuk melihatnya. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda mengaku seorang leader atau pemimpin, jadilah orang pertama yang melihat visi, mengejarnya, dan menolong orang lain untuk melihatnya. Semoga Anda sukses.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih di sini tentunya di Ruang Pagi ada Cila dan
1: Jojo. Betul. Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Yang penting intinya kacamata ya.
1: Iya, intinya kacamata ya. Mama sudah lah.
0: Terima kasih ya Kak Eva udah request lagu kacamata.
1: Luar biasa. Dan pastinya di live TikTok kita juga semakin semangat nih. Aduh, ada Pudan, ada akun berdua juga. Ada siapa nih?
0: Ada Rangers nih. Biru. Dari Citayung ya?
1: Dari Citayung nih menyapa kita di pagi hari ini. Wow, thank you semuanya.
0: Iya.
1: Yang masih mendengarkan Respon Radio.
0: Iya, kita sapa-sapa juga untuk para Rangers yang bukan di Citayung, yang mungkin ada Rangers yang di daerah lain.
1: Iya, betul. Yang lagi dengerin kita di pagi hari ini melalui streaming ya di www.respon.com. Responradio.com.
0: Iya, iya, kami tunggu ya Rangers-Rangers yang lain dari wilayah lain masuk ya.
1: Boleh banget bergabung, bisa melalui WhatsApp kita juga ya, seperti Bunda Dua Putri dan juga yang lainnya.
0: Iya, betul banget.
1: Oke, dan pastinya kita masih membahas tentang kalau misalnya ada kesempatan libur 3 hari, kalian mau kemana dan ngapain aja. Dan di pagi hari ini juga sudah bergabung di kontak kita ada Main ya, mau dengerin lagu Sabrina Leonor ya, yang berjudul Selesai. Apa nih yang selesai nih?
0: Iya, wah ini sepertinya fanbase-nya para berbinar lagi galau ya di malam hari ini. Di pagi hari ini ya.
1: Jangan galau-galau lah ya.
0: Intinya kacamata.
1: Okay. Tapi kalau lagi dengerin kita di Respon Radio, berharap bisa menemani.
0: Betul.
1: Berharap bisa menghibur. Dan boleh juga untuk ikutan topik kita ya pagi hari ini. Karena kalau ngomong-ngomong tentang healing, tentang liburan, siapa sih yang gak mau, pasti semuanya tuh mau banget dan pengen. Bahkan udah kayak terplanning gitu ya, budgetnya juga, waktunya mau kemana aja. Walaupun memang ya kadang have, kadang enggak.
0: Iya, tapi itu bagus sih kalau terplanning ya.
1: Iya,
0: yang
1: betul.
0: Penting bukan wacana.
1: Nah, ini yang susah nih. Kamu punya teman ya yang cuma wacana atau kamu?
0: Banyak.
1: Kamu juga.
0: Banyak. Ada kemarin tuh. Kita habis gajian kita manggang-manggang di rooftop ya.
1: Enggak ada. Nah, siapa
0: sampai
1: nih?
0: Sampai habis gaji pun enggak ada.
1: Siapa yang janjiin ini sama Jojo? Ayo ngaku ayo ya.
0: Padahal aku udah tanya-tanya tukang ayam kan, Bang, ayam sekilo berapa? Waduh, ini udah malu deh depan.
1: Entahlah nih kata Pudan nih. Iya, siapa nih yang janji-janji nih sama Jojo?
0: Aduh.
1: Jadi jangan wacana doang ya. Kalau bisa ya langsung dieksekusi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Terus
1: ya.
0: Tadi lagi, nanti kita kalau ada gajian beli dimsum yang banyak ya, yang bertingkat-tingkat, enggak ada.
1: Enggak ada juga.
0: Enggak ada.
1: Memang agak susah ya kalau kita dikelilingi dengan hanya wacana doang.
0: Iya, betul banget.
1: Action-nya enggak ada gitu. Ya. Tapi enggak apa-apa ya. Itu tandanya kita masih
0: enggak have ya.
1: Oh, kamu tahu ternyata ya. Masuk ke sana nih maksudku. Ngaku sendiri enggak ya. Oke. Intinya kita sehat, kita bahagia ya. Kita bersukacita menjalani hari-hari walaupun terkadang ada sesuatu yang tidak memungkinkan bagi kita, enggak apa-apa. Kita nikmati saja, kita syukuri saja. Ada kelalaian atau kegagalan, kita perbaiki ya. Kita bangkit.
0: Yang penting hati yang gembira adalah obat.
1: Nah, betul sekali. Senyuman adalah ibadah.
0: Iya,
1: nah, jangan senyum dari luar saja, tapi dari hati.
0: Dari hati.
1: Hati juga senyum gitu. Kadang kan kita kebanyakan ceringis-ceringis gitu ya senyum ya, tapi dalam hati aduh malas sekali ya kamu gitu.
0: Oh, banyak yang kadang kayak gitu ya.
1: Tapi Cila percaya, responders tidak seperti itu. Responders ya pasti punya hati yang tulus, hati yang semangat untuk beraktivitas.
0: Betul, kayak lagu judul Tulus ya. Hati-hati di jalan. yang di jalan kapan ke hati?
1: Oh, bukan, yang di hati kapan jalan-jalan.
0: Saya enggak punya hati. Enggak punya orang di hati.
1: Tolong. Ya, jangan terlalu vulgar.
0: Aduh, kalau vulgar tuh yang ini ya, yang kayak mirip sandwich itu ya.
1: Enggak, jangan. Ada si Matupang yang baru bergabung. Gimana kabarnya, Mas Matupang?
0: Hai, Mas Matupang. How are you today? I'm fine.
1: How about you? udah, ntar nanti. makin ini makin makin malu aku ini. Enggak bercanda ya. Oke, okay, iya. Boleh ya Mas Matopang bergabungnya tapi kita pagi hari ini karena kalau misalnya ngomong-ngomong tentang liburan, kira-kira kalau Mas Matopang dapat libur 3 hari mau kemana Mas Matopang? Boleh ya bergabung topik kita pagi hari ini sampai jam 10 pagi kita temanin ya. Ada Nila juga yang baru bergabung, ada N juga, wow thank you, luar biasa. Dan pastinya bagi responders yang lagi pada kebingungan ya, aduh aku mau liburan di mana nih, kamu punya rekomendasi nggak, mungkin pernah ke tempat gitu sekitar Padang gitu ya, view yang bagus yang mau kamu kasih ke orang.
0: Kalau daerah sekitar Padang ada, ya, iya. Itu ada di ini sih di Bukit Gado-Gado namanya tuh Kacila para layang. Nah itu kita bisa ngelihat lautan ya. Dan yang paling wow-nya lagi nih ada namanya Bukit Nobita. Nah itu memang lumayan sih kalau nanjaknya kayaknya sekitaran 2 kilo ya, 2
1: kilometer
0: ya, kata nanjak gitu. Nah tapi di capeknya itu terbayarkan dengan pemandangannya, wow.
1: Ketika keren pas banget. Di atas ya.
0: Iya, itu kita kayak memang di ujung kota Padang dan kita bisa ngeliat semua kota Padang loh, dari lautnya, dari kota-kotanya.
1: Jadi di situ apa aja yang ada? Ada makanan kah atau?
0: Gak ada,
1: memang gunung pure.
0: Iya, gunung pure gitu, batu, terus ada pohon dua kayak gini.
1: Jadi memang kita harus prepare bawa minuman, makanan.
0: Betul. Dan kemana gak terlalu lama ya, paling cepet ya, kayaknya nggak nyampe 2 kiloan deh.
1: Okay.
0: Paling pokoknya paling lama itu 30 menit deh kita kalau cepet nanjaknya. Kalau santai mungkin 1 jaman sampai. Gitu.
1: Namanya apa? Gunung?
0: Bukit Nobita.
1: Oh Bukit Nobita. Okay. Bukit Nobita. Buat responders yang pengen liburan di alam ya sekitar Padang boleh ke Bukit Nobita.
0: Bukit Nobita betul. Itu keren banget. Apalagi view-nya kalau malam hari. Aku ada fotonya malah sampai sekarang. Keren banget. Nih, kita bisa ngeliat cahaya-cahaya malam.
1: Ada Rangers juga nih, pengen banget liburan ke Jogja, jalan-jalan ke Malioboro 3 hari 3 malam, enak kali ya. Aku udah pernah juga ke sana, bagus banget pemandangannya memang. Di malam hari view-nya rame kan. Kayak ya kita bisa lihat banyak
0: Malioboro tuh yang ini sih, yang banyak kayak wisata-wisata hantu-hantunya enggak sih? Kota tua ya,
1: beda ya. Iya, itu kota tua di Semarang. Iya, beda. Atau enggak di Jakarta ada juga sih. Oke, moshi-moshi. Apa nih, Asena?
0: Moshi-moshi.
1: Oke, kita masih mengajak ya responders di pagi hari ini. Boleh ya ikutan yang belum bergabung. Kita tungguin sampai jam 10. Kita dengerin dulu lagu dari Tulus, Hati-Hati di Jalan.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Iya, masih bersama kita Jojo dan Cila tentunya. Dan kita sudah diantarkan dengan sebuah lagu dari
1: Tenang saja ya dari It Gita.
0: Iya, intinya kita tenang aja nih di pagi hari ini. Dan kita masih membahas topik kita ya, yaitu kemana aja nih responan kalau misalnya dapat libur 3 hari tentunya. Yeah. Dan di pagi hari ini juga ya sudah masuk bersama kita juga. Ada sebuah tanggapan dari live TikTok kita ya, dari siapa nih Kak Cila?
1: Dari Uda Jess. Ya, menyapa kita di pagi hari ini. Kalau Uda Jess bilang kalau ada 3 hari libur nih yang mau Uda Jess mau ziarah keluarga yang terdekat katanya. Wow. Ya
0: sangat
1: pasti
0: sangat bermanfaat dan produktif banget ya Kak Cila.
1: Rindu ya, kangen dengan ya orang-orang yang kita sayang ya.
0: Iya betul.
1: Dan ada Asena juga katanya mau bikin negara baru. Waduh, gimana tuh? Gimana ini, bikin negara
0: bikin
1: baru?
0: Bikin negara baru nih gimana nih? Asena.
1: Ya, nah Uda Jess juga mau dengerin lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu katanya.
0: Wow, dari dari Nadib Basmala ya.
1: Pasti lagu ini sangat berkesan ya buat Uda Jess. Iya. Berharap bisa menghibur, bisa menemani Uda Jess beraktivitas.
0: Betul banget.
1: Ya. Gimana nih Asena nih, kamu bangun negara baru, seperti apa itu membangunnya ini, ha?
0: Iya.
1: Bangun rumah aja dulu kali ya, kan udah ada tangganya, tinggal rumahnya nih.
0: Tinggal rumah, biar jadi lengkap ya rumah tangga ya.
1: Biar lengkap, rumah tangga gitu. ARD yang sudah bergabung di pagi hari ini, tapi memang kalau berbicara dengan membangun sesuatu gitu ya, apapun lah itu ya, memang butuh keberanian sih.
0: Betul,
1: kita harus siap dengan konsekuensi yang akan kita terima, dan kita juga harus siap untuk melepaskan apa yang mau kita korbankan.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul.
1: Untuk mendapatkan lebih baik.
0: Betul.
1: Tapi kadang kan itu suatu pilihan yang sulit ya kan, dilema kan. Di sisi lain kita aduh gak mau melepaskan gitu ya, apalagi sudah lama perjalanannya gitu. Tapi di sisi lain kita pengen untuk berubah, kita pengen untuk mendapatkan yang lebih baik gitu. Apalagi pasangan hidup, ya gak Jo? Atau mungkin Jojo pernah merasakan atau mungkin melihat di sekitar gitu. Bisa disampaikan nih Jo buat responder semua yang lagi dilema memilih liburannya di mana gitu ya. Yang mungkin mau keluar negeri tapi enggak have. Jadi gimana caranya supaya mereka tetap healing, supaya mereka tetap liburan.
0: Jadi gini sebetulnya kalau misal kita berbicara tentang konsep liburan ya, yang pasti kan kita liburan nih tentunya bukan hanya untuk menghabis-habiskan uang ya, tapi kita mencari ketenangan nih.
1: Nah,
0: healing itu atau liburan itu bukan ya nggak harus ke ini, ke apa ya, ke
1: luar negeri
0: ataupun ke tempat-tempat yang apa ya, mungkin ke tempat yang kita sukai boleh, tapi kalau misalnya kita memang mencukupi ke sana. Nah kalau misalnya kita nggak mencukupi ya

0: mungkin bisa aja di rumah atau mungkin healingnya ya tipis-tipisnya waktu 3 hari ini kita bisa beristirahat kayak gitu ya. Ya mungkin selama ini kan kita bekerja berat ya dan kurang tidur. Nah kita bisa mengambil waktu selama libur 3 hari itu untuk beristirahat. Contohnya seperti tidur yang cukup, bisa mengurangi stres kita dan juga mengembalikan energi dan menenangkan pikiran tentunya.
1: Wow, nah, betul sekali. Jadi gak harus keluar negeri ya, gak harus nabung, kalau untuk liburan gitu ya, kalau misalnya kita nggak sanggup ya nggak apa-apa, kita bisa istirahat, kita bisa punya waktu yang berkualitas, liburan sama keluarga pun juga itu momen yang berharga gitu ya.
0: Namanya itu family time ya.
1: Betul sekali.
0: Karena kan mungkin selama ini kan mungkin kita disibukkan dengan pekerjaan kita, dengan kegiatan-kegiatan kita sampai mungkin yang sudah berkeluarga jarang nih bersapa-sapa dengan anak atau mungkin juga jarang bersapa-sapa dengan istrinya atau suaminya kan. Padahal kan kalau misalnya anak jodoh orang tua itu kan juga sebenarnya tidak bagus kan komunikasinya. Nah mungkin di saat libur 3 hari itu kita bisa menyempatkan waktu kita untuk berkumpul dengan anak kita, dengan keluarga, dengan istri atau suami ya. Atau mungkin juga dengan ayah, ibu, atau mungkin kakak adik kita mungkin yang dimanapun ya. Nah itu juga termaksud kesempatan yang sangat luar biasa tuh, kesempatan emas ya, seperti slogan kita Indonesia emas gitu ya.
1: Iya betul Jo. Karena banyak dari kita juga khususnya anak-anak yang menyesali gitu ya, kenapa kita nggak menghabiskan waktu bersama orang tua, bersama keluarga ketika kita jauh, ketika mungkin kita ditinggal. Dan mungkin aku juga kayak pernah waktu aku di kuliah merantau ya gitu ya, sempat aku kayak berpikir dan merasa ya menyesal gitu ya, kenapa waktu aku masih di SD, di SMP, SMA aku gak ya manfaatkan waktu bersama keluarga. Ketika aku jauh akhirnya aku kayak kangen, rindu, kayak ya menyesali lah gitu ya. Kita gak punya kedekatan, gak punya relasi, komunikasi yang baik gitu, yang selayaknya ayah dan anak, orang tua dan anak, ibu dan anak gitu ya. Jadi selagi kita masih bersama dengan keluarga, ya kita gunakan kesempatan itu, waktu itu sebaik-baiknya ya. Walaupun kita beberapa hari liburannya, ya gak apa-apa, asal kita punya waktu kualitas bersama mereka. Ada Puda nih bilang, "Kak, aku mau tidur di rumah aja," katanya. "Soalnya in this economy we not have money to holiday, but okay, have to buy dim sum," katanya.
0: Tentu buy dim sum.
1: Iya, enggak ada uang tapi ada ini ya, uang untuk dimsum.
0: Tapi untuk ekonomi enggak ada, tapi untuk beli dimsum ada. Jadi gimana konsepnya nih ya?
1: Enggak apa-apa. Oke, thank you Puden. Atau udah Jess, terima kasih Cila dan Jojo, lagu pertama yang di request oleh seorang penyiar Respon Radio.
0: Wow, terima kasih kembali Uda.
1: Aku request lagu dong Kakak Bergema Sampai Selamanya nih dari Surya milik Hesti. Wede, milik Hesti nih udah di ini banget ya. Siap ya, aku bukan depan mau persiapan resepsi. Oh katanya nih.
0: Wow, semangat, semoga lancar selalu.
1: Ya luar biasa. Hai Ahmad juga yang baru bergabung di pagi hari ini. Oke, kalau begitu kita langsung dengerin lagu ya, selesai dari salah satu responden kita di pagi hari ini yang bergabung. Dan ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Uda Jazz ya, Terus Bergema Sampai Selamanya. Kita dengerin dulu, selesai dari Sabrina Leonor.

0: Ya, kota ini tak sama tanpamu.
1: Betul.
0: Oh, benar kan? Enggak terasa loh, Responders, lagu ini mengantar kita di segmen terakhir di program Ruang Pagi. Mm-hmm. Wow, kita sudah menemani Responders kurang lebih 2 jam ya. Yeah. Dengan topik yang kita bawakan yang mungkin relate juga di hidup kita. Dan bahkan banyak Responders yang pengen liburan kemana gitu ya. Punya planning, cuman memang belum tersampaikan. Berharap bisa liburan ya.
1: Betul. Sekali. Dan untuk itu waktunya kita pamit undur diri ya dari Rombar Responder. Tapi sebelumnya Jojo dan Cila juga mengucapkan terima kasih untuk responder semua di pagi hari ini yang sudah berbagi topik-topiknya ya, planning-planningnya ketika mendapatkan libur 3 hari mau kemana aja. Dan apapun mungkin yang diplanningkan semoga bisa juga tercapai ya. Mungkin gak harus sekarang, tapi mungkin mungkin di liburan akhir tahun. Wah, tidak terasa nih 4 bulan lagi loh Kak Cila. Kita mau libur akhir tahun.
0: Kita udah mau menuju tahun 2027.
1: Iya, wah 2027 ternyata.
0: Iya.
1: Wah, cepat-cepat deh ke 2029 ya.
0: Tolong, usia juga bertambah masalahnya.
1: Iya ya, oke deh.
0: Okay.
1: Untuk itu terima kasih banget ya responder. Semoga sehat selalu. Dan untuk keluarga Jojo juga nih, ataupun saudara-saudara Jojo yang di Kota Padang yang mungkin saat ini masih sibuk dengan membersihkan area rumahnya akibat pasca banjir ya tadi malam ya, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu.
0: Betul sekali. Dan saya Cila,
1: saya Jojo,
0: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program Ruang Pagi selanjutnya. Bergema sampai selamanya menutup kita di perjumpaan pagi hari ini.
1: See you and bye-bye.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang responders. Hai. Wow, gimana nih kabarnya? Masih semangat ya? Kita kembali lagi tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia dan ada Cila yang akan menemani hingga pukul 11 pagi. Dan luar biasa banget di hari ini karena spesial ya. Kita membahas tentang 5 kebiasaan yang diam-diam merusak kesehatan. Dan bagaimana sih tipsnya supaya kita bisa menghindari. Nah, kalau berbicara tentang merusak kesehatan, kalau misalnya responders pernah mendengar kata atau kalimat seperti ini, mungkin yang langsung terlintas di dalam diri kita seperti merokok mungkin ya, atau minuman-minuman beralkohol, atau mungkin makanan cepat saji atau instan gitu ya. Padahal ada beberapa kebiasaan yang sering kita anggap sebenarnya ini biasa saja gitu ya. Tetapi jika dilakukan terus-terusan ya, bisa berdampak buruk bagi tubuh kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini sering kita lakukan tanpa kita sadari nih responders ya. Karena awalnya mungkin tidak terasa ya, masih aman gitu tubuh kita. Tetapi dalam jangka panjang ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental kita. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa ya kebiasaan yang sebenarnya mungkin kita lakukan terus-terusan dan diam-diam merusak kesehatan tubuh kita. Dan yang pertama, kita kurang minum air putih. Nah, tubuh manusia, responders ya, sebagian besar terdiri dari air. Jadi ketika kurang minum, tubuh akan mengalami dehidrasi ringan yang sering kali tidak kita sadari. Misalnya nih, ketika mungkin kita lagi padat-padatnya beraktivitas, kita lupa minum air, kita kurang ya minum air putih. Nah, akibatnya yang terjadi, mudah banget ya tubuh kita itu lelah. Terus sulit banget berkonsentrasi kalau misalnya kita mengerjakan pekerjaan kita. Atau enggak, kulit kita menjadi kering, kayak pecah-pecah gitu ya. Kadang bibir kita pun juga mulai pecah-pecah ya kalau misalnya kita kurang minum air putih. Atau enggak, kepala kita sakit. Nah, ini Cila sering banget nih respondersnya, kalau misalnya kurang minum aja itu kepala aku langsung mulai sakit. Atau enggak, ginjal bekerja lebih berat nih ya, lebih sulit gitu ya, ginjal kita beroperasi gitu di dalam tubuh kita. Banyak orang baru minum ketika mereka haus ya. Kebanyakan dari kita memang kalau sudah haus baru kita minum. Padahal rasa haus ini adalah tanda bahwa tubuh kita sudah mulai kekurangan cairan. Jadi gimana nih tipsnya? Nah, kita biasakan untuk membawa botol minuman nih dimanapun kita berada, khususnya buat responders yang lagi kerja di kantor ya, yang seharian berhadapan dengan komputer. Jadi memang harus bawa botol, kalau bisa botol yang 2 liter gitu ya, atau enggak yang bisa dibawa kemana-mana supaya bisa mengingat kita, jadi alarm untuk minum air putih. Atau enggak, minum air putih setelah kita bangun tidur ya, kurang lebih berapa mili ya, 600 mili kita minum. Tapi jangan sekali minum 600 mili ya, sedikit-sedikit tapi sering kita minum air putih. Atau enggak, minumlah sedikit demi sedikit seperti yang Cila sampaikan. Jadi sepanjang hari ini kita minum sedikit-sedikit gitu. Jadi bisa membantu tubuh kita juga, dan ya kita enggak mudah dehidrasi. Nah, terus pilih air putih yang dibandingkan minuman manis. Nah, biasanya ya kita lebih sukanya yang manis-manis gitu ya, walaupun kita gak manis sih. Oke, jadi memang harus lebih pentingin gitu ya, lebih memilih air putih dibanding yang manis-manis. Lalu kebiasaan yang kedua, duduk terlalu lama nih responders. Di zaman sekarang memang banyak banget pekerjaan yang kita lakukan sambil duduk. Ada yang mungkin bekerja di komputer ya, atau enggak yang belajar gitu, berjam-jam duduk gak bergerak sama sekali, atau bahkan bermain ponsel nih sambil duduk nih responders berjam-jam. Mungkin ada responders yang kerja memang di handphonenya juga ya, kayak balas-balas WhatsApp klien dan segala macam gitu, dan tanpa disadari cukup lama ya berjam-jam duduknya. Jadi jika misalnya kita terlalu lama duduk ya tanpa bergerak, resikonya ada beberapa nih yang akan kita mungkin alami. Misalnya pegal pada leher dan
dan juga punggung kita atau enggak pinggang kita. Nah, terus berat badan kita juga gampang naik nih kalau kelamaan duduk, responders, karena otot kita enggak bergerak, tubuh kita enggak beraktivitas. Terus otot kita juga menjadi kaku nih, atau enggak peredaran darah kurang lancar. Nah, gimana nih tipsnya supaya kita tidak duduk terlalu lama? Nah, kita berdiri atau berjalan setiap 30-60 menit. Terus lakukan peregangan ringan ya. Gunakan waktu istirahat untuk kita bergerak. Bila memungkinkan nih responders ya, berjalan kaki untuk aktivitas yang dekat juga. Nah, jadi penting banget untuk kita menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita, karena ya kesehatan sangat berharga ya responders. Kita juga perlu menjaga tubuh kita, apalagi tubuh kita ini kalau misalnya tidak bisa beraktivitas ya kita juga susah untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab kita. Oke, selanjutnya sering bergadang nih, siapa nih yang sering bergadang nih? Biasanya anak-anak muda ya, anak-anak Gen Z atau anak-anak sekolah ya. Tidur kita tahu karena istirahat ini atau tidur ini bukan sekedar betul-betul ya istirahat rebahan gitu ya, tetapi waktu bagi tubuh kita untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi di dalam tubuh kita pun bukan hanya ada sel-sel yang baik ya, tapi ada sel-sel yang rusak yang harus kita perbaiki dengan istirahat. Nah, kalau kurang tidur, misalnya kita nggak tidur cukup ya, nggak punya waktu istirahat yang cukup, ini akan menyebabkan daya tahan tubuh kita akan menurun. Terus kita akan kesulitan fokus pastinya ya, atau enggak kita gampang banget emosian ya, marah-marah gitu kalau misalnya kita kurang tidur. Dan ini aku alami banget ya responders ya, kalau misalnya kurang tidur itu tuh kita gampang banget emosi gitu, darah kita tuh cepat banget naik, kalau orang bilang tuh darah tinggi gitu ya. Terus produktivitas kita juga menurun, jadi bawaannya tuh kayak aduh lemas gitu ya, susah banget untuk beraktivitas, bergerak. Dan resiko berbagai penyakit ini akan meningkat jika kita terus lakukan ya secara terus-terusan ya, nggak berhenti. Jadi gimana supaya kita punya waktu atau waktu tidur atau waktu istirahat dengan cukup ya, kita harus tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Jadi kita jadwalkan, kita buat alarm ya, supaya mengingatkan kita waktu tidur kita dan juga waktu kita bangun. Kita hindari bermain ponsel sebelum tidur. Nah, kalau misalnya biasanya ya, biasa nih kalau udah pegang handphone sebelum tidur itu susah ya, bisa lama-lama tidurnya nih. Kadang kita suka berkompromi gitu ya, atau kayak ya udahlah nanti aja 5 menit lagi, tiba-tiba udah 2 jam ya masih pegang handphone. Atau kurangi minuman yang berkafein ya, pada malam hari, kopi atau segala macam yang akhirnya sulit untuk istirahat. Terus usahakan tidur sekitar 7 sampai 9 jam bagi orang-orang yang dewasa. Jadi penting banget untuk kita punya waktu istirahat, waktu tidur yang cukup. Kalau misalnya kita terus-terusan bergadang, mungkin saat ini kita belum bisa terima atau belum bisa rasakan ya dampaknya. Nanti misalnya udah 30-an atau 40-an tahun, itu akan terasa banget nih responders ya. Lalu banyak banget ternyata ya kebiasaan-kebiasaan yang masih mungkin kita anggap sepele ya, ternyata merusak kesehatan kita. Perlahan-lahan itu akan ya diam-diam akan mengganggu kesehatan, mengganggu apa yang ada di tubuh kita, organ-organ khususnya mungkin ya. Perlahan-lahan dia ya diam-diam dia lagi curi-curi gitu, merusak tubuh kita. Dan pastinya kita perlu banget untuk menjaga tubuh kita supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap semangat dan bisa beraktivitas dengan baik, dengan maksimal. Masih bersama Cila tentunya ya di Respon Radio. Jadi jangan kemana-mana responers, tetap stay tune di Respon Radio 93,0 Official Radio Keluarga Anda.

0: Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Resang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.

masih di program Sketsa Keluarga Indonesia dan ada Cila tentunya yang menemani responders di pagi menjelang siang ini. Kita membahas topik bagaimana kita bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang sepele ya, yang mungkin akan diam-diam merusak kesehatan kita. Kita sudah mendengar bersama-sama bahwa ternyata kalau misalnya kita kurang minum air putih, itu juga bisa membuat kesehatan kita akhirnya ya menurun dan juga merusak tubuh kita. Dan juga kalau misalnya kita kurang istirahatnya, itu juga berdampak dengan tubuh kita yang mudah lelah, yang akan tidak efektif untuk beraktivitas, dan juga pastinya kalau misalnya kita sering bergadang atau duduk terlalu lama, itu juga akan mempengaruhi atau merusak tubuh kita ya, dengan diam-diam dia merusak kesehatan kita. Lalu selanjutnya ternyata banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang sepele yang sering kita lakukan yang akhirnya akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Selanjutnya terlalu lama menatap layar HP atau gadget. Nah saat ini banyak sekali ya aktivitas yang kita lakukan itu menggunakan ponsel responders, mulai dari berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga hiburan ya. Tidak sedikit orang yang menghabiskan waktu yang berjam-jam menatap layar tanpa berhenti. Nah, kebiasaan ini akan membuat mata kita cepat lelah atau enggak terasa kering. Terus penglihatan kita juga akan menjadi kabur ya sementara. Bahkan menyebabkan leher dan juga bahu kita tuh pegal-pegal. Karena kenapa? Karena posisi tubuh yang kurang baik. Jadi selain itu bermain ponsel juga akan mengakibatkan ya badan kita ya sulit tidur gitu ya. Itu keganggu juga dengan istirahat kita kalau misalnya kelamaan untuk megang handphone. Nah bagaimana supaya kita tidak terus-terusan menatap layar HP ya atau gadget? Nah kita harus istirahatkan mata kita setiap 20 menit dengan melihat objek yang mungkin jauh atau enggak dekat yang ada di sekitar kita kurang lebih 20 detik gitu ya. Jadi kita harus istirahatkan mata kita. Jadi jangan terus-terusan kita melihat handphone, layar-layar gadget kita gitu. Karena ini akan merusak mata atau mengganggu kesehatan tubuh kita kalau misalnya terus-terusan kita menatap layar handphone. Lalu yang kedua, kurangi penggunaan ponsel 1 jam sebelum tidur. Nah, biasanya kalau sudah tanpa sadar ya terus-terusan kita biasakan akhirnya jadi habit ya. Setiap malam kita harus megang handphone dulu baru bisa istirahat. Ada tuh teman-teman juga teman-teman Cila kalau misalnya enggak pegang handphone ya itu enggak bisa tuh tidur. Jadi harus pegang handphone supaya matanya lelah. Jangan begitu. Jadi ada orang juga yang berpikir iya supaya aku bisa istirahat jadi aku harus pegang handphone supaya sampai matanya lelah gitu jadi bisa istirahat. Nah ini salah karena ini akan merusak kesehatan kita, kesehatan mata khususnya ya, itu akan mengganggu. Lalu duduk dengan posisi yang nyaman dan jangan terlalu menunduk saat kita gunakan ponsel. Jadi posisi tubuh kita dengan posisi yang nyaman, jadi jangan terlalu nunduk di handphone ya ketika kita melihat atau menatap layar handphone kita. Lalu selanjutnya menahan buang air kecil. Nah ini juga merusak kesehatan kita jika kita menganggap ini sesuatu yang sepele ya, kita terus-terusan lakukan. Nah karena kenapa? Ketika mungkin kita lagi bekerja, lagi berkebun, lagi berpergian atau sibuk dengan aktivitas lain, banyak sekali dari kita ya memilih menahan buang air kecil. Padahal responders ya, kebiasaan ini tidak baik jika kita lakukan terus-terusan. Misalnya kita lakukan berulang kali ya. Nah ini menahan buang air kecil ini terlalu lama dapat membuat kandung kemih ya, kandung kemih yang bekerja lebih keras dan mengingatkan atau meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Jadi selain itu tubuh juga menjadi tidak nyaman dan akan sulit berkonsentrasi. Nah biasanya kalau kita nahan ya buang air kecil gitu ya, itu kadang di perut kita tuh sakit. Dan terasa banget sakitnya ya kalau kita sering-sering banget untuk menahan. Nah ini gak sehat ya di dalam tubuh kita, di organ apalagi
akan terjadi infeksi saluran kemih gitu. Ini bahaya. Jadi bagaimana supaya kita tidak menahan buang air kecil, ya jangan menunda, kita langsung ke toilet ya, ke kamar mandi kalau misalnya kita udah ngerasa banget ingin buang air kecil. Terus kita biasakan minum air putih yang cukup agar fungsi ginjal kita ini tetap baik ya, jadi tetap berfungsi dengan baik. Terus jika sedang kita bekerja di luar rumah, misalnya kita lagi beraktivitas seringnya tuh di luar ya, kita usahakan untuk mengetahui lokasi-lokasi terdekat ya, lokasi toilet yang terdekat di tempat kita beraktivitas, di tempat kita bekerja. Jadi kita harus tahu nih, harus memastikan ada nggak gitu, supaya ketika kita mau buang air kecil kita tahu, kita nggak kesulitan, supaya kita juga nggak nahan-nahan. Biasanya kalau kita udah malas tuh suka nahan ya kan. Jadi ini penting banget supaya kebiasaan-kebiasaan ini kita nggak terus-terus lakukan. Kenapa? Kalau misalnya kita terus-terus lakukan, itu akan merusak kesehatan kita. Lalu selanjutnya, makan terlalu cepat. Nah, ternyata kalau misalnya kita makan terburu-buru ya, itu juga akan mempengaruhi atau akan merusak kesehatan kita. Karena kenapa? Terburu-buru bekerja atau ingin segera kembali beraktivitas, banyak sekali dari kita makannya hanya dalam beberapa menit gitu ya. Jadi kita nggak menikmati banget makannya ya. Padahal tubuh kita tuh membutuhkan waktu untuk memberi sinyal bahwa kita tuh sedang kenyang. Jadi akibatnya kita cenderung makan lebih banyak dari yang kita butuhkan ya. Selain itu, makanan yang tidak dikunyah dengan baik juga membuat kerja lambung menjadi lebih berat dan bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada pencernaan kita. Jadi penting banget supaya kita makan jangan terburu-buru ya, pelan-pelan kita nikmati. Gimana caranya supaya kita bisa makan tidak terburu-buru? Nah, kita harus mengunyah gitu ya makanan secara perlahan-lahan. Biasanya ada standarnya kalau nggak salah ya, dari survei atau penelitian itu 33 kali ngunyah gitu ya, kita makan makanan gitu ya, kita kunyah. Supaya apa? Supaya lebih lembut gitu ya, kita makan, kita kunyah, dan di pencernaan kita pun pas di ya dikelola oleh pencernaan kita juga nggak terlalu berat gitu. Terus kita nikmati setiap suapan tanpa harus buru-buru. Kita juga harus menghindari makan sambil bermain ponsel agar lebih fokus pada makanan kita. Nah, biasanya kalau kita udah fokus main handphone, kita udah gak terlalu fokus nih makan, intinya masuk di mulut aja, padahal itu penting banget kita perhatikan. Karena ini juga perlu kita ketahui kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak benar, tidak baik ya, atau merusak kesehatan kita, kita perlu kurangi, bila perlu kita ubah ya, sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari-hari yang mungkin kita sering lakukan. Nah, ini akan berdampak soalnya di bagian tubuh kita, di kesehatan kita. Jadi penting sekali ya responders, makan jangan cepat-cepat ya, atau enggak menahan buang air kecil, no ya. Harus kalau misalnya sudah rasa-rasa ya mau buang air kecil. Terus jangan juga terlalu lama untuk menatap layar HP atau gadget. Untuk kesehatan kita, pasti kita mau melakukan apa yang ya yang baik, yang terbaik lah buat diri kita, buat tubuh kita.

0: elah berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, males banget. Halo.
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

Nyawamu hanya satu, maka jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda masih di program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan tentunya Cila masih menemani responer sehingga pukul 11 pagi tentunya. Dan dilihat-lihat ya, kita tinggal 15 menit kurang lebih.

lebih ya Cila menemani responders di pagi menjelang siang ini, dan masih membahas topik kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya akan merusak ya atau mungkin mengganggu kesehatan tubuh kita. Kita merasa bahwa ini kebiasaan yang kayak biasa dan kita anggap sesuatu yang sepele. Ternyata padahal di waktu yang jangka panjang ini akan merusak dan mengganggu banget ya kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya ternyata kalau selain makan terlalu cepat, terlalu sering rebahan saat waktu luang pun juga ini diam-diam akan mengganggu atau merusak kesehatan kita. Nah, setelah mungkin ya kita lelah bekerja, lelah beraktivitas gitu ya, kita rebahan, memang terasa menyenangkan sekali ya responders ya, ketika udah capek banget terus kita rebahan gitu ya, kita ya istirahat gitu. Tapi jika setiap waktu luang ya hanya kita habiskan dengan berbaring, dengan rebahan atau duduk tanpa bergerak gitu ya, otot kita, tubuh kita nggak aktif gitu ya, pokoknya kurang banget aktifnya. Nah, ketika misalnya kurang aktivitas fisik, terus membuat otot kita ini akan menjadi kaku responders ya, tubuh kita akan kayak pegal gitu ya, mudah banget untuk kayak capek, lelah gitu. Terus kebugaran akhirnya menurun, terus berat badan juga akan lebih gampang sekali bertambah karena ya itu aktivitas nggak ada ya, tubuh kita juga nggak aktif gitu, nggak kita pakai untuk olahraga atau mungkin jalan gitu ya, yang nggak harus berat-berat, yang ringan kita juga jarang lakuin. Padahal tubuh dirancang ini untuk bergerak setiap hari. Nah, gimana caranya supaya kita nggak terus-terusan rebahan gitu ya ketika ada waktu luang? Dan caranya memang mungkin akan harus konsisten ya kita lakukan. Misalnya kita luangkan waktu jalan kaki 20 atau 30 menit setiap hari supaya badan tubuh kita ini juga tidak terus-terusan rebahan gitu. Lalu yang kedua, kita lakukan peregangan ringan setelah misalnya kita duduk lama ya, kita peregangan supaya tidak terlalu kaku gitu ya, atau otot kita nggak pegal-pegal gitu. Terus kita gunakan waktu luang untuk berkebun, kalau ada kebun ya, ada tanah yang bisa kita pakai untuk berkebun, bertani, atau nggak membersihkan rumah, atau nggak kita bermain bersama keluarga juga supaya tidak rebahan terus ya yang kita pakai untuk jika ada waktu-waktu luang yang ada. Terus tentunya kita juga perlu untuk mengonsumsi buah dan sayuran. Nah, kalau misalnya kita kurang mengonsumsi buah dan sayuran, ini juga akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Nah, sebagian orang ya lebih tuh memilih makanan yang gampang, siap saji ya, yang instan. Terus lauknya juga ya, nggak ada sayurnya, nggak ada buahnya gitu. Padahal buah dan sayur ini mengandung vitamin ya, ada kandungan mineralnya juga, serta serat yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Jika misalnya tubuh kita kekurangan serat, ya pencernaan menjadi kurang lancar. Jadi ketika kekurangan vitamin ya di dalam tubuh kita, maka ini akan membuat daya tahan tubuh kita juga menurun, sehingga lebih mudah terangsang penyakit, gampang banget gitu ya, kita kayak mudah sakit gitu. Gimana caranya supaya kita tidak kurang mengonsumsi buah dan sayuran? Nah, kita tambahkan sayuran di setiap kita makan. Kita coba ya, jadi ada beberapa teman juga yang tidak suka sayur, betul-betul gak suka sayur gitu ya. Jadi cuman kayak lauk doang gitu, ikan atau ayam dan segala macam gitu, telur. Dan sayur dia gak makan gitu, padahal itu penting banget gitu, karena mengandung serat juga ya, dan tubuh kita juga membutuhkan itu. Terus jadikan buah sebagai cemilan sehat. Nah, ini juga membantu pencernaan kita, dan juga ada vitamin ya yang tergandung di dalam buah. Jadi itu membuat kita juga fit ya, badan kita juga lebih sehat gitu, karena itu pelengkap ya. Terus pilih buah atau sayuran yang mudah ditemukan di sekitar kita, seperti pisang, papaya ya, kangkung atau bayam, daun singkong atau juga labu. Jadi pilih sayuran yang mudah banget kita temukan yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita mengonsumsi buah dan sayuran, ini akan menolong kita, membantu kita ya, supaya kita nggak kekurangan vitamin.
terus kita juga gak kekurangan serat gitu ya. Dan ya kita juga gak mudah terkena penyakit karena kita punya ya vitamin, ada seratnya, ada makanan yang kita konsumsi yang menjadi pelengkap untuk membantu kita semakin fit, semakin sehat. Ternyata banyak banget ya responders kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang mungkin kita anggap sepele banget gitu ya, dengan hal-hal yang gak kita sadari gitu, dan banyak sekali tipsnya bagaimana kita bisa hidup sehat ya, menjaga tubuh kita supaya kita tetap beraktivitas, supaya kita tetap produktif ya di sepanjang hari-hari kita. Dan terlebih kalau misalnya kita sayang kepada diri kita, itu juga sama halnya kita sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang juga yang sayang kepada kita. Jadi perlu banget untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita.

perfect love dari kotak yang mengantar kita di segmen terakhir ya. Kita sudah di menit 54. Tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia, waktu begitu cepat banget berlalu ya responders. Cila sudah menemani kurang lebih 1 jam dengan topik yang relate banget pastinya di kehidupan kita yang sering kita lakukan, dan kita mungkin selalu menganggap hal-hal yang sepele gitu ya. Padahal kesehatan bukan hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan sesekali ya responders, tetapi karena kebiasaan yang terus kita ulang setiap hari. Nah, mari kita mulai ya bersama-sama mengubah kebiasaan kecil menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit, step by step gitu ya. Perubahan itu akan membawa manfaat besar bagi tubuh kita. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat ya responders, kepada kita semua untuk menjaga tubuh kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup sehat, penuh semangat, dan bisa menjadi berkat bagi keluarga kita maupun sesama kita. Terima kasih responders semua yang sudah mendengarkan Sketsa Keluarga Indonesia. Buat kamu juga yang baru bergabung di pagi menjelang siang ini, jangan khawatir karena ada program Retro Siang yang akan menemani responders di sepanjang aktivitasnya ya di siang hari ini. Dan tetap menjaga kesehatan ya, tetap semangat, tetap berjuang. Jangan lupa untuk terus bersyukur, dan tentunya Respon Radio terus hadir untuk menemani responders semua dimanapun berada. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih banyak. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program Sketsa Keluarga Indonesia. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: break it down, V.
1: Tulusnya doa bercita.
0: Sing for them, ladies, come on.
2: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai, selamat siang responders dimanapun berada yang sedang mendengarkan 93,0 FM tentunya. Kali ini kita kembali lagi dalam program Nostalgia bersama Marin tentunya di hari Selasa 4 Agustus 2026. Selama 3 jam ke depan dari jam 11 siang sampai jam 2 siang nanti. Tentunya dengan berbagai lagu-lagu lawas favoritnya responders dari tahun 50, 60, 70 sampai tahun 2006. Baik itu lawas Indonesia ataupun juga lawas Western ataupun Inggris ya. Nah tentunya senang sekali Marin bisa menemani responders ya. Ya walaupun mungkin sekarang ini responders ada yang lagi sambil dengerin radio tentunya lagi nguras air yang masuk ke rumah ya karena sekitaran kota Padang, juga Padang Pariaman itu diguyur hujan dan mungkin juga ada yang terkena dampak dari hujannya itu banjir ya. Tentunya kita doakan semoga cuaca hari ini bersahabat. Jadi yang terendam, yang banjir bisa surut airnya dan dijauhkan juga lagi dari mara bahaya dan juga bencana-bencana selanjutnya ya responders. Buat responders dimanapun berada tentunya stay safe terus dan jangan lupa untuk cari informasi-informasi dan punya nomor-nomor darurat ya. Jikalau nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan dan sehat selalu ya. Untuk responders yang lagi dengerin tetap semangat tentunya. Biar makin semangat tentunya di siang hari ini akan Marin temani tentunya sampai jam 2 siang nanti. Jadi bisa nih bergabung untuk berbagi requestan lagu terbaik, lagu-lagu lawas favoritnya ataupun juga dari artis-artis lawas favoritnya. Gimana caranya? Bisa langsung ke berbagai media interaktif kita mulai dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Nah, responders juga gak hanya bisa akses ataupun bergabung dari kontak dan WhatsApp, tapi juga dari berbagai media sosial karena Respon Radio ini sudah hadir di segala media sosial mulai dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Langsung aja DM tentunya Respon Radio 93,0 official. Serta kalau mau dengerin siaran kita hari ini, kalau kamu belum punya radio, tenang. Gak perlu ribet, gak perlu bingung. Karena Respon Radio juga udah bisa didengar dari websitenya langsung, tepatnya di streaming kita, www.responradio.com atau juga bisa dengerin di aplikasi Radio Jati yang bisa kamu download tentunya di Google Play Store ataupun di App Store. Jadi jangan bingung lagi ya mau dengerin Respon Radio dari mana aja, karena Respon Radio udah hadir lebih dekat dan lebih mudah dijangkau untuk kita semua. Untuk itu di siang hari ini, karena kemarin udah spill semua nih tentang gimana cara bisa bergabung, kayaknya gak afdol kalau kita gak dengerin langsung aja beberapa lagu-lagu lawas yang sudah kita siapkan serta mungkin nanti lagu-lagu lawas requestan kamu. Dan kali ini kita dengarkan dulu karena kita lagi sedikit lagi suasana yang sendu gitu ya, ataupun juga ya sedih ngeliat beberapa tempat-tempat yang lagi dilanda banjir, apalagi curah hujan juga yang tinggi kabarnya ya. Kita doakan semoga bumi kita ini tetap sehat, dunia kita ini sehat selalu ya, seperti lagu dari Michael Jackson, Heal the World.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Beri Hamba Uang. Tadi lagu dari Iwan Fals ya, berjudul Pesawat Tempurku. Dan High Responders masih bareng Marin tentunya dengan lagu-lagu nostalgia dalam program Retro Siang di Relaksasi Temani Waktu Siang Hari Kamu dengan Irama Nostalgia. Tapi Marin gak bisa beri responders duit di siang hari ini, tapi yang bisa Marin berikan adalah lagu-lagu lawas requestan responders ataupun lagu-lagu lawas favoritnya responders tentunya dari tahun 50, 60, 70 ataupun juga sampai tahun 2006, baik itu lawas Indonesia ataupun juga lawas Inggris Western ya responders. Jadi Marin gak bisa beri responders itu duit, tapi kita bisa menemani, beri waktu untuk menemani memutarkan lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi bisa langsung bergabung aja di siang hari ini tentunya di 0821 5566 8003 atau juga di 0811 6622930. Nah responders juga selain dari kontak dan WhatsApp tentunya di siang hari ini bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, mulai dari Instagram atau juga TikTok nanti yang akan kita mulai live TikToknya di dengan username Respon Radio 93,0 Official. Dan juga responders bisa akses untuk dengerin siaran kita hari ini ya. Mungkin radionya lagi rusak atau mungkin ada radionya lagi kemarin basah kebanjiran, tenang aja bisa dari berbagai media web ya tentunya di live streaming kita www.responradio.com atau bisa download aplikasi Radio Jati sebentar di Google Play Store ataupun juga aplikasi App Store. Oke, kemarin tunggu semua rekasan lagu dari responders sambil menemani siang harinya di yang tadi sebenarnya sempat diguyur hujan lagi gak sih? Tapi ya alhamdulillahnya semoga hari ini kembali cerah ya. Karena kalau misalnya langitnya hitam terus gitu kayak aduh kayak dapat mawar hitam rasanya. Kayak gimana gitu ya, kayak sedih aja kalau misalnya ngeliat langitnya itu gelap gitu. Tapi apapun itu semoga ya kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Responder juga hati-hati ya, yang lagi di perjalanan jangan lupa sediakan mantel. Kalau kata Edgitab, sedia aku sebelum hujan. Kalau kata kita, sedia mantel sebelum apa? Sebelum kebasahan karena hujan di jalan. Dan kayaknya juga hati-hati terkait kubangan-kubangan jalan yang cukup banyak juga ya. Pokoknya jangan kencang-kencang gitu, jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Nikmati semuanya dan ingatlah hari ini tentunya.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Iya, masih bersama Marin tentunya di program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan tadi kita juga sudah dibawa sedikit flashback, sedikit galau lebih tepatnya ya, dengan satu lagu dari Kahitna Soulmate, rekasannya kayak Cici Miau Miau. Tadi ada nih kakaknya ngetik, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Oke, kayaknya ini lagi pada kangen sama someone special di masa lalu ya Kak Cici. Tapi no ya Kak Cici, no untuk ke masa lalu, yes untuk masa depan tentunya. Dan kayaknya ada Bang Aan yang akan bergabung di siang hari ini bersama kita. Kita angkat dulu telepon Bang Aan. Halo Bang Aan, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Aan. Bang Aan gimana kabarnya, gimana cuaca di sana Bang Aan?
1: Kabarnya sehat. Cuacanya kalau siang ini masih cerah panas, nanti kalau malam ya berganti mendung gelap.
0: Waduh, di sini dari semalam hujan nih Bang Aan. Berarti sana cerah ya Bang Aan. Oke. Bang Aan, di siang hari ini
1: kalau malam ya biasanya ya hujan sih.
0: Oh,
1: hujan
0: iya.
1: Sebentar terus reda.
0: Okay.
1: Di sana sih hujan sebentar semalam jam 8 pas lagi nobar Indonesia lawan Vietnam lah, terus tiba-tiba udah reda pas jam 9-an itu loh.
0: Oke. Bang Aan di siang hari ini sambil beraktivitas mau ditemani lagu apa?
1: Biasa, sahabat sejati Sela on Seven sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Oke, sahabat sejati dan Upton Girl ya. Salam-salamnya untuk siapa Bang Aan?
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Alfat, Yumi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal. Dan saya juga mau menyapa juga buat Aska, Nadif, Axel. Dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Kak Marin yang siaran.
0: Oke, terima kasih Bang Aan.
1: Ucapannya semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Siap Bang Aan, Bang Aan juga semangat beraktivitas di siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sering semangat terus sambil dengerin respon.
0: Masya.
1: Daripada kesepian.
0: Waduh, jempol 5 untuk Bang Aan yang selalu setia dengerin respon radio. Thank you Bang Aan. Ditunggu nanti lagunya ya Bang Aan.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aan dengan penuh semangat sudah bergabung bersama kita di siang hari ini nih responders. Dan gak kalah semangat juga dari live TikTok kita nih, ada Kak Anadar Uli yang walaupun lagi galau tapi ya tetap beraktivitas kali ini sambil mau diputarkan dengan lagu dari Padi berjudul Semua Tak Sama. Emang ya kalau udah berganti waktu

udah berganti momen itu semuanya udah gak sama lagi. Tapi kalau kata orang ibaratnya tali yang udah diputus mau disambung lagi, walaupun bisa tersambung tapi ya gak sama lagi, rasanya udah gak sama lagi. Ikatannya udah beda lagi ya tentunya. Dan juga nih ada kakak Nurahma W.P. Mbak, aku mau request Kini Hanya Rindu dan Ibu dan Bapak boleh tak? Oke, sebentar ya, akan kita cari nanti nih Kak Nurahma lagunya ada atau enggak. Dan kalau ada nanti bakal aku putarin ya. Soalnya Kak Nurahma lagi kangen banget sama ibu dan bapaknya yang di rumah Mojosari. Waduh, nih anak-anak pejuang-pejuang perintis nih yang lagi rindu dengan keluarganya. Mungkin bisa disampaikan salam-salamnya nih Kak Nurahma biar nanti kemarin udarakan. Dan untuk orang tuanya Kak Nurahma, bapak dan ibunya yang di Mojosari, nih Kak Nurahma kangen banget, semoga sehat-sehat ya bapak ibunya dan Kak Nurahma, dan punya waktu serta kesempatan untuk berkumpul kembali. Untuk itu siang hari ini kita dengarkan dulu yuk satu lagu dari Padi, requestannya Kak Uli, Kak Anadar Uli, yaitu Semua Tak Sama.

Ya, 93 kemana FM masih bareng Maren tentunya dalam program Nostalgia. Dan di siang hari ini kita harus menutup perjumpaan kita untuk jam pertama ya Responers. Tapi tenang aja, kita akan kembali lagi nanti jam kedua, tepat jam 12 siang, masih dengan berbagi lagu-lagu lawas dan masih dalam program Retro Siang bersama Maren. Jadi tetap stay tune di 93 kemana FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi tentunya masih bareng Marin di program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua ya. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Ebit GAD berjudul Titip Rendah Buat Ayah. Kali ini special request dari Kak Nur Rahma yang lagi kangen banget sama ibu dan bapaknya yang ada di Mojosari. Waduh, emang kalau ngomongin tentang rindu ke orang tua tuh berat banget ya responders. Dan aku doain, kita juga sama-sama doain ya Kak Nur Rahma, semoga ibu dan bapaknya itu sehat selalu dan selalu diberikan kesempatan dan selalu ada waktu untuk bisa bertemu kembali ya. Semangat juga untuk Kakak Nur Rahma yang lagi merintis ataupun lagi berjuang di perantauan untuk masa depan ataupun untuk keluarganya. Thank you Kakak Nur yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Dan tentunya mungkin juga responders yang lagi di perantauan yang siang hari ini lagi kerja nih, lagi mengais pundi-pundi untuk menata masa depan, atau mungkin ada yang lagi berjuang untuk sanak saudara yang ada di kampung halaman, mau disemangati dengan lagu-lagu lawasnya atau juga mau berkirim-kirim salam, boleh banget. Tapi kita akan angkat dulu nih telepon dari Bang Tiar di siang hari ini ya. Sudah bergabung dari WhatsApp telepon kita. Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih, gimana kabarnya Bang Tiar?
1: Ya, baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana Bang?
1: Cuacanya ini sudah lama sekali nih tidak hujan.
0: Sudah.
1: Panas banget.
0: Waduh, sana tidak hujan, di sini diguyur hujan, Abang.
1: Oh. Di iya. Sini ada sekitar 2 hari lah kita udah enggak panas. Enggak hujan maksudnya.
0: Waduh, kalau kita kemarin dari pagi sampai malam diguyur hujan, makanya sudah ada beberapa yang banjir nih di sekitaran Padang dan Padang Pariaman, Bang. Tapi di sana ternyata cerah panas kemarau ya, Bang.
1: Iya. Sini kita pakai yang setengah hari udah kering nih.
0: Oh, air aman toh?
1: Oh, kalau air? Ada sumur bor.
0: Oh,
1: alhamdulillah juga ada.
0: Alhamdulillah kalau seperti itu, yang penting air masih aman toh kan, Bang? Air sumber kehidupan.
1: Air. Ya, petani ini yang mengeluh.
0: Oh, aduh. Iya ya, kasihan sekali orang para petani di sana berarti ya, Bang. Oke, Bang, kita doakan semoga di Sulawesi ya, Bang. Sulawesi segera pokoknya sehat-sehat, terus juga ya mungkin dikasih hujan berkat ya Bang, biar bisa nanam padi toh, biar bisa juga mengisi sumur-sumur yang kering.
1: Padinya sudah ada, itu dia masalahnya, kena kering.
0: Oh iya, iyalah Abang. Oke Abang, di siang hari ini kita mau dengerin lagu apa nih dari Abang, lagu-lagu lawasnya?
1: Dedi Dores featuring Nila Sari.
0: Apa tuh judulnya Dedi Dores nih Bang?
1: Cinta Berbunga Rindu.
0: Cinta Berbunga Rindu. Sepertinya lagi rindu sekali ini. Oke.
1: Ya, rindu sama keluarga kan, keluarganya.
0: Oh, ini dia tadi yang kemarin bahas tentang anak yang lagi merantau, yang merintis ya toh Bang? Iya.
1: Iya. Merantau. Cari cuang.
0: Iya betul. Nah, karena mumpung lagi di udara nih Bang, sampaikan salam rindunya langsung untuk keluarganya nih. Apa mau disampaikan nih Bang?
1: Buat keluarga di rumah, meskipun tidak dengar siaran ini,
0: iya,
1: tapi doa mereka semoga baik-baik di rumah.
0: Amin.
1: Oh, yang masih ada ayah, kan ibu sudah tidak ada, sudah dipanggil lah.
0: Oh.
1: Sama kuasa. Ayah sama kakak juga. Siap-siaplah di sana. Yang semoga sekeluarga diberi kebaikan lah.
0: Amin, gitu. amin.
1: Buat kru, contohnya buat kru Spongradio, yang mungkin lagi istirahat, yang lagi makan siang. Semua yang lagi begitu ada orang yang mendengarkan lewat TikTok dan juga streaming dan radio.
0: Oke, Abang.
1: Sekarang mau buat Marin. Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih Bang Tiar. Bang Tiar juga salam kembali dari seluruh kru yang respon untuk Bang Tiar. Semangat ya Bang, semangat mencari cuan dan merintisnya. Ditunggu lagunya nanti ya Bang. Oke. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Tiar sudah bergabung bersama kita responders di siang hari ini. Semangat untuk semua para perantau, para perintis yang lagi berusaha, lagi menata kehidupannya di indeks ekonomi sekarang ya tentunya. Dan semoga selalu diberikan tubuh, kaki, dan hati yang tabah, kuat, serta sabar ya. Dan nanti kita akan putarkan lagu-lagu dari responders juga nih. Sudah bergabung bersama kita ada Om Boy yang sudah menyapa kita semua dan berbagi requestan lagu. Om request kasih tak sampai sama Mahadewi dari Padi. Keingat sama mantan, salam buat mantan entah di mana sekarang dan semua responders. Spesial buat cantik yang lagi cuap-cuap di udara. Semangat ya cantik, makasih sama-sama Om. Ini siapapun mantan dari Om Boy ya yang lagi nonton Dracin dapat salam dan sehat-sehat nih tentunya dimanapun berada. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita menggalau tentunya nantinya dengan lagu dari Padi kasih tak sampai. Tapi dari Karma dulu ya, requestan dari Bang Fendi Kompresan yang sudah bergabung di live TikTok.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, berdasarkan pengalaman pribadi saya, keberhasilan pencapaian sebuah visi ditentukan oleh 3 faktor, yakni heart, hati, head, kepala, dan hand atau tangan. Ketiga unsur ini tidak dapat dijalankan secara sendiri-sendiri. Agar berhasil mencapai visi, ketiganya harus digabung dan dilaksanakan serentak. Kalau salah satu unsur tidak ada, maka kemungkinan visi itu akan gagal. Suatu visi dimulai dari hati, yakni tempat di mana suatu visi dihayati. Setelah hati, kita perlu kepala atau pikiran. Kita perlu mempunyai gambaran dari suatu big picture atau gambaran besar. Dan unsur ketiga adalah tangan kita. Tangan harus berani menjadi kotor. Artinya, kita harus ikut mengambil bagian di dalam pencapaian visi itu. Kita tidak boleh hanya membiarkan orang lain mengerjakan visi kita. Saudara, untuk sukses, terapkanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Masih bareng Marin tentunya di Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan masih siap menemani dengan berbagai lagu-lagu lawas favoritnya Responers. Untuk itu buat Responers yang mau bergabung di siang hari ini, langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga Responers bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu yang sudah masuk nih bersama kita. Tadi ada Bang Tiar ya dari Pulau Sulawesi yang udah request lagu Cinta Berbunga Rindu. Terus juga dari live TikTok kita ada requestan lagu dari Bang Pisces Boy, yaitu Surat Buat Wakil Rakyat. Ini kayaknya lagi saling deh kayaknya ya. Ditunggu nanti lagunya Bang Pisces Boy dan Bang Tiar. Tapi sebelum ke lagu Bang Tiar dan Bang Pisces Boy, satu lagu dari Om Boy yang belum kita putarkan berjudul Mahadewi dari Padi.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

lagu dari Iwan Fals, surat buat wakil rakyat, yang membawa kita bernostalgia di tahun 1987 ya. Album yang bertajuk Wakil Rakyat kali ini yang ditulis oleh Iwan Fals, yang menggambarkan bagaimana aspirasi rakyat ya di kala itu sepertinya. Dan juga dari Bang Pisces Boy yang bilang makasih lagunya Kak sebagai perpanjangan lidah rakyat. Semoga ya melalui apapun karya seni aspirasi kita itu sampai kepada orang yang kita tujukan ya Responders. Dan di siang hari ini kita masih dalam program Nostalgia yang akan menemani

Responers dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun 50, 60, 70, tentunya di bawah tahun 2006. Baik itu pop Indonesia, lawas Indonesia ataupun juga lawas western yang akan Marin putarkan ya Responers. Untuk Responers yang mau berbagi requestan lagu masih bisa dan masih Marin tunggu, bisa langsung bergabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, serta bisa dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan dari TikTok kita tadi nih, dari live TikTok tepatnya, sudah bergabung ada Kak Star Shelby yang request lagu dari Alicia Keys berjudul If I Ain't Got You, Got You. Dan juga datang dari Bang Simo, itu request lagu dari Kus Plus yaitu Andaikan Kau Datang. Dan juga dari Bang Rex berjudul Pesonamu dari Stinky. Untuk itu lagunya akan kita putarkan untuk menemani siang harinya Responers. So enjoy for yourself.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

Dan Responers, kita harus tutup dulu perjumpaan kita kembali di jam kedua kali ini. Kita berjumpa lagi nanti di jam ketiga ya, tentunya masih dengan berbagai lagu lawas dan masih di Retro Siang 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nanti kita ketemu lagi di jam 1 ya.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Hai, balik lagi tentunya bareng Marin di program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Tentunya di 93,0 FM Respon Radio. Dan masih sama, kita sudah di jam ketiga ya. Seperti jam pertama, jam kedua masih sama dengan lagu-lagunya. Lagu-lagu lawas dari tahun 50, 60, ataupun 70. Yang penting lagu-lagu lawas di bawah tahun 2006. Tentunya boleh lawas Indonesia ataupun juga lawas Western Inggris ya responders. Dan bisa langsung bergabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung dari berbagai media sosial, mulai dari Facebook, dari Instagram, ataupun juga dari TikTok nih, di Respon Radio 93,0 Official. Dan Marin tunggu semua requestan lagu ataupun salam-salamnya di siang hari ini ya, karena ini jam terakhir kita. Setelah ini Retro Siang udah gak ada lagi ya responders. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu yang di request ataupun juga siaran hari ini bisa langsung dari aplikasi Radio Jati atau dari streaming, tepatnya di website www.responradio.com. Untuk itu kita akan kembali mendengarkan satu lagu, gak satu lagu tapi beberapa lagu nih requestan dari para responders. Dari live TikTok kita ada Bang Pacapua yang udah request lagu dari Inka Kristi ya, berjudul Teratai, dan juga dari Kak Zoya, judulnya Ku Takkan Bersuara dari Nike Ardila. Serta tadi ada lagu dari Bang Bizar berjudul Cinta Tak Bersyarat dari Elemen. Yang mana ketiga lagu ini akan menemani responders di segmen pertama ini. Jadi langsung aja kita putarkan dan selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: itu lagu dari Elemen Cinta Tak Bersyarat, tentunya semakin buat kita bernostalgia di siang hari ini ya responders. Aduh, dengerin lagu ini kita jadi paham tentang perasaan kasih sayang yang kadang kita berikan secara murni kepada seorang itu tanpa menuntut balasan, tanpa batas dan juga tanpa syarat tertentu ya. Dan mungkin responders juga ada nih yang sama kayak yang request lagu ya mungkin di siang hari ini Bang Bizar. Semoga cinta tak bersyaratnya selalu hidup ya Bang Bizar. Dan tentunya kita hari ini juga sudah dapat telepon nih dari Uda Sultan Letterway yang akan menyapa kita dari WhatsApp telepon. Kita angkat dulu yuk telepon dari Uda. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Marin.
0: Oh, Uda. Cuaca
1: lama kita udah ketemu ya.
0: Iya, Mbak, di situ tuh dah.
1: Kalau si Koko lah yang terkendali gimah di pahlu jenami ya.
0: Oke, alhamdulillah lah bentuk tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, udah lah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Walau biar apa lagi lah terang ngamarin gua. Marin.
0: Oi, udah. Apa lagu tuh udah?
1: Lagu kini kau bernostalgia wak kini kau kayak.
0: Iya, bernostalgia wak
1: kini kau. Mantap tuh. Lagu nostalgia wak kini Koko ha. Itulah masuk nostalgia tuh ke hatiku yang memilihmu.
0: Dari siapa tuh udah?
1: Penyanyinya yuk kurang apa lah doa.
0: Ketika hatiku memilihmu.
1: Hatiku yang memilihmu.
0: Hatiku yang memilihmu, tunggu loh, marin cari udah.
1: Nah, coba lah marin cigap-cigap.
0: Iya, marin cigap-cigap.
1: Nah, nostalgia tuh lun.
0: Udah sampaikan salam-salam lo dah kalau ndak.
1: Nah, jadi salamnya kan pertemu banana utamu sekali ku ndak bersak linggang di katia ku untuk Marin salam tergak-pegak ku.
0: Terima kasih udah salam balik yo, dari Marin.
1: Yo rindu balik lah seminggu nak sebok ku harap setahun so ya. Ndak lo lupa tu krunya radio respon kita tu ha.
0: Siapa
1: tu? Nanado di rumah.
0: Oke, udah.
1: Maupun nanado di studio tu ha. Maupun nanado di aktivitas-aktivitasnya masing-masing tu.
0: Betul dah.
1: Ya, tidak lupa tu Pak Amrullah kita tu ha. Apakah lah selesai lah Pak Amrullah kita kau ba panen atau ba tanam gini kau ko ha. Nado lo tangarangam cigap-cigap elah doha.
0: Iya udah.
1: Ya, tidak lupa tu Ryan tu. Ado lo udah jazz kita udah beng-beng. Udah Ardi, ada Bundo Queen, Nenek Yumna, Amak Kak Uci, Bunda dua Putri, ada jo di senantukas sado-sado Allah aja lah marin.
0: Ayo dah.
1: Pokoknya menang melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Jati, maupun radio manual di frekuensi 93.0
0: tuh. Tua batu bana udah.
1: Jangan lupa tu mendengar si Marin cantik kami manih ko ha.
0: Onde terima kasih. Onde nak ada piti Marin ketek Marin dah udah.
1: Nah, nyo nak orang di ampe angke nak pergi kapal panjang kena ada piti ketek kirim masalah piti gadang.
0: Siap. Oke udah.
1: Lihat tu lagu tadi.
0: Lagunya tu kiranya nak alun masuk nostalgia.
1: Oh, alun masuk nostalgia lah dia.
0: Alun. Nyo masih lagu baru kiranya.
1: Oh, wah. Hanya tahun baru kalau wah itu.
0: Hatiku yang memilihmu tuh nak udah.
1: Itu
0: tahun berapa gini sih tuh?
1: 2006.
0: Iyo, dia teh 2006.
1: 2006 kalau dia teh 2006 berarti 2010 harus bisa balik kalau enggak.
0: Iyo betul dah.
1: Kalau apa tu? Lah itu ya. Asmara aja lah.
0: Asmara dari siapa tuh deh?
1: Anyo Taresia tuh entah dari Poppy Mercury entah dari Nike Ardila tuh ha. Kepuluh nyanyinya.
0: Asmaraku banyak mau udah gini kok.
1: Di sana nado.
0: Kok pertama dari Lili Suryani, dari Ervina, dari Diana Papilaya, dari Koni Rompas, dari Kantora Paramita, dari Sandro Tobing, dari Nico Entea.
1: Ada dalam pertemu tadi lah, dalam ceweknya lah.
0: Aduh lo dari Meriam Belina yang mau
1: dari Meriam Belina lah. Itu kan lama tuh, lama tuh mana?
0: Iya.
1: Meriam Belina itu kan lama tuh.
0: Iya.
1: Itu iya tuh Meriam Belina lah.
0: Oke. Tapi beku lagu udah di segmen selanjutnya, bisa putau udah nabak
1: ada? Jadi pokoknya lurus lah jalan kapal lo bandar. Nah, tentunya sampai ke Munggu.
0: Oke. Okay.
1: Asalai marin putah biar ada ditunggu.
0: Ah, jadi udah.
1: Nah,
0: marin putah
1: di,
0: ya.
1: Di jam berapa kota setengah dua?
0: Iyo setengah dua, setengah dua.
1: Nah, jadi apa itu tuh?
0: Oke, okay, udah.
1: Kan sambil sambil menengah-nengah ngamarin kan bisa aja tuh. Kalau capek namarin peta, kok capek lo lalu ada yang apa?
0: Oke, ditunggu ya kok lagunya udah.
1: Oke, okay. Ah, spesial itu ha? Kok nggak bisa lupa kok?
0: Apa tuh? Oh iya.
1: Pinter kok, kayak menemani kok. Kalau lupa apa kok? Apa kata dunia?
0: Apa kata dunia? Nah, udah.
1: Iyo. Ah, buat pinter tersayang dan menemani yang selalu di hati itu ha?
0: Okay,
1: yang
0: siap,
1: asmara kan? Namanya itu.
0: Oke, okay, udah.
1: Oke, okay, Marin. Terima kasih, Marin.
0: Sama-sama, udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Sultan Letter W sudah bergabung di siang hari ini, responders. Dan sudah berbagi request lagu dan menyapa kita semua. Lalu dari live TikTok kita nih, sudah ada Bang Ruang Sepi yang ternyata juga sama-sama penyiar dari Prambors. Wah, jauh sekali ya. Dari radio besar yang ada di Pulau Jawa dari 102,0 FM nih, Prambors sudah menyapa semua responders yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di Padang Pariaman di siang hari ini. Tadi juga udah sempat request lagu, tapi ternyata lagunya belum masuk nih untuk tahun ini, karena kita cuma batasnya sampai di program ini maksud kemarin, karena kita batasnya cuma sampai tahun 2006. So responders, kayaknya kita masih akan bernostalgia kembali, dan yang mau kirim-kirim salam masih bisa banget ya. Dan akan Marin bacakan nanti, langsung aja kirim, tuliskan kirim-kiriman salam kamu untuk siapa dan juga dari siapa serta apa yang akan disampaikan. Sambil kita mendengarkan satu lagu dari T-Bex, Salam Rindu. Special request dari Bang Gerald yang hadir dari Samarinda yang juga bergabung di live TikTok, serta ada lagu dari Bang, dari responder kita ini, dari Eric Clapton berjudul Sis Gone. Oke, okay, enjoy for the song.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasan, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Farid Harja, Bercinta di Udara. Aduh, ada ya definisi bercinta di udara. Tentunya requestan dari Bang Rex di siang hari ini sudah membawa kita semakin dekat ke menuju closing ataupun juga akhir dari program Retro Siang. Tapi sebelum kita pamit undur diri nih, responder sudah bergabung bersama kita. Tadi ada requestan lagu dari Uda Sultan Letter W yang belum kita putarkan ya, yaitu Asmara dari Meriam Belina. Terus juga ada requestan dari Bang Daun Jatuh Coklat nih ya. Karena gak tahu username-nya apa, karena username-nya cuman daun jatuh emot, daun jatuh warna coklat gitu loh. Dan tadi request lagu dari You Come, Bayangan. Oke, kedua lagu ini tentunya akan menemani responders sebelum nanti kita menutup perjumpaan di siang hari ini. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita putarkan and enjoy for yourself.

0: Hey yo, Responers, masih dalam program Nostalgia dan tentunya Retro Siang bareng Marin di siang hari ini. Tadi satu lagu dari You Come Bayangan ya, sama seperti kita di siang hari ini sudah dibayangi dengan bayang-bayang perpisahan karena Marin harus pamit undur diri dari ruang udara dan siarannya Retro Siang, tepatnya di siang hari ini. Terima kasih untuk semua Responers yang sudah bergabung, sudah berbagi lagu-lagu nostalgia ya, lagu-lagu tembangnya tentunya yang semakin mengingatkan kita tentang kenangan-kenangan terindah di masa lampau dengan berbagai momennya ya Responers. Dan tentunya program Retro Siang akan selalu hadir tentunya untuk menemani siang harinya Responers seperti biasa dari hari Senin hingga hari Jumat dengan waktu jam 11 siang sampai jam 2 siang ya Responers. Selain ini akan ada program-program menarik lainnya yang selalu siap menemani segala aktivitas Responers. Dan tentunya nanti di jam 3 sore kita akan badendang Bahasa Modila dalam program Lama Bana. Untuk itu Responers dimanapun berada, tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa minum air putih yang cukup ya, apalagi air putih yang hangat. Jangan dulu minum es, takutnya nanti jadi tidak bisa mengudara suaranya bersama Marin nanti kalau ditelepon ya. Dan untuk itu mohon maaf bila selama siaran ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan ya Responers, dan lagu-lagu yang belum bisa kita putarkan. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you bye-bye. Satu lagu penutup untuk menutup perjumpaan kita di Retro Siang kali ini datang requestan dari negeri seberang, tepatnya di Kuala Lumpur. Ada Uda Ces Caniago yang mau diputarkan lagu dari Bru Rima Rantika, Widuri. Untuk itu lagunya akan menutup perjumpaan kita di program Retro Siang, and play song.
1: Di suatu senyum.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang Responers, bersama saya Marin, Selasa 4 Agustus 2026. Dalam program Respon Newsline, kita masuk ke berita pertama kita di siang hari ini. Datang dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, gerak cepat tangani dampak longsor dan cuaca ekstrim. Bupati imbau masyarakat tetap siaga. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis langsung memerintahkan penjabat sekretaris daerah selaku kepala BPBD memimpin Pusat Pengendalian dan Operasional atau Pusdalops Penanggulangan Bencana untuk mengerahkan personel melakukan asesmen, koordinasi lintas sektor, penanganan darurat hingga penyaluran bantuan kepada warga terdampak. Langkah tersebut diambil menyusul hujan lebat yang memicu tanah longsor dan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Berdasarkan data sementara BPBD hingga Senin malam, tercatat 8 titik bencana yang terdiri dari 4 titik tanah longsor dan 4 titik cuaca ekstrim. Sebelumnya, BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di Sumatera Barat, sehingga pemerintah daerah terus memantau perkembangan cuaca untuk mengantisipasi bencana susulan. 4 titik longsor menjadi prioritas penanganan karena mengganggu akses transportasi masyarakat. Di Korong Kampuang Parit, Nagari Kudu Gantiang, material longsor menutup badan jalan menuju Kecamatan 7 Koto Padang Sago. Sementara di Korong Sungai Pinggai, Nagari 3 Koto Aur Malintang Selatan, badan jalan terban sepanjang sekitar 7 meter dengan kedalaman 15 meter sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui BPBD terus memperkuat koordinasi bersama Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan dan Nagari, TNI Polri, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan bencana. Upaya tersebut diharapkan dapat segera memulihkan akses masyarakat sekaligus meminimalkan dampak bencana di wilayah terdampak.

Berita kedua di siang hari ini, tim gabungan lanjutkan evakuasi korban banjir Padang hingga malam. Proses evakuasi warga terdampak banjir di Kota Padang masih terus berlangsung hingga Senin malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan tetap melakukan penyelamatan karena masih banyak warga yang terjebak di rumah akibat tingginya genangan air di sejumlah wilayah. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan ketinggian air di beberapa lokasi telah melebihi 50 cm dengan arus yang cukup deras sehingga membahayakan keselamatan masyarakat. Tim SAR memprioritaskan evakuasi kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan warga yang memerlukan penanganan khusus termasuk di kawasan Aya Pacah, Kecamatan Koto Tangah. Abdul Malik menegaskan operasi evakuasi akan terus dilaksanakan hingga situasi dinyatakan aman. Personel SAR tetap berada di lapangan untuk memastikan seluruh warga yang membutuhkan bantuan dapat dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Selain Basarnas, penanganan banjir juga melibatkan BPBD Kota Padang dan Polresta Padang. Hingga Senin malam, petugas kepolisian masih melakukan evakuasi di kawasan Dadok Tunggul Hitam serta mengatur lalu lintas di ruas jalan yang terdampak banjir. Sementara BPBD terus mengevakuasi warga di kawasan Lapau Manggu, Kecamatan Kuranji yang mengalami genangan air tinggi dan arus yang deras.

Berita ketiga, aksi Vasco Rusaimi di tengah banjir Padang berendam langsung bantu warga terdampak. Hujan deras yang mengguyur kota Padang sejak Senin 3 Agustus menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Di tengah situasi tersebut, kehadiran Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi saat meninjau lokasi banjir menjadi perhatian masyarakat, bahkan memunculkan candaan warganet bahwa hujan mulai reda setelah ia turun ke lapangan. Melalui unggahan di media sosial, Vasco menyampaikan bahwa Sumatera Barat kembali dilanda bencana hidrometeorologi akibat tingginya curah hujan. Ia mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan dan menghindari kawasan yang masih tergenang atau berarus deras apabila tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Vasco juga memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengerahkan BPBD bersama instansi terkait untuk melakukan evakuasi dan penanganan warga terdampak. Ia menegaskan pemerintah akan terus hadir untuk membantu masyarakat serta mengajak semua pihak mendoakan agar cuaca membaik dan tidak terjadi korban jiwa. Wakil Gubernur mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong dan saling membantu dalam menghadapi bencana. Sejumlah warga menyambut positif kehadiran pemerintah termasuk Edi yang mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan dan berharap banjir segera surut sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

0: everything sucks.
1: Just kidding.
2: Berita keempat di siang hari ini, ada dua bibit silik siklon tropis BMKG waspada ombak setinggi 4 meter di RI. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi dua bibit siklon tropis di wilayah laut Filipina yang berpotensi memicu gelombang laut setinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia pada periode 4 sampai 7 Agustus 2026. Pelaksana tugas Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Agi Wandala Putra, menjelaskan kedua sistem tersebut adalah bibit siklon tropis 94W di Laut Filipina bagian timur dan bibit siklon tropis 9SW di Laut Filipina bagian barat. Keberadaan keduanya meningkatkan kecepatan angin di wilayah perairan Indonesia bagian utara dan selatan. BMKG mencatat angin kencang terjadi di sejumlah wilayah seperti Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafuru. Kondisi ini memicu gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di beberapa perairan Indonesia. Sementara itu, gelombang tinggi 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Sumatera, serta Samudra Hindia Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. BMKG menghimbau nelayan, pelaku pelayaran, dan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan demi menghindari risiko akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi.

Berita kelima, anggota DPR nilai pemerintah semakin adaptif tetapkan harga BBM. Anggota Komisi 6 DPR RI, Kristiani Eugeni Paruntu, menilai pemerintah semakin adaptif dalam menetapkan harga BBM non-subsidi yang disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ia mengapresiasi langkah Kementerian ESDM bersama Badan Usaha Penyedia BBM yang menurunkan harga sejumlah BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026 sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan menekan biaya operasional berbagai sektor. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga BP92 turun dari Rp16.670 menjadi Rp16.130 per liter. Sedangkan BP Ultimate turun dari Rp17.240 menjadi Rp16.760 per liter. Dan BP Ultimate Diesel justru mengalami kenaikan dengan Rp21.340 menjadi Rp21.910 per liter seiring dinamika harga energi global. Kristiani juga mengapresiasi kinerja Menteri ESDM yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi dan perlindungan daya beli masyarakat. Menurutnya, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah fluktuasi harga minyak dunia, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, PT Pertamina Persero turut menyesuaikan harga BBM non-subsidi secara bertahap. Per 1 Agustus, harga Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter, Pertamax Green 95 menjadi Rp16.600 per liter, dan Pertamax Turbo menjadi Rp18.300 per liter.

berita ke-6, wabah diare ekstrim di Amerika Serikat telan korban jiwa, 2 warga Michigan dilaporkan tewas. Pejabat kesehatan di negeri bagian Michigan, Amerika Serikat melaporkan 2 kematian pertama yang dikaitkan dengan wabah siklosporiasis, infeksi parasit menyebab diare berat. Kedua korban diketahui memiliki penyakit penyerta sehingga kondisinya memburuk akibat infeksi dan dehidrasi. Departemen Kesehatan Michigan menyatakan kematian akibat siklosporiasis tergolong sangat jarang karena penyakit ini umumnya tidak mengancam jiwa. Hingga kini, Michigan mencatat 11.234 kasus dengan 193 pasien dirawat di rumah sakit. Sementara 2 kematian tersebut juga telah dilaporkan kepada Centers of Disease Control and Prevention atau CDC. Siklosporiasis merupakan infeksi yang disebabkan oleh parasit mikroskopis yang dapat mencemari makanan segar dan air. Penyakit ini menyebabkan diare berkepanjangan yang berisiko memicu dehidrasi berat, terutama pada para penderita dengan kondisi kesehatan tertentu. Secara nasional, jumlah kasus di Amerika Serikat melonjak hingga lebih dari 18.000 kasus pada musim ini. FDA bersama CDC dan otoritas kesehatan setempat masih menyelidiki sumber penularan, termasuk dugaan keterkaitan dengan selada iceberg produksi Tyler Farms yang telah ditarik dari peredaran sebagai langkah pencegahan.

Berita ketujuh di siang hari ini, Trump digugat koalisi 25 negara bagian AS perihal aturan tarif impor. Sebanyak 25 negara bagian di Amerika Serikat menggugat pemerintah Presiden Donald Trump atas kebijakan tarif impor baru terhadap barang dari 60 negara mitra dagang. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS itu menilai pemerintah telah melampaui kewenangan hukum dalam memberlakukan tarif sebesar 10% hingga 12,5% terhadap berbagai barang impor. Koalisi negara bagian tersebut meminta pengadilan memblokir kebijakan tarif, menyatakan pemberlakuannya melanggar hukum, serta memerintahkan pengembalian bea masuk yang telah dibayarkan. Menurut mereka, sektor-sektor yang terdampak kebijakan tersebut mencakup sekitar 99% dari total impor Amerika Serikat. Dalam gugatannya, para penggugat menilai pemerintah menggunakan pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974 dan isu kerja paksa sebagai dasar untuk menerapkan kembali tarif global yang sebelumnya telah dibatalkan pengadilan. Mereka berpendapat langkah tersebut merupakan upaya menghindari putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan kebijakan serupa. Gugatan ini menjadi perkara besar kedua yang menentang tarif baru berdasarkan pasal 301. Sebelumnya, sekelompok pelaku usaha kecil juga menggugat pemerintah Trump dengan alasan bahwa pemerintah tidak dapat menggunakan dasar hukum baru untuk menghidupkan kembali kebijakan tarif yang sebelumnya telah dibatalkan.

berita ke-8, Aldila jadi petenis Indonesia yang pertama juarai DC Open. Petenis Indonesia Aldila Sujadi mencatat sejarah dengan menjuarai nomor ganda putri turnamen Mubdala DC Open 2026 yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Berdasarkan keterangan pers Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Washington yang diterima pada hari Selasa, Aldila bersama pasangan asal Selandia Baru Erin Radcliffe sukses mengalahkan duet Andreja Klepacz dan Miyu Kato dengan skor 6-4-6-1 pada laga final yang berlangsung hari Sabtu, 1 Agustus. Gelar tersebut menjadikan Aldila sebagai petenis Indonesia pertama yang berhasil menjuarai salah satu turnamen tenis elit dunia. Prestasi itu mendapat apresiasi dari Indroyono Susilo yang menilai keberhasilan tersebut menunjukkan atlet Indonesia mampu bersaing dan meraih prestasi di level internasional. Ia berharap pencapaian itu menjadi motivasi bagi Aldila untuk terus meningkatkan performa termasuk dalam persiapan menuju Olimpiade Los Angeles tahun 2028. Saat ini Aldila menempati peringkat ke-27 dunia di nomor ganda putri dan menjalani turnamen di bawah arahan pelatih Christopher Rungkat. Sementara itu, Mubdala DC Open merupakan turnamen kategori ATP 500 dan WTA 500 yang digelar di William Hage Fitzgerald Tennis Center serta menjadi satu-satunya ajang gabungan ATP dan WTA kategori 500 di dunia. Pada sektor ganda putri, hanya 16 pasangan yang ambil bagian dan Aldila bersama Radcliffe tampil sebagai unggulan. Kedua, petenis kelahiran Jakarta itu telah mengenal tenis sejak usia 5 tahun dan memulai karir profesionalnya pada 2017. Selain Aldila, Indonesia juga diwakili Janice Chen yang berkompetisi di nomor tunggal dan ganda. Keberhasilan Aldila nilai menjadi dorongan positif bagi perkembangan tenis putri Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah tenis internasional.

0: berita terakhir kita di siang hari ini, Fulham resmi rampungkan transfer Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Fulham resmi mendatangkan penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro, sementara Real Madrid mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 30%. Garcia tampil impresif bersama Real Madrid pada musim 2025-26 dengan mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari ketika mencetak hat-trick ke gawang Real Betis. Setelah diperkenalkan sebagai pemain baru Fulham, Garcia mengaku antusias memulai petualangan barunya di Liga Inggris. Ia juga akan kembali bekerja sama dengan Alvaro Arbeloa yang ditunjuk sebagai pelatih kepada kepala Fulham pada musim panas ini. Selain Garcia, Fulham juga merekrut gelandang serang muda asal Spanyol, Cesar Palacios, yang sebelumnya menembus tim utama Real Madrid di bawah asuhan Arbeloa. Kehadiran keduanya diharapkan menambah kekuatan skuad Fulham untuk menghadapi musim baru kedepannya.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun sanak pandanga, baswo balek dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dun sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, dun sanak bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa dun sanak tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan dun sanak. Siaran ko dun sanak diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun sanak pandanga, pernah ndak kita merasa berang bana sampai hati taraso sasa? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membakar diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takanai hati, raso tanang nan membuat kita bisa mencaliak segala sesuatu jojannya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja ba'a caro mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

Dan sanak pandangnya, emosi biasa tiba karena harapan nan indak tapanuhi, rasa kecewa atau luko lamo nan alun cega. Banyak orang nan mencoba menahan emosi, baharo rasa tu hilang. Tapi sebenarnya, emosi nan dipendam malah bisa meledak labiah gadang di waktu nan lain. Kunci patamo dalam mengolah emosi adalah menyadari jo menarimo kalau kita sedang merang. Bukan untuk membanaan, tapi untuk mengana asal muasalnya. Kalau emosi lah mulai tinggi, penting banget untuk membiak jeda, tarik napas dalam-dalam, menjawa seketek dari situasi, atau diam sabanta bisa jadi langkah sederhana nan berarti gadang. Dalam jeda tu, kita magia uruang ke diri untuk bapikiah labi ajannya, indak langsung bereaksi. Selain tu, penting juga untuk baraja mengungkapkan perasaan jo caronan sehat, indak jo nada tinggi, atau kato-kato kasa. Tapi jo komunikasi nan jujua jo sadar, mengece kalau awak sadang taluko daripada menyalahkan orang lain. Nan indak kalah pentingnya, dun sana bisa memaafkan. Bukan berarti malupuan, tapi malapeh beban dalam hati nan salamoko kita bawa. Karena seringkali, karena hati indak datang dari perubahan orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai jo keadaan.

Akhirnya dan sana, mengolah emosi itu tentang bae cara kita mengenal diri. Joe memilih respon dan labiah bijak. Emosi indah harus jadi musuh. Selama kita bisa mengarahkannya jadi energi untuk memahami Joe mengendalikan diri. Tekanan hati bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita. Dari kesadaran, keikhlasan, Joe kemampuan untuk melapeh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa jadi lebih tenang, lebih bijak, Joe lebih damai dalam menjalankan hidup.

Terima kasih dan sanak yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dan sanak melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dan sanak di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dan sanak, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dan sanak. Siaran ke dan sanak diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli.

0: 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak panangasa donyo. Tentunya senang sekali ya bisa kembali hadir menemani aktivitas dan sanak di hari Selasa ampe Agustus 2026. De Masya Allah baanyo ala surui banjir nangka patang dun sana, mungkinlah sibuk-sibuk dun sana kami yang di Padang yo kena terkena banjir patang yo hari dek hujan labek taruh mana reh. Dan tentunya alhamdulillah Allah hange hari yo dun sana mulai dari jam sabaleh tadi lah menampakkan yo Allah nampak matahari tadi jam sabaleh siang tadi. Masya Allah mungkinlah karyang-karyang tuh mana jalanan-jalanan yang katakan yang terkena banjir patang atau mungkin Allah karyang pulau baju-baju yang Allah disasah patang kayak dun sana ya. Dan tentunya senang sekali rasanya Dila kembali hadir menemani aktivitas dun sana di hari Selasa kok ya. Di jam 3 sampai jam 6 beko tentunya dengan requestan lagu-lagu dan denang-denang minang kesayangan kita kasadonyo. Kali ini sudah bergabung bersama kita Ajo Ani yang Allah menelpon di siang hari kok kita di sore hari kok ya kita angkat dulu teleponnya dun sana. Halo, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kama je ajo.
1: Nama hilang ya di lawan
0: lah. Iya, nama hilangnya.
1: Iyo di toyong ada hujan petang iyo lah di lawan.
0: Ato pulo ye. Labe hujan di piaman ajo.
1: Ndak labe lah iyo lah di lawan. Rabah padi suruh lah
0: di lawan. Oh, rabah padi iyo. Iyo di siko.
1: Iyo untuk jalan iyo petang kan tangan dam rabah padi suruh lah.
0: Iyo iyo di siko lah iyo.
1: Untuk ancak ya panen musuh di lawan.
0: Iyo untung-untung ange jo hari yo jo yo soalnya tadi jam sabadeh lah ange hari tibo kamari pun lah. Oh Allah agak sakit lo matahari menyelinuk ke tangan kan.
1: Iya nah lambuk-lambuk petang lah jam lama keluar dari sebelah
0: ah, tu Allah tu aja Allah Allah bakal luar nang lambuk-lambuk. Oh tu aja.
1: Ah ya beko takui aku bapa kan nak wan.
0: Ah itulah nak jo yo. Ajo apa kabar ada sehat jo?
1: Baca.
0: Alhamdulillah sehat ya. Iya.
1: Dilawak ke banyak.
0: Alhamdulillah sehat pulo ajo.
1: Ayo tambah ceria bunyi tengah.
0: Iya. Tentunya apa lagu ajo di sore hari kok?
1: Lagu Bancano di kampung kita dari Eno Piola tu lah balik dila.
0: Okay, Bancano di kampung.
1: Iya petang ada banjir lu kata padang ya dila.
0: Iya semoga indah Bancano. Semoga indah apa ya ajo yo. Indak kayak nah, bulan si. November balik ya.
1: November tahun petang ini lah.
0: Iya,
1: November tahun
0: petang iya.
1: Iko rencana dalam minggu kini iko ada rencana tambang kapasiti ya Pak Allah kena aku di lah.
0: Ah, itulah Pak Allah itu. Iya, semoga. Iya,
1: celik situasi lah aku di lah.
0: Rancak-rancak saya situasi sampai ke bisu aja Joyo.
1: Iya, mudah-mudahan lah di lah. Iya. Biko tiba dia iya ji kan jalan ke pulang lah, doleh di lah.
0: Jangan sampai ya.
1: Iya, tu jualan tu bawa buta, kamu kumpulkan kulu, taruh ikan dulu, tiba lah ke Jambi lah di lah.
0: Iya. Salam-salamnya lagu. Yalah, sama lo udah setelah taruh.
1: Iya lah, lamu nak bersebut lah, lagi nak bersebut sama di lah.
0: Iya.
1: Ya terakhir berjumpa sama di lai Jumaat petang aja.
0: Ayo Jumaat ke Jumaat. Alun Jumaat ke Jumaat ni ya. Iya.
1: Ayo. Ayo salam lu untuk Ajo Sultan Terwis keluarga di Meninjau. Salam untuk Sado Kru Responario. Salam untuk Bunda Queen. Salam lu untuk Nek Yumna, Bunda Dua Putri. Salam lu untuk Udah Jess, Pak M. Salam lu untuk Acik Prabot. Apa kabar gini Cik ya?
0: Ayo, apa kabar Cik kini mungkin. Acik di daerah Padang. Heeh.
1: Iyo nak kebanjiran Cik tu adalah.
0: Iyo mungkin wak suruh Cik bergabung naik ke mana jo.
1: Iyo beliau dapat informasi dari beliau tu adalah.
0: Iyo jo.
1: Iyo ditunggu ya Cik gabung ya Cik. Paneh bertambah menyengit adalah.
0: Iyo.
1: Langit bertambah jelah bertambah biru ya adalah.
0: Atau pula. Okey jo terima kasih banyak. Di
1: lah. Hah? Oh situasi di situ ya.
0: Situasi sama pula tak ajo angit loh.
1: Ayo semoga mudahan lah nak terjadi bencana lah dia lah.
0: Ayo ajo batu ai.
1: Alah bos buat lagu dia lah.
0: Alah jo ditunggu lagunya jo.
1: Jadi ditunggu dia lah.
0: Iya jo.
1: Ya gabung leci ya. Ya terima kasih dia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ajo Anih yo. Yo, patang emang agak labek banar hujan dun sana. Alhamdulillahnya kini harilah cerah balik ya dun sana ya. Allah balik paneh di sore hari ke dun sana. Dan tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir. Tetap menemani dun sana, bahapun cuacanya yo nih hujan badai angin ribut. Insya Allah dila tetap di studio respon radio ya dun sana. Tentunya untuk dun sana yang new request-request bersama dila takah ajo aneh tadi yo boleh bana. Langsung saja bergabung ke kontak kita di 08215566803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita dun sana di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang new request-request bersama Dila melalui telepon boleh bana ya. Dan tentunya boleh bana gabung pula melalui sosial media di Respon Radio 93.0 official. Dan jangan lupa dengarkan Dila di streaming kita ya di www.responradio.com. Dan tentunya di sore hari ko ada di WA pula bergabung bersama kita ada Uda Jess Caniago yang sudah menyapa di Kota Kuala Lumpur yang lambok-lambok manjo sore hari nan ko dila onde lambok-lambok manjo. Berarti gantian tu udah patang udah yang ange, kini kami yang ange ya udah yo. Dak baat tu dah tu. Semoga lambok-lambok manjonyo tu membuat aktivitas yang berat menjadi ringan kan ya udah ya. Kita bacakan dulu requestan dari Uda Jess. Assalamualaikum penyiar bertugas di layang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda. Selamat siang menuju sore dari Kota Kuala Lumpur Dila. Selamat siang menuju sore juga Uda di Kabupaten Padang Pariaman ya Sumatera Barat. Iringan doa untuk penyiar bertugas Dila dimurahkan rezeki, sehat badan, tercapai segala impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Uda. Semoga apa yang Uda doakan ke Dila berbalik juga untuk Uda ya Uda. Request lagunya Indang Solo dari Kardi Tanjung. Oke, Indang Solo dari Kardi Tanjung. Oke, ditunggu lagunya ya Uda. Tentunya salam-salam spesial untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Uncle Aju Silva, Marin, Cici, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Aju Sultan Terwe, Ajo Ani, Nenek Yumna, Anduang, Uda Ardi, Acia, Aba, Mama Charlie Sikumbang, Farhan, Amak Kauci, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pantun hari ini, ramo-ramo tabang malayang, cakep, hinggoknyo di ateh buah palo, cakep. Lamo bana kito di rantau orang. Ada jo limbago jan sampai lupo. Itulah Uda. Dila baleh pantun Uda yang iko deh. Ramo-ramo tabang malayang, hinggoknyo di ateh buah palo. Lamo bana Uda di rantau orang, apek lah pulang ranah minang. Ijan sampai lupa. Dila baliak-baliaknya udahnya itu. Baliak-baliak dari apa dari pantun udah

baru pandai dilatihnya, kadang capek-capek manangko dilakah. Nah, duo pantun sair yang dilabul ya udah. Baralah tinggi si bangau tabang. Cakep nan ka pulang yo kabat kakubang juwo cakep. Rami bana budayo datang. Budaya kita kambangkan juwo. Iya udah. Tentunya terima kasih banyak untuk Uda Jess ya atas dua pantunnya di sore hari ini dan lagu dan lagunya ya dari Kardi Tanjung ya Indang Solo. Oke. Ditunggu ya Udayo nanti akan kita putarkan dan untuk itu dan sana sembari itu kita dengarkan dulu ya dua requestan lagu dari Uda dan Ajo kita ya. Ada dari Ajo Ani di Pariaman dan ada pula dari Uda Jess di Kuala Lumpur. Untuk itu satu lagu dari Eno Viola Bancana di Kampung Kita, special request dari Ajo Ani.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa suatu visi dimulai dari hati? Hati adalah tempat di mana visi dihayati. Visi diimpikan berdasarkan waktu. Francis Ford Coppola berkata, "Time is the lens through which dreams are captured." Artinya dengan berjalannya waktu, impian terus dilihat dan dihayati agar akhirnya menjadi kenyataan. Sementara Rich Sterling mempunyai visi untuk membangkitkan kembali kejayaan motor Harley Davidson. Misinya adalah membenahi manusia dalam organisasinya. Ia mempunyai keyakinan bahwa tiap orang itu sebenarnya mempunyai kebaikan di dalam dirinya. Ia mengikuti ajaran ibunya yang berbunyi, "There is good in every person and everyone is worthy of respect, and that it just takes longer to find the good in some people." Artinya, setiap orang itu dasarnya baik, dan setiap orang itu perlu dihargai. Dan mereka juga membutuhkan waktu lebih banyak untuk kita mengenal orang itu, untuk melihat kebaikan dari orang itu. Rich akhirnya berhasil dalam menjalankan visinya. Motor Harley Davidson berhasil kembali merajai motor besar dunia saat ini. Ini berkat dari suatu visi. Bagaimana dengan Anda?
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Iya, satu lagu dari Kardi, Indang Solo ya, special request dari Uda Jazz. Biasanya Indang Solo kok agak hoyak-hoyak seketek, nah, tapi kok dibawa syadu dengan suara dari Kardi Tanjung ya, dan sana yonde, Masya Allah. Terima kasih banyak Uda Jazz sudah bergabung dan request-request bersama kami di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila ya di program Lama Bana di jam pertama dengan requestan-requestan terbaik dun sanak kita di sore hari ko. Tentunya di TikTok sudah banyak pulo yang ala bergabung ya dun sanak tadi. Ada Uda Jazz pulo, ada Bang XXK, ada Kang Mas, ada Bang Andi Andika yang ala menyapo kita di sore hari ko ya. Dan tentunya dun sanak, untuk dun sanak yang nio bergabung bersama kita di sore hari ko, boleh banyak gabung saja di kontak kita di 08215566803, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita ya di sana di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk di sana yang request-request melalui sosial media. Boleh banget di sana langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 official. Di sore hari ko di WA sudah bergabung bersama kita ya di sana. Ada di sana kita yaitu Ayah Ulfa di Kayu Tanam yang sudah request bersama kita melalui WA. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Ayah. Moga Dila dan sadonyo kru Respon Radio dalam keadaan sehat walafiat yo. Amin ya robbal alamin ya Ayah yo. Semoga Ayah baitu pulo, semoga sehat selalu bersama Ulfa dan keluarga ya, serta Mama Ulfa juga. Tolong putarkan Ayah lagu dari Upiak Bulu yang judulnya Baca Rejo Setan Cik Dila. Deh Masya Allah Ayah, lagunya kalau Upiak Bulu ku ada dosenya nak, anti mainstream. Mainstream buset lah, lebih mainstream Upiak Bulu daripada buset ya. Salam-salamnya untuk kesadanya fans Respon Radio tanpa terkecuali. Mau kasih Dila, sama-sama ya. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Ipan yang Nio mendengarkan satu lagu dari Taufik Sondang yang berjudul Pisau Bermata Angin. Oke Bang Ipan, Bang Ipan ya, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request pula dari Abang Andika yang mau mendengarkan satu lagu dari David Istanbul featuring Fauzana. Bukan Bang Andika ya, Bang XXK, salah, maaf ya. Bang XXK yang mau dengerin satu lagu dari David Istanbul featuring Fauzana yang berjudul Rindu Sampai Katulang. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang request-request bersama Dila di sore hari ko, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Upiak Bulu, Baca Rejo Setan, special request dari Ayah Ulfa.

0: apa, Bia?
1: Oh, kena tangan, Bartel.
0: Kena tangan? Siapa yang berani-berani menanganan wargane?
1: Laki wa, Bartel.
0: Oh, laki kau. Apa masalahnya?
1: Panjang ceritanya, Bartel.
0: Iya, bercerita lah.

0: apa masalah kalian sebenarnya ya? Iya petangan ini ya?
1: Maaf, iko masalah rumah tangga kami, bukan urusan PRT.
0: Mana urusan den? Selagi masalah KDRT, itu urusan RT. Kecuali KDRW. Itu baru urusan RW. Kini bawa masalah sebenarnya.
2: Hanya betul PRT. Adanya betul nih PRT dah. Sudah tu dan betulan, hanya masih betul.
0: Betul salah.
3: Oh, tidak bisa deh PRT. Masalahnya anu dan dia.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, satu lagu dari David Istanbul featuring Fauzana yang berjudul Rindu Sampai Katulang. Deh, bagi gue tulangnya dek rindu tuh madun sana. Dan tentunya di sore hari kau masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang di sore hari kau. Tentunya lagu tadi sudah menghantarkan kita ke menit 57 di jam pertama kau, dan Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari dunsara kita kasadonya. Untuk itu tadi ada special request pula ya dari Abang Alex. Kita bacakan dulu requestannya ya. Assalamualaikum kakak penyiar. Waalaikumsalam Bang Alex. Izin minta lagu Takicah di Nantarang dong kak. Boleh Bang Alex, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan dan tentunya nanti akan menjadi lagu pembuka kita di jam kedua ya Bang Alex. Dan untuk itu satu lagu dari Silva Hayati yang berjudul Nancabia lah dan Jai, spesial lagu penutup kita di jam pertama kok.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Takicoh Dinantarang. Alah Takicoh Dinantarang pulau ya nak. Itulah baala cita itu. Jadi menganggu gadang sewa dia nyuruh dan sana ya. Dan tentunya di sore hari ko lagu dari Ratu Sikumbang tadi sudah membuka perjumpaan kita di jam kedua. Tentunya masih dengan rekesan-rekesan terbaik dan sana kita di sore hari ko. Kali ko ada bergabung bersama kita ya. Di sore hari ko ada Uncle B yang menanggalkan satu lagu dari Susi Kudo Pincang. Berarti sakit kaki kudonya kok, mangkonya pincang berjalannya. Dan di sore hari ke pulau, ada bergabung pulau, ada Oma Mutia yang sudah request bersama kita ya. Nah, kita bacakan dua requestannya. Salam Dila, salam juga Oma. Dila request lagu Cie Indak-Indak Iyo Juwo. Siato. Ince-ince coba dak, cacek-cacek tapi nanda. Siato. Siato. Dari duo kame yo. Salam-salam istimewanya untuk Dila, Cici, Marin, semua kru responder ajalah Dila tanpa terkecuali. Makasih Dila. Oke, Oma, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Akang Mas kita yang nyo dengarkan satu lagu dari Randa Putra, Sahujan Indak Sarinai. Oke. Sahujan Indak Sarinai, Mbak. Mbak kece sajalan tapi indak setujuan nak onde. Tiap dia untuk itu satu lagu dari Susi Kudo Pincang, special request dari Uncle B.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ya, satu lagu dari Randa Putra, Sahujan Indak Sarinai. Mbak Kece dila tadi yo, sajalan tapi indak satu juan. Ya awak nio lurih inyo nio bakelo ya, ya jadi itulah ceritanya dan sana. Oke, sudah bergabung bersama kita Mama Angeli, kita angkat dulu teleponnya dan sana. Halo, assalamualaikum Mama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dila?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amakan.
0: Allah Mama, Mama ba kabanyolah lamo Mama indak menelepon nah.
1: Alhamdulillah lagi. Allah makan pulo. Oh lagi sehat yo. Panih itu celah.
0: Alhamdulillah panih Mama.
1: Ndak kena banjir.
0: Ndak kena banjir doh. Lain ndak masuk aye ke dalam radio doh.
1: Kalau lah masuk aja karena radio tu dila dia teh radio lah itu.
0: Ah itulah dila lagi dia teh radio Mama, tapi itulah di bawah orang keteterannya tu kan.
1: Iya, lihat doy jatah lagu untuk Mama
0: lah. Iya, apa lagunya Mama tu?
1: Dari Ayu Amanda lah, bacubo-cubo lah.
0: Allah, ulah bacubo-cubo. Oke.
1: Iya.
0: Ulah bacubo-cubo. Lain
1: banyak lalun lah itu lah.
0: Apa Mama?
1: Ala nanya lagunya lu lena dari Ayu Amanda tu.
0: Ayu Amanda kayaknya alun di tu ada Mama. Dalam mintaan dulu ya Mama, nunggu Mama santalo ya.
1: Jadi Mama monitor.
0: Oke Mama.
1: Cuaca rancak jadi barasiah suruh dilatbes ke.
0: Alhamdulillah ya. Oke, salam-salamnya Mama.
1: Salam spesial pertama untuk Dila ya. Semoga terkabar sehat selalu. Amin. Selamat sampai tujuan pulang ke rumah mereka ya.
0: Amin. Rabbal alamin.
1: Salam buat keluarga di rumah ya. Lah, ya. Buat siapa ya? Beng-beng masih ada ya lah ya.
0: Oh lah jarang udah beng-beng.
1: Oh lah jarang lah. Sama Bunda Queen ya lah ya. Bunda Queen. Siapa lah ya? Udah lah terwe. Iya lah, yang lah masuk tadi, yang kau masuk Bekola lah ya.
0: Oke Mama,
1: terima kasih lah.
0: Iya sama-sama Mama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Angeli ya di Pariaman ya, dan sana yang lah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya tadi ada special request dari Abang Farhan. Bang Farhan, apakah Bang Farhan masih di dalam room kita di TikTok? Tadi Nio dengarkan satu lagu dari Najwa Hasanah katanya. Karam dagang di rantau. Oke Bang Farhan, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Uda Leo yang sempat menelpon melalui TikTok kita ya dan sana ya. Yaitu Dalio Nio menengahkan di TikTok di WA kita di nelpon ya. Nio menengahkan satu lagu dari Benigno yang berjudul Ratok Pasaman. Oke, Don Sana, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Don Sana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, boleh banaya Don Sana. Langsung saja bergabung di kontak kita di 08215566803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan Dila ulangi di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dan sana yang request-request melalui sosial media, boleh banda langsung saja gabung di responder radio 93.0 official. Satu lagu dari Benigno, Ratok Pasaman, special request dari Uda Leo yang akan kita putarkan di sore hari ini.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Najah Hasanah, Karam Dagang di Rantau, ya, special request dari Abang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya banyak dan sangat kita mendoakan kawan kita ya, yaitu Najwa Hasanah, adik kita, kawan kita dan sanak kita yang sedang berkompetisi di DA8 Indosiar. Yo, semangat terus ya buat Fauzana Najwa Hasanah ya. Dan tentunya jangan lupa untuk dan sanak kita kirim-kirimlah SMS-nya untuk atau gift-giftnya untuk Najwa Hasanah. Dan tentunya di sore hari kok masih dengan requestan-requestan terbaik dan sana di sore hari kau dan sana ya masih ado abang Amai ya yang nia menangkan satu lagu dari Ipang Sio Sio Latih di Rantau. Ndak ado Sio Sio Latih di Rantau matawan ado hikmahnya ya. Dan tadi ada special request pula masih dari Najwa Hasanah. Oh sadang laku-lakunya Najwa Hasanah di sore hari kau ya. Mati Rasa dari Najwa Hasanah ya, special request dari Kak Indri. Oke Kak Indri, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Ipang yang berjudul Sio Sio Latih di Rantau, special request dari Abang Amai yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok.

Satu lagu dari Ipang yang berjudul Sio-sio Latih di Rantau, special request dari Abang Ama yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya di sore hari ko masih dengan requestan-requestan dun sana kita ya, yang Allah bergabung dan request bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya satu lagu dari Najwa Hasanah yo yang berjudul Mati Rasa, special request dari dari Kak Indri yang sudah request bersama kita di sore hari ko, menjadi lagu penutup kita di jam kedua ko, dan dilakukan kembali lagi di jam kediko dengan requestan-requestan dan sana kasadonya. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Eja SM, Baku Bermimpi, special request dari Abang Fendi.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, satu lagu dari Echa SM, Baku Bo Mimpi. Nggak pernah bosan-bosan ya dila mendengar lagu Koe Den Sana ya. Kadang lagunya tuh kayak manjalehan bana sesuai realita ya. Karena itu tuh kayak ba ya. Ya, kalau nggak bisa bersatu tuh yaudah, nggak usah Koe Den Sana ya. Oke, kali ko dapat salam ya. Ada Bang Godiva katanya salam-salam untuk awak. Iya, Bang Godiva. Salam-salam buat Bang Godiva. Semoga sehat selalu ya di rantau orang. Dan semoga pitihnya makin banyak bisa pulang tahun bisua. Rencananya katanya kakak majak mengopi kan. Kami tunggu saya kabar baiknya Bang Godiva ya. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila. Dan masih dengan requestan-requestan dan sana kita di sore hari ko. Di jam ketiga ko Allah tertampung banyaknya requestan-requestan dan sana kita di sore hari ko ya. Dan salah satunya ada Abak Dila yang Allah request. Kita bacakan dulu request dari Abak Dila ko ya dan sana. Anak dis, iyo abak, bak akabana alhamdulillah abak, segeh bana abak, bak akabado sehat. Rek abak lagu jen sampai mana roh dandam, salamnya untuk Kuda Jazz dan semua responders. Ah pasti, disalami balik dari di Kuda Jazz untuk abak kemakoh. Spesialnya buat nak dis, abak yang lagi ucap-ucap di udara, iyo, bercerita-cerotehnya nak abak ya. Semangat nak dis abak, merdeka, makasih nak dis. Iyo abak, terima kasih banyak abak, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya di sore hari ke ada pula dari Abang Sanjaya ya, yang ini mendengarkan satu lagu dari Vicky Koga, Akai Menjadi Saksi. Bule-bule-bule ya, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan ada pula requestan dari Ryan, yang ini mendengarkan satu lagu dari Valerina featuring Pinky Prananda yang berjudul Janji Cincin Suaso. Dan ada pula Abang Raden Supar yang ini mendengarkan satu lagu dari Najwa Hasanah. Alun Razaki. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Silva Hayati, Jan Sampai Menaruh Dendam, special request dari abak kita di sore hari ko.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari Dabe featuring Indah KF yang berjudul Di Ujung Rentiang Nan Rata. Ndeh alah tak ujung rata pulo rentiangnya di sana. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik di sana kita kasadonyo. Tentunya di ujung nan rentiang nan lah rata tu bisa ya diselapkan cie-cie harapan-harapan untuk bisa memulihkan keadaan kembali yo di sana. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila dan masih di program lama bana ya. Masih setengah jam lagi Dila akan menemani di sana dengan requestan-requestan terbaik di sana di sore hari ko. Tentunya masih dengan requestan dari Najwa Hasanah yo Alun Razaki yo spesial request dari Abang Raden Supar yang alun kita putarkan di sore hari ko lagi-lagi masih Najwa ya. Semoga adik kita ko tetap semangat karena di ranah Minang banyak sekali orang yang mendukung dan sayang kepadanya. Dan tentunya di sore hari ko tadi ada pulo yo Uda Ardi yang menyenangkan satu lagu dari Renina Lisa yang berjudul Di Ambu Angan. Dan ada pula Abang Godiva yang sempatnya menyenangkan satu lagu dari The Plus yang berjudul Padiah di Sosobayang. Oke Bang Godiva, ditunggu lagunya ya Bang, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, tentunya ditunggu lagu terbaiknya nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari ada pula special request dari Abang Farhan yang dia menangkan satu lagu dari Yona Irma, Arek-arek Lungka-lungka. Untuk itu satu lagu dari Najwa Hasana, Alun Razaki, special request dari Abang Raden yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini.

pernahkah anak Anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Hey, satu lagu dari Yona Irma, Are-are lengga-lengga ya. Jangan sampai tanggal, special request dari Abang Farhan yang sudah kita putarkan di sore hari ini ya. Tentunya masih dengan requestan dan sanak kita, dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam pertama ya di program penghujung program Lama Bana di sore hari ko. Tentunya dalam mengucapkan terima kasih banyak untuk Dun Sana yang alah request-request, yang alah bergabung bersama Dila. Tentunya program Lama Bana akan kembali hadir ya Dun Sana di hari Rabu, tentunya di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik Dun Sana kita di sore hari ko. Sebelum kita tutup ya, lagu penutup kita yaitu satu lagu dari The Plus yang berjudul Pada Di Seso Bayang, special request dari Bang Godiva. Iya Bang Godiva, abis ini lagu Bang Godiva, aman Bang Godiva, Dila gak bakalan PHP ke Bang Godiva ya, aman ya. Dan tentunya buat responders yang Dun Sana yang bergabung bersama Dila di hari besok, masih boleh ya dengan requestan-requestan terbaik lainnya. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan menemani Dun Sana Kasadonyo di sore hari ko. Tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu dan program-program terbaik lainnya. Untuk itu Dila mengucapkan terima kasih, see you the next time and dadah, bye-bye. 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Plus, Padir Di Seso Bayang, special request dari Bang Godiva.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ya, kita terus membangun keluarga karena keluarga bagian yang terpenting dalam negara ini. Jika keluarga kacau, maka hancurlah kehidupan yang lainnya. Betul nggak, Pak?
3: Iya, betul.
2: Betul. Bapak sih betul aja deh.
3: Karena memang begitu.
2: Iya. Hadir bersama saya, Bapak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Bapak.
3: Salam jumpa. Tetap semangat. Luar biasa.
2: Saya sudah tidak dapat berkata apa-apa lagi. Iya. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan atau masalah lainnya, silakan hubungi melalui telepon atau WA 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Nah, kita akan bicara judulnya atau topiknya, Tanpamu Hidupku Hampa. Bayangkan, Pak. Sebenarnya saya sedang berbicara tentang smartphone atau gadget dan pengaruhnya bagi masyarakat modern. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: pendengar, gadget adalah salah satu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis spesifik yang berguna. Pada umumnya diberikan terhadap sesuatu yang baru. Contohnya, komputer merupakan alat elektronik yang memiliki pembaruan berbentuk gadget, yaitu laptop atau notebook atau netbook, dan telepon rumah merupakan alat elektronik yang memiliki pembaruan berbentuk gadget, yaitu handphone. Sebuah laporan baru dari eMarketer mengatakan bahwa akan terdapat 2 miliar pengguna smartphone aktif di seluruh dunia pada tahun 2016. Bahkan sekarang mungkin udah lebih ya.
1: Iya, udah lebih.
0: Lebih ya, Pak. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan terbesar di bawah China dan India. 3 negara ini secara kolektif menambah lebih dari 400 juta pengguna smartphone baru dari 2014 hingga 2018. Bukan main ya, Pak Kamdi?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Perubahan.
0: Perubahan dunia, perubahan teknologi dan sebagainya. Saya punya pertanyaan, Pak. Menurut Bapak, sejauh apakah pengaruh kemajuan teknologi, secara khusus kemajuan teknologi komunikasi dalam hari ini smartphone atau gadget, terhadap perilaku masyarakat saat ini?
1: Ya, di era abad 21 ini memang tidak bisa dicegah, nggak bisa ditunda, tidak bisa dihindari. Perkembangan perubahan teknologi komunikasi betul-betul sangat punya dampak yang sangat luas. Ya, dari anak-anak sampai kakek nenek, nini nenek, apa itu terhadap perubahan yang disebut gaya hidup, lifestyle, ya. Bagaimana perubahan-perubahan itu muncul dan itu tidak bisa ditolak, dan kita harus mau masuk dalam lingkungan perubahan-perubahan seperti itu. Hal yang jauh menjadi dekat. Ada kalanya dunia ini semakin sempit dan sedemikian cepat informasi itu ditangkap dan sangat terbuka, dan kita tinggal buka pencet aja kita bisa berkomunikasi tanpa harus cari paspor, cari tiket pesawat dan sebagainya, ya. Nah, pengaruh perkembangan media sosial yang hadir dalam bentuk HP dewasa ini, ya, smartphone ini, memang tidak bisa dibendung kemajuannya, bahkan sudah jadi kebutuhan primer, melebihi kebutuhan-kebutuhan dalam dunia aktivitas pendidikan dan sebagainya, ya. Nah, dampak dari hal ini dalam perilaku masyarakat juga mulai berubah dan sangat bergantung sekali dalam dalam beberapa aspek, ya. Yang pertama atau aspek negatif. Aspek negatif akibat daripada kondisi gadget ini adalah pada aspek sosial. Bagaimana pola pergaulan terasa sempit, yang jauh jadi dekat, yang dekat terasa jauh. Orang sekarang sudah punya teman, tidak perlu dengan siapapun, cukup dengan buka HP dan dia bisa bergaul di dunia maya dan sebagainya. Ya, bergesernya kontak secara langsung menjadi lewat media sosial, lewat video call, ya, dapat berujung kepada depresi dan kecemasan atau anxiety, di mana saya beberapa waktu lalu, ya, menangani orang yang kecanduan permainan game itu. Dia bisa berbulan-bulan tidak keluar dari kamar. Ya, sudah dewasa, tapi segala sesuatu orang tuanya melayani dan dia hanya main game itu, dan tokonya sampai terbengkalai dan sebagainya, saking terikat dan tertawannya. Saya punya anak asuh yang di rumah saya itu, ya, begitu sampai kalau HP-nya diambil itu tangannya itu dia seperti
0: bergoyang-goyang.
1: Kayak orang ngetik sendiri sedemikian. Sehingga kadang harus kita pukul untuk kita lepas, kemudian hanya kita kasih waktu beberapa saat. Sambil tidur saja masih tangannya masih goyang-goyang begini. Ya, itu saking
0: dong.
1: Ya, dampak aspek daripada sosial. Pada aspek psikologis juga ada kecenderungan menghabiskan waktu di depan media sosial untuk mendapat kepuasan batin, ya, main begitu. Jadi sampai akhirnya kondisinya sangat cenderung, ya, tidak produktif kinerjanya atau malas masalah kerja keras, ya. Aspek spiritual, nah, ini perubahan pola ibadah onset jadi online sehingga sulit untuk dikontrol keseriusannya. Dia bisa ibadah sambil tiduran atau tidak perlu mandi atau pakai sarung atau sambil makan sambal, sambil makan mie goreng dan sebagainya, ya. Sehingga itu menjadi sebuah tuh perubahan-perubahan yang sangat luar biasa dampak negatifnya. Walaupun juga ada dampak positifnya, ya. Dampak positifnya ya bisa semakin memudahkan kita untuk bertransaksi dengan banyak orang tanpa membutuhkan satu perjalanan yang melelahkan atau jauh, ya, atau memperluas pergaulan, ya, dan jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, ya, menyebarkan informasi dalam bentuk langsung secara cepat dan biaya murah. Sekarang kita kalau foto tidak perlu ke studio, cukup di rumah, pasang kain foto 3x4, besok dicetak udah jadi, ya, sangat begitu
0: luar
1: cepat,
0: biasa, ya.
1: Kita berita terjadi di sini, kita sudah bisa menyebar di grup sedemikian luas, ya. Dalam dunia bisnis ini sangat cepat untuk urusan-urusan dengan aturan-aturan bisnis dan meeting rapat, tidak perlu biaya transport, cukup lewat Zoom dan lewat segala sesuatu yang bisa dimunculkan. Nah, itulah dampak negatif dan positif yang bergantung dari cara penggunaan kita.
0: Ya, ternyata ini barang mati, ya. Barang mati yang gak punya nyawa. Tapi dia bisa dibuat jadi bernyawa, bahkan mempengaruhi segala dalam bentuk emosional, bahkan kejiwaan kita.
1: Ya.
0: Luar biasa. Ya, pendengar, di mana-mana Anda mendapat informasi tentang akibat dari gadget ini, kemajuan teknologi komunikasi yang disebut dengan smartphone. Tetapi kesempatan ini Pak Sukamdi ingin menjelaskan kepada Anda lewat apa yang disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Anda harus berhati-hati. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, apakah kita anti terhadap kemajuan teknologi atau kemajuan apapun di berbagai bidang? Saya rasa kita tidak perlu anti, tapi lebih baik kita bicara dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber dalam topik-topik selanjutnya, bukan saja di gadget, tapi banyak hal yang menjadi perubahan di muka bumi ini. Pak, saya juga punya pertanyaan masih berhubungan dengan gadget atau smartphone. Dapatkah Anda jelaskan penyebab pengaruh gadget ini terhadap perilaku seseorang, khususnya bagi pasangan dan anggota?
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Keluarga lainnya, walaupun di atas tadi sudah dijelaskan secara singkat, padat dan jelas.
2: Iya, ini saya cerita dulu ya. Dulu kami ada suami istri yang ingin mendapat bimbingan gitu ya. Nah, karena ada perubahan pola gaya dan di tempat tidur gitu ya. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan. Nah, kemudian masing-masing itu sibuk dengan apa gadget. Namanya di gadgetnya, apa PK, apa WA pada waktu itu dan macam-macam, sampai terjadinya sampai pada akhirnya saling tidak peduli urusan dengan tempat tidur. Akhirnya suaminya curiga, istrinya juga curiga, sampai mereka pada waktu konsultasi ini ingin menggugat cerai gara-gara urusan HP itu tadi.
1: Astaga, tolong.
2: Nah, saya tanya kenapa begitu. Nah, ternyata mereka saling merahasiakan apa yang ada di dalam HP itu.
1: Waduh.
2: Ya, satu waktu saya tanya, lah ke bapak itu nyimpan apa ya pak, gambar-gambar yang menimbulkan kelaki-lakian saya. Ibu, ya saya cari variasi urusan masak, urusan make up, urusan baju, macam-macam. Wah, jadi akhirnya itu menimbulkan satu problem. Itu bisa
1: masing-masing dengan asumsi gitu.
2: Dengan
1: ya?
2: Asumsi, dengan prasangka, hasil curiga.
1: Hmm.
2: Nah, akhirnya saya anjurkan, saya bilang seharusnya HP itu tidak boleh menjadi wadah kerahasiaan suami istri. Saya bilang, saya dengan istri, HP saya ini bisa dibuka sewaktu-waktu istri saya dan anak-anak saya. Di HP ini tidak boleh ada kerahasiaan dalam pasangan hidup. Makanya ketika HP saya itu saya taruh di mana-mana, mau istri saya mau buka HP saya bebas. Ya, kenapa? Ya, semua sudah terhapus gitu ya. Jadi sudah tidak ada rahasia lagi karena sudah saya hapus. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang rahasia. Yang ready itu ya hapusi saja. Supaya betul-betul bahwa kita itu bisa dipercayai dan betul-betul kita tidak menimbulkan asumsi yang tidak baik. Makanya semua HP anak-anak saya itu hal yang tidak baik, hapus saja ya. Nah, bagaimana pengaruh bagi kehidupan keluarga suami istri kalau tadi kan secara sosial, secara umum? Yang pertama, ternyata memang HP ini merubah gaya hidup jadi hedonisme. Ya, suami istri kalau urusan dengan persaingan di antara komunitas mereka, kalau cuma wah saya merek ini sudah jadul, oh besok nuntut minta yang harga 6 juta. Oh, satu bulan lagi sudah ketinggalan minta yang 8 juta. Oh, minta lagi yang 2, minta yang ini, minta yang itu. Terus akhirnya itu menjadi apa? Barang pameran. Barang yang bisa mengubah status sosial seseorang. Kalau dia pakai merek yang model apa itu, yang terbaru, yang terhebat, wah, langsung ditunjuk-tunjukkan. Padahal dia sendiri tidak tahu memanfaatkannya seperti apa, hanya untuk bisa WA sama lihat-lihat Facebook dan sebagainya. Tidak bisa memaksimalkan. Ya, tapi yang cuma kecil, yang kecil, ya, kalau mau dengar telepon harus sembunyi-sembunyi. Rasanya nanti ada komunitas ibu-ibu dengan merek HP A, merek HP B, merek HP C. Nanti masing-masing ada di dalam kelompok. Jadi itu namanya menjadi satu pamer ya. Pamer gaya hidup hedonisme itu. Yang kedua, bisa mengubah pola hidup jadi lebih konsumtif dan individual. Dulu nggak ada anggaran beli pulsa. Wah, iya. Sekarang kalau pulsa 10 ribu apa itu? Itu 1 menit habis. Oh, 50 ribu itu 2 hari. Wah, ada yang isi pulsa sampai tumpuk-tumpuk sebanyak-banyaknya. Orang gak cukup lagi punya HP 1. Oh, yang HP 1 ini khusus hubungan dengan suami. Ini khusus dengan grup bisnis perempuan. Oh, ini nanti khusus grup untuk sosial. Oh, ini tuh khusus untuk ibu-ibu PKK. Sampai kalau telepon bareng dia telinganya 2, HP-nya 4. Gimana cara mau mendengarkan? Ya, itu menjadi konsumtif dan menjadi kita menjadi individual. Ya. Nah, yang ketiga juga bisa seringkali menjadikan itu sebagai tujuan untuk menaikkan status pergaulan dalam berkomunikasi karena urusan tadi merek HP ya. Tetapi juga dunia kerja sebenarnya di merubah menjadi praktis, efisien. Kita sekarang tidak perlu bikin perusahaan besar-besaran, tidak usah nyewa toko kemana-mana, cukup di rumah. Kita jualkan barang orang lewat HP, lewat apa itu namanya, aplikasi ini dan itu, sudah kita bisa dapat untung. Bisa berdampak seperti itu. Nah, yang kedua, yang terakhir, ya bisa memang mudah mencari data-data informasi yang berhubungan dengan tugas akademis, informasi bisnis, kita pengen informasi apa-apa, rasanya sudah semua ada di situ ya. Orang bilang, cari saja di Mbah Google.
1: Iya.
2: Rasanya nenek kita tinggal satu sekarang.
1: Mbah Google. Mbah Google super pinter. Nanya, kalau kita doa kan lama ya Pak?
2: Nggak lama.
1: Tanya Mbah Google cepat.
2: Langsung cepat.
1: Iya. Pendengar, perubahan paradigma ini sesuatu yang sangat membahayakan. Tetapi kami tidak anti kemajuan. Tapi kemajuan tidak berarti membuat kami tergiras dengan kemajuan tersebut. Kami kembali setelah yang berikut ini.
0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Kemudian Pak, ada pertanyaan yang berikut ini. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, penggunaan internet di Indonesia sangat tinggi. Hal ini didorong oleh tarif internet yang sangat murah dan banyaknya jumlah pengguna ponsel pintar. Kira-kira 89% dari total penduduk Indonesia dengan usia rata-rata 25-34 tahun. Ini menurut Media Indonesia Maret 2021. Padahal dalam kenyataannya anak-anak 5 tahun mereka pun diberikan smartphone walaupun untuk mainan. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini?
1: Ya, ada tokoh ahli pendidikan memperkirakan dalam analisa akademis bahwa mudah-mudahan ini tidak benar gitu ya. Tapi akan menjadi satu realita bahwa nanti tahun 2035-40 anak-anak kita tidak akan pernah bisa menulis dengan halus. Kenapa? Karena semua tinggal diketik dan hurufnya muncul

0: Indah
1: ya,
0: itu ya,
1: yang
0: Pak.
1: nulis indah itu. Di Eropa saja dikatakan, dia bilang, saya itu sering mengikuti pembicara-pembicara dari luar negeri. Pembicaranya itu dokter-dokter, tapi tidak pernah ada menulis papan tulis dengan baik.
0: Tulisannya.
1: Dari cara menulisnya, posisi mereka berdiri, sama hasil tulisannya itu udah lebih bagus zaman SD orang Indonesia, katanya.
0: Betul,
1: karena itu tadi, karena mereka sudah menggunakan apa? Teknologi yang tinggal pencet saja hurufnya muncul sendiri.
0: Iya, betul.
1: Jadi hanya mencet itu. Nah, itulah yang munculnya kondisi sekarang. Dan ini ke depan, ya ke depan kalau ini dalam dunia pendidikan kurikulum juga nggak diperhatikan untuk tidak mempertahankan halus-halus, bisa jadi itu analisis itu menjadi satu
0: kenyataan.
1: Yang kedua, orang akan cenderung untuk malas berpikir keras karena apa? Yang menjawab jawaban nanti itu adalah kalkulator,
0: Mbah
1: kemudian
0: Google.
1: Mbah Google dan sebagainya, rumus-rumus dan sebagainya. Nah, ini analisa-analisa yang memang mesti perlu diperhatikan dampak dalam dunia pendidikan. Hukum dan sebagainya ya kita ada yang ahlinya dalam hal itu, tapi dalam dunia pendidikan seperti saya memang juga lebih lama mengajar di dunia pendidikan, saya sudah bisa merasakan kondisi sekarang ini sudah mulai banyak anak-anak malas untuk menulis. Satu waktu, ini saya ngajar di salah satu perguruan tinggi. Oke, untuk presentasi atau ujian harus ditulis tangan. Itu nggak ada yang bisa kebaca.
0: Tulisannya cakar-cakar.
1: Iya. Wah, tulisannya itu enggak jelas. Tidak, itu kan ada kayak garis-garisnya itu ya.
0: Iya, iya.
1: Wih, itu bisa. Nah, ini itu saja saya sudah bisa bisa merasakan, Pak, tolong Pak, capek nulis pakai tangan capek dan lama. Kalau ini kan gampang dihapus, kalau salah enggak diulang dan sebagainya. Jadi, kalau dalam pandangan saya dalam posisi seperti ini, maka pentinglah bagi orang tua yang pertama melakukan mentoring, pendampingan dalam penggunaan bagi anak. Bila perlu orang tua sering ngecek apa sih yang diposting anak-anak kita, apa yang sedang dikerjakan lewat laptop atau lewat HP itu. Yang kedua, cobalah kita belajar membuat disiplin, membatasi pemakaian HP atau media sosial kepada batasan-batasan anak usia kita ya, seperti apa. Yang ketiga, pentingnya kita memfokuskan dalam penggunaan untuk kegiatan belajar. Jadikan media itu sebagai satu alat untuk menggali informasi untuk kita bisa belajar. Yang terakhir, selalu memeriksa media sosial untuk apa, menyimpan apa, dan sedang membuka apa, berteman dengan siapa. Bagi orang tua, sepertinya harus punya kepentingan dalam pendampingan kepada anak.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, semua jawaban yang diberikan menjadi perhatian penting bagi si pengguna yang adalah orang tua itu sendiri dan juga yang menggunakan turunan dari si pengguna ini. Dalam hal ini anak-anak, bayangkan anak-anak kecil-kecil itu udah dikasih gadget, ini sesuatu banget. Dan apa yang dijelaskan oleh Pak Sukamdi bisa saja menjadi sebuah kenyataan. Dulu kita bilang, wah tulisannya kayak dokter. Asal tulis aja.
1: Kayak bikin resep.
0: Sekarang bukan bikin resep lagi. Sapu lidi lebih bagus nyusunnya daripada nulis. Iya. Apa saran Bapak yang paling penting?
2: Iya. Untuk supaya juga pengaruh itu punya dampak lebih positif, lebih baik, lebih menimbulkan keterampilan tanpa kita mengenyampingkan dan tidak bisa menolak perkembangan teknologi yang ada, maka marilah kita memanfaatkan dengan benar cara penggunaannya untuk hal yang produktif bagi kemajuan hidup. Ya, kalau anak-anak kita ya bagaimana memanfaatkan ini untuk meningkatkan metode pembelajarannya. Yang kedua, belajar menguasai diri atau mengendalikan diri untuk tidak sampai kecanduan hal-hal yang membuat malas bekerja. Ya, rapat, harusnya rapat mendengar poin-poin yang baik, malah buka video-video yang tidak pantas. Ya, beberapa kan jadi isu itu di beberapa lembaga, ya, ketangkap basah. Sementara rapat penting, utusan rakyat, malah lihat hal-hal yang tidak pantas. Nah, yang ketiga, usahakanlah sebagai alat komunikasi yang bisa menjadikan hidup itu lebih kreatif, inovatif, inspiratif, dan aktif. Contohnya, gimana sih supaya kita ini kreatif untuk bisa menambah sayur di dapur? Ya, buka itu
0: cara
2: di YouTube,
0: tanam
2: jamur, kangkung, cabai, atau cara berternak lele. Sekarang kan sangat menjamur sekali ya, betul, ternak lele dan sebagainya. Nah, kalau itu dipakai, maka betul-betul kita sangat mempergunakan ya gadget ini dengan produktivitas yang tinggi. Bahkan kita bisa memberikan inspiratif untuk menjadi cerita-cerita kepada orang-orang lain. Bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan itu dengan berdaya guna yang lebih maju lagi.
0: Pendengar, ada banyak hal yang tentunya berdampak positif maupun negatif terhadap penggunaan smartphone. Melalui kesempatan ini kami anjurkan Anda perlu mengekang diri, menyadarkan diri sendiri bahwa penggunaan smartphone sangat penting demi sebuah perubahan yang positif. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kami percaya program ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kita jumpa di
3: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responers semuanya. Apa kabar responers pada malam ini? Dan responers malam ini udah siap mau menyambut malam atau menikmati malam, atau masih sibuk dengan kegiatannya ataupun kerjaannya malam ini responers? Nah, apapun itu responers, malam ini Aul akan menemani responers. Iya, agak lebih cepat ya Aul menemani responers malam ini, yang biasanya jam 10 ya. Dan sekarang Aul menemani responers dari jam 7 ini responers dalam program Triforce yang akan menemani responers dari jam 7 ini sampai jam 10 nanti tentunya. Dan nantinya Aul juga akan berlanjut sih responers. Jadi buat responers yang malam ini mau bergabung bareng Aul, yang mungkin mau request lagu malam ini, mungkin yang lagi lembur juga boleh request lagu biar bisa ditemani lagu favoritnya. Boleh banget responers, asalkan lagunya lagu pop Indo Barat Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 responers. Jadi buat responers yang mau bergabung, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun lewat WA kita di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita nih responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responers, Aul tunggu requestan terbaik responers malam ini ya. Nah, jadi buat responers yang mau bergabung, Aul tunggu. Dan mungkin buat responers yang berada di luar frekuensi kita, di luar jangkauan kita, mungkin tenang aja, malam ini Aul tetap hadir untuk responers. Bisa lewat streaming kita di www.responradio.com. Oke responers, langsung saja join dan dengarkan Aul mengudara malam ini responers. Nah oke, kita ada dapat pesan nih responers dari WA. Itu dari Bunda Dua Putri. Oke, malam nak Aul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Oke Bunda, always dong. Bunda Dua Putri rek lagu yang Indo judul Utara Selatan dari Ungu, yang Korea judul Still Love You, yang manca judul I Don't Care dari Edizeren featuring Justin Bieber. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Ananda Aul tentunya, makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda. Ditunggu ya lagunya Bunda, habis ini langsung aku putarkan. Dan buat responers yang mau bergabung juga seperti Bunda Duputri, oke segera gabung ya responers. Nah di TikTok kita udah ada juga yang bergabung nih responers. Yang pertama datang dari Bang Fendi Compression yang request lagu Someone You Love dari Lewis Capaldi ya Bang. Oke nanti Aul cek ya kalau ada. Terus ada juga dari Kak Aku, selamat malam Kak Aul, malam juga Kak Aku, rek lagu Bayang Cinta Yang Lalu Kim featuring Nabila Tokiyah dong Kak Aul ganteng. Boleh-boleh ya Kak, ditunggu. Terus ada juga dari Kak Fir nih responders, malam kakak, malam juga Kak Fir, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Boleh-boleh, oke nanti aku putarkan ya. So buat responders jangan kemana-mana, nantikan lagunya aku putarkan, tetap di program Triverse tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Ini dia Ungu, Utara Selatan.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. "Sudah lama menunggu, Bu." Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Selamat malam Responers, kita jeda bentar ya Responers. Dan sekarang kita udah sampai di menit 21 nih Responers. Dan kita udah dapat requestan tambahan yang main banyak malam ini Responers. Jadi buat Responers yang terlambat nanti bergabung, rasakan nanti yang sabar ya nanti antriannya. Nah, ada tambahan request nih Responers. Yang pertama datang dari Kak Diani yang request lagu dari Jenny yang berjudul Less Than A Lover. Boleh, lagu terbaru Jenny ya, boleh-boleh Kak, ditunggu ya. Terus ada juga dari Uda Rizky Responers yang request lagu dari Samsons yang berjudul Di Ujung Jalan. Boleh, nanti Aul putarkan ya. Terus ada salamnya nih Responers, kirimnya buat Bang Aul, terus Bang Jojo, Kak Cici, pokoknya penyiar radio Responers dan Respons dan Al pendengar setia. Oke, udah tersampaikan ya. Nah, terus ada juga dari Cici Responers yang request lagu dari Hindia berjudul Rumah ke Rumah. Boleh-boleh. Dan ada juga dari Bang Pacapua yang request lagu dari Alan Walker, Emily Hollow yang request lagu berjudul Lily. Terus ada juga dari Ryan, lagu Tulus Teh Hijau, lagu yang lagi viral ya Responers. Oke, nanti Al putarkan ya Responers semuanya, tapi sabar ya, nanti Al putarkan satu-satu soalnya agak antri gitu kan. Nah, terus ada juga pesan nih Responers dari Bang Ricky. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang. Good night juga. Have a nice day. Waduh, lengkap ya. Apa hujan di sana? Alhamdulillah enggak Bang. Terus salam manis buat host dan kawan-kawan. Semoga sehat selalu. Selamat beraktivitas. Wow. Happy birthday buat orang yang lahir di bulan Agustus. God bless you. Host belum ultah ya? Belum Bang. Udah lewat sih lebih tepatnya. Terus HUT RI 81 tanggal 17 Agustus merdeka dengan 3 emot bendera Indonesia nya Responers. Lengkap ya disampaikan sama Bang Ricky. Oke, udah tersampaikan ya Bang Ricky. Dan mungkin Responers kita langsung saja lanjut ke lagu-lagu yang siap menemani Responers malam ini. Ini dia lagu dari Lewis Capaldi, Someone You Love, special request dari Bang Fendi.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Itu dia responers sumpah mati dari Selina Grace dan Andi Rianto, special request dari Kak Fir malam ini di live TikTok kita. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 36 di jam pertama atau jam 7 dalam program Three Force ini responers. Ya, masih bareng Aul yang akan menemani responers dengan lagu-lagu pop Indo Barat Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya responers. Dan kita sekarang udah dapat tambahan lagi request nih responers. Yang pertama ada dari Bang Madara yang request lagu dari Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Waduh, Madara juga nih username-nya. Terus requestnya Sesi Potret lagi, takut dimulai perang Shinobi ya responers. Oke, ditunggu ya Bang Madara lagunya. Terus di kontak kita juga udah ada nih responers dari Bang Pisces Boy. Kita bacakan responers. Halo, W-nya panjang ya responers. Halo Bang Uls manis WKWKWK sambil caps lock. Halo Bang Pisces, selamat malam ya. Terus aku mau rek lagu, 3 lagu responers langsung. Yang pertama Secret Love Song dari Little Mix ya, boleh. Terus yang kedua Terlatih Patah Hati, oke. Yang ketiga Biar Saja dari Demesias. Salam-salam untuk semua crew respon radio yang cantik and ganteng. Wow, oke. Untuk semua responers, spesial pakai telur buat Abang Aul manis. Pakai telur banget nih. Oke, Bang Pisces. Ditunggu ya lagunya nanti Al putarkan. Cuma sabar ya Bang Pisces karena lagi rame. Jadi antriannya panjang. Untuk itu, responders kita akan kembali ke lagu-lagu yang siap menemani malam responders kali ini. Yang mungkin lagi santai ataupun lagi lembur ya malam ini. Ini dia lagu dari Genie, Less Than A Lover. Special request dari Kak Diani. Selamat mendengarkan.

0: tanya Nungi tadi, bisa awak tanya lewat chattingan saja.
1: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Itu dia Responders, lagu dari Hindia yang berjudul Rumah ke Rumah, special request dari Cici malam ini Responders di live TikTok kita. Dan baru aja nemenin malam kita di Triverse ya Responders. Menarik ya, karena lagu ini bukan cuma bicara soal cinta yang datang dan pergi, tapi juga tentang perjalanan seseorang yang perlahan belajar memahami dirinya sendiri lewat orang-orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Wow, oke. Jadi refleksi gitu ya Responders. Kadang semakin bertambah usia, kita sadar kalau hidup bukan soal mencari yang sempurna. Buat yang sekarang sedang menjalani peran sebagai pasangan, orang tua, atau sedang berjuang mengejar kestabilan di tengah kebutuhan yang terus bertambah, kita pasti pernah merasa lelah ya. Tapi justru dari setiap proses itu, kita belajar mana yang layak dipertahankan dan mana yang harus diikhlaskan. Kayaknya Cici lagi relate ya Responder sama lagu ini ya. Nah, begitu juga dalam hubungan Responders. Tidak semua pertemuan berakhir menjadi tujuan, tetapi hampir semuanya meninggalkan pelajaran. Ada yang mengajarkan cara mencintai, ada yang mengajarkan cara bertahan, bahkan ada pula yang membuat kita lebih menghargai rumah yang sekarang kita miliki, dalam arti keluarga, pasangan, ataupun diri kita sendiri. Jadi kalau malam ini ada perjalanan hidup yang masih terus disusun, gak apa-apa Responders, nikmati setiap prosesnya. Karena pada akhirnya setiap langkah yang kita lalui sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang. Oke, Responders tetap di Triverse karena selain ini masih ada deretan lagu pilihan yang siap menemani malam Responders. Ini dia lagu dari Alan Walker, Lily, special request dari Bang Paca. Sebelum kita closing.

Ya, Responers, kita udah berada di penghujung jam pertama atau jam 7 ini ya, Responers, yang berarti jam pertama ini akan berakhir dalam program Triforce. Namun jangan khawatir karena masih ada 2 jam lagi Responers di program ini. So, jangan kemana-mana, stay berang awal di program Triforce tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, dan kembali lagi bareng Aul dalam program Three First. Dan sekarang kita udah masuk di jam kedua atau jam 8 ya Responers. Nah, jadi buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung di jam sebelumnya, ataupun yang udah bergabung tapi lagunya belum diputarin karena rame ya, tenang aja, ini bakalan Aul putarkan di jam kedua ini Responers. Nah, yang belum bergabung, ayo gabung sekarang Responers sebelum rame lagi ya. Nah, boleh Responers malam ini mau request lagu, boleh. Atau Responers mau kirim lagu juga malam ini juga boleh sih. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003. Ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok di live kita. Langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, Responers jangan sampai ketinggalan karena kita sampai jam 10 nanti ya Responers. Nah, untuk itu kita akan kembali ke lagu-lagu yang siap menemani Responers malam ini. Namun sebelum itu kita udah dapat tambahan request nih Responers. Yang pertama datang dari Uda Fitro yang request lagu dari Sheila on 7, Mudah Saja, boleh-boleh. Terus ada juga dari Bang Yan-Yan Responers yang request lagu dari Z featuring John Bellion yang berjudul Beautiful Now. Oke, ditunggu ya Responers semuanya lagunya. Nanti aku putarkan satu-satu. So jangan kemana-mana, tetap di Three First tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, Responers, baru saja kita dengerin Terlatih Patah Hati dari The Rain featuring Endang Sukamti, special request dari Bang Pisces. Menariknya, meski judulnya terdengar sedih ya, lagu ini justru mengajak kita melihat luka dari sudut pandang yang lebih kuat. Bahkan, vokalis The Rain pernah menyebut lagu ini sebagai titik balik karena mulai menghadirkan pesan menguatkan di balik cerita yang menyedihkan. Nah, kalau dipikir-pikir, hidup memang begitu ya, Responers. Bukan cuma soal patah hati karena cinta, tapi juga kecewa pada rencana yang gak berjalan sesuai harapan. Pengeluaran yang terus bertambah, atau rasa capek ketika berusaha jadi pasangan dan orang tua yang terbaik. Semua itu kadang bikin hati ikut lelah, Responers. Tapi justru pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita lebih tangguh. Sama seperti lirik lagu ini, bukan berarti kita kebal terhadap rasa sakit, melainkan kita belajar untuk tetap berdiri dan melanjutkan hidup. Setiap kegagalan, penolakan, ataupun kehilangan, perlahan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih bijak dalam mengambil langkah berikutnya. Jadi kalau malam ini, Responders, ada yang sedang berjuang melewati fase yang gak mudah, ingatlah, bukan berarti hidup sedang memusuhi kita, bisa jadi hidup sedang melatih kita supaya lebih siap menghadapi bab berikutnya. Tetap bareng Aul di Triforce karena masih banyak lagu-lagu pilihan dari Indonesia, Barat ataupun Korea yang siap menemani malam Responders. Dan kita dapat salam nih Responders dari Bang Godiva. Salam dari Godiva untuk warga si cincin katanya. Untuk si cincin aja nih Bang Godiva agak sesumbar. Kemarin sesumbar soalnya. Oke, Bang Godiva nanti tersampaikan ya. Nah, sebelum kita lanjut Responders, kita udah dapat tambahan request lagi nih Responders. Yang pertama datang dari Kang Mas, lagu dari Inau dan Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Wow, ini lagu Mangu ya, lagi-lagi lagu itu lagi. Lagi-lagi kisah itu lagi Responders. Terus dari Kak Uli yang request lagu dari Kahitna featuring Monita Tahalia yang berjudul Titik Nadir. Serta dari Bang Arix dari Lucas Graham yang berjudul Seven Years. Oke Responders, nanti aku putarkan ya satu-satu. So stay bareng Aul di program Triverse. Tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Untuk itu satu lagu dari Sheila on Seven. Mudah saja, special request dari Uda Fitro. Selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Selamat malam Responers, baru saja kita dengarkan satu lagu dari Inau dan Momo yang berjudul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Spesial banget di request sama Kang Mas malam ini Responers. Nah, lagu ini mungkin terdengar seperti kisah cinta ya, tetapi sebenarnya berbicara tentang kenyataan bahwa tidak semua rasa bisa diperjuangkan Responers. Karena ada perbedaan prinsip dan keyakinan yang tidak mudah disatukan. Dalam hidup kita memang sering dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana. Bukan hanya soal hubungan, tetapi juga pekerjaan, keluarga, hingga keputusan-keputusan yang menuntut kita mengutamakan nilai yang kita pegang. Semakin dewasa, kita belajar bahwa mencintai seseorang saja terkadang belum cukup jika arah hidup yang dijalani berbeda. Buat yang saat ini sudah berkeluarga, tentu paham bahwa membangun rumah tangga bukan hanya soal perasaan, tetapi juga kesamaan tujuan, komitmen, dan nilai yang menjadi pegangan saat menghadapi tantangan. Mulai dari mendidik anak, mengatur keuangan di tengah harga kebutuhan yang terus naik, sampai saling menguatkan ketika keadaan sedang tidak mudah. Lagu ini mengingatkan kita bahwa melepaskan bukan selalu berarti menyerah, kadang itu adalah bentuk kedewasaan untuk menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Menghargai sebuah perbedaan juga merupakan wujud kasih dan rasa hormat terhadap pilihan hidup masing-masing. Ya, Responers tetap bareng awal di Triverse karena masih banyak lagu-lagu pilihan terbaik dari Indonesia Barat ataupun Korea yang akan terus menemani malam Responers. Oke, Responers. Kita dapat salam lagi nih Responers dari Bang Godiva. Salam-salam untuk Cici katanya Responers. Iya, Cici penyiar kita Responers. Oke, Bang Godiva udah tersampaikan ya, dan semoga Cicinya dengar malam ini. Nah, untuk itu kita lanjutkan lagi nih Responers, satu lagu dari Kak Uli yang berjudul Titik Nadir dari Kahitna featuring Monita Tahlia. So, selamat mendengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya

Oke, selamat malam responers, dan sekarang kita udah sampai di menit 49 nih, di jam kedua ataupun jam 8 ya responers dalam program Triverse. Waduh, jadi lupa jam ya. Oke, tadi kita baru saja mendengarkan satu lagu dari The Maces yang berjudul Biar Saja, spesial banget request sama Bang Pisces responers yang kayaknya malam ini lagi galau ya. Oke, semangat ya Bang Pisces boy malam ini. Lagunya ketiganya galau aja semuanya, kelihatan nanti responers. Oke, jadi buat responers yang gak sempat bergabung, ayo gabung responers karena ini udah ada requestan lagi yang lagi nunggu nih responers untuk jam ketiga juga nanti. Ada habis ini lagu dari Kak Asri, lagu BTS Airplane Part 2. Oke. Terus dari kontak kita ada juga dari para berbinar nih responers dari Kak In sama Kak Maria yang request lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Oke, ditunggu ya. Dan juga ada dari Kak Bull responers yang request lagu dari Nabila Takiyah Cegil, boleh-boleh. Terus ada juga lagu dari Ungu Tercipta Untukku dan lagu Cici Afgan Kacamata. Oke, nanti lo putarkan ya responers semuanya. So, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Triverse. Nah, buat responers yang mau bergabung boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 ataupun lewat WA di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun lewat live TikTok kita di respon

Radio 93,0 Official. Langsung saja bergabung ya responers, jangan sampai ketinggalan. Dan kita dapat requestan terbaru responers dari Bang Pan yang request lagu Bukan Dia Tapi Aku by Judika. Oke, nanti I'll cek ya Bang Pan, kalau ada lagunya nanti I'll putarkan. Nah, untuk itu responers, kita kembali ke lagu-lagu yang siap menemani responers. Ini dia lagu dari BTS, Airplane Part 2, special request dari Kak Asri. Selamat mendengarkan.

Ya Responers, kita sudah sampai di penghujung jam kedua ini ya, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam kedua ini. Dan buat Responers, jangan kemana-mana karena masih ada 1 jam lagi dalam program Triforce ini. So stay berang all di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Beauty.

0: 1 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya Responers, masih bareng Aul malam ini dan masih di program Triverse. Nah sekarang kita sudah sampai di jam ketiga ataupun jam terakhir di program ini ya Responers. Jadi buat Responers yang belum sempat bergabung di jam sebelumnya, ayo gabung Responers karena ini adalah jam terakhir ya. So jangan sampai kelewatan. Responders nanti bisa mau request lagu di program ini boleh, atau mau kirim lagu buat seseorang malam ini juga boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita nih Responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responders, Aul tunggu ya Responers, requestan-requestan terbaik Responers malam ini. Nah di jam ketiga ini kita juga udah ada lagu-lagu yang sedang menunggu untuk kita putarkan. Ini dia ada lagu dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku dari Bang Pan. Terus dari Bang Pacapua, lagu dari Sabrina Kaca Carpenter yang berjudul Espresso. Oke. Terus dari Cici, Responers, lagu dari Afgan Kacamata katanya. Boleh-boleh, ditunggu ya Responers semuanya. So jangan kemana-mana, tetap di program Triverse, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dipukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, selamat malam Responers. Satu lagu dari Afgan yang berjudul Kacamata. Special request tambahan dari Cici malam ini Responers. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 20 ya Responers. Nah, so buat Responers, ingat ya ini adalah jam terakhir. Jadi kembali aku ingatkan buat Responers yang gak sempat bergabung di jam sebelumnya. Ayo Responers, ikut request lagu lagi sebelum program Triverse akan berakhir ya. Jadi buat Responers yang mau bergabung boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok kita di live ya Responers. Langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, jadi buat Responers yang mau bergabung malam ini boleh request lagu, atau Responers mau kirim lagu malam ini juga boleh kok. Asalkan lagunya lagu pop Indo, Barat, ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responers. So, jangan sampai salah kategori Responers, nanti nggak terputarkan lagunya. Oke, kita udah dapat requestan nih Responers. Yang pertama datang dari Bang Godiva, lagu dari Adele, Make You Feel Me, Feel My Love. Oke, terus ada dari Kak Pudan Responers, lagu dari Twice, Dance The Night Away. Oke, ditunggu ya Kak. Serta dari Bang Raka Responers yang request lagu dari Kahitna Soulmate. Boleh-boleh, nanti aku putarkan ya. So buat Responers, jangan kemana-mana. Mungkin langsung saja kita putarkan Responers lagu-lagu yang siap menemani malam Responers ini. Ini dia lagu dari Adele, Make You Feel My Love. Selamat mendengarkan.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya responders, baru saja kita dengarkan Anyone dari Justin Bieber, special request dari Kak User. Lagu ini membawa pesan yang sederhana ya, tetapi cukup dalam tentang seseorang yang merasa begitu yakin dengan orang yang ada di sisinya dan memilih untuk tetap bertahan melewati berbagai fase kehidupan bersama. Nah, seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari bahwa hubungan yang baik bukan dibangun dari momen-momen yang selalu indah. Justru hubungan bertumbuh saat dua orang mau saling memahami di tengah kesibukan, tekanan pekerjaan, biaya hidup yang terus berubah, sampai rasa lelah setelah menjalani rutinitas setiap harinya. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan secara umum, responders. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan situasi yang ideal ya, tetapi ketika ada orang-orang yang saling mendukung, langkah yang berat terasa sedikit lebih ringan. Kadang yang paling dibutuhkan bukan solusi yang sempurna, melainkan seseorang yang mau mendengarkan dan tetap ada. Nah, kalau saat ini masih sedang mencari nafkah, mencari arah, atau sedang mengejar mimpi ya responders. Lagu ini juga mengingatkan bahwa hubungan yang sehat selalu memberi ruang untuk bertumbuh, bukan saling membatasi, karena pada akhirnya kebersamaan yang kuat lahir dari kepercayaan, komitmen, dan kesediaan untuk terus berjalan meski jalannya tidak selalu mudah. Nah, responders, terima kasih sudah memilih Triverse sebagai teman malam responders ya. Tetap di sini karena masih ada deretan lagu pop Indonesia, Barat, dan Korea yang siap menemani perjalanan malam responders. Dan kita udah dapat requestan nih responders, yang pertama dari Bang Azam Stay True, lagu dari Lenka, Trouble is a Friend, boleh. Terus ada juga dari Bang Stars responders yang request lagu dari viralnya belakangan ini responders di TikTok. Ini dia lagu dari Alex Kriston yang berjudul Merry Christmas, I Miss You. Oke, nanti lo putarkan ya. So, jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat

0: Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers, malam ini kita sudah ditemani banyak lagu ya, dan setiap lagu seolah membawa cerita yang berbeda. Ada tentang kehilangan, tentang bertahan, tentang menerima, hingga tentang menemukan seseorang yang layak diperjuangkan. Mungkin ceritanya tidak persis sama dengan yang sedang kita jalani ya, tetapi selalu ada satu kalimat atau satu nada yang terasa dekat dengan kehidupan kita. Nah, semoga dari setiap lagu yang diputarkan malam ini kita belajar bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan ada hari-hari yang melelahkan, ada harapan yang tertunda, dan ada perjuangan yang belum selesai. Namun selama kita masih mau melangkah, selalu ada kesempatan untuk memulai lembaran yang lebih baik. Jangan terlalu keras pada diri kita sendiri ya. Hargai setiap proses, nikmati setiap kebersamaan dengan orang-orang yang Responer sayangi, dan jangan lupa memberi waktu untuk diri kita sendiri agar bisa kembali mengisi energi. Dan sebelum kita closing Responer, harus kita dengarkan satu lagu special request dari Bang Azam, lagu dari BTS, On. Langsung saja, selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya responers, tidak terasa kita udah sampai di penghujung jam terakhir ini ataupun penghujung program Triverse ini ya responers. Udah 3 jam berlalu responers. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah bergabung bareng Aul, udah stay bareng Aul ya. Dan buat responers yang ketinggalan, program Triverse akan kembali hadir di esok hari masih di jam yang sama, jam 7 sampai jam 10 malam ya. Jadi jangan sampai ketinggalan responers. Nah, untuk itu responers, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responers. So, Aul ucapkan selamat malam bagi yang tidur, selamat beristirahat. Dan bagi yang mau lanjut responers, Aul bakal lanjut di musik malam. So, untuk itu, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responer semuanya. Ya responers, masih bareng Aul Responers, tapi sekarang kita udah sampai di program yang berbeda. Nah sekarang kita dalam program musik malam ya responers. Nah bagi yang belum jadi tidur habis program Triverse ini, yap, Aul akan menemani responers malam ini dari jam 10 ini sampai jam 12 nanti responers, dengan musik-musik pilihan serta requestan mungkin dari responers nanti, lagu pop dari Indo ataupun Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 responers. Dan beatnya berbeda malam ini ya responers, kita beatnya pakai yang santai gitu, gak terlalu berisik ya responers, seperti mungkin di program sebelumnya ada yang berisik ya responders. Nah di program musik malam ini kita akan putarkan beat-beat santai biar responders bisa kantuknya datang nanti ya. Oke, jadi buat responders yang mau bergabung malam ini boleh banget, yang mau request lagu boleh, atau mau kirim lagu juga boleh responders. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung ya lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM ya responers, jangan sampai ketinggalan. Nah buat responers yang mungkin berada di luar frekuensi kita, di luar jangkauan ya, tenang aja malam ini Aul tetap hadir untuk responers lewat stream kita di www.responradio.com. Langsung saja join responers. Dan malam ini biar makin santai, biar makin bisa menikmati malamnya dengan nyaman ya, kita juga akan bahas, juga akan ngobrol tentang satu tema yang menarik malam ini, yaitu tentang rasa syukur. So nantikan pembahasannya responers. Dan untuk membuka segmen awal kita ini, kita putarkan satu lagu dari Fizz yang berjudul Nina. Langsung saja responers, selamat mendengarkan.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan,

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, selamat malam Responers. Waduh, maaf banget ya Responers karena tadi kegiatan kita sempat tertunda Responers karena mati lampu ya Responers. Nah, karena sekarang udah hidup kembali, jadi Aul akan kembali Responers menemani Responers malam ini yang belum bisa tidur mungkin atau belum datang kantuknya. Ya meskipun kita terjeda beberapa menit ya Responers, terbuang waktunya. Gak apa-apa Responers, Aul tetap akan menemani Responers sampai jam 12 nanti ya. Jadi buat Responers yang mau bergabung, ayo, yang mau request lagu atau mau kirim lagu malam ini boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, Aul tunggu ya. Aduh, tadi Aul sempat mikir, aduh masa ya bentar doang nemenin Responers di program musik malam. Dan alhamdulillah Responers ternyata udah hidup kembali ya Responers. Dan masih ada kebersamaan kita 1 jam lagi. So, jangan lewatkan kesempatan malam ini Responers. Oke, Aul tunggu ya Responers. Dan sebelum kita closing, Kita sekaligus closing ya untuk jam pertama ini Responers. Dan untuk itu sebagai penutup perjumpaan kita di jam pertama ini Responers, kita putarkan satu lagu dari Taylor Swift yang berjudul All Too Well. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responor, selamat malam dan masih bareng Aul dalam program Musik Malam. Nah, sekarang kita udah sampai di jam kedua ataupun jam terakhir ya, Responors. Meskipun tadi ada halangan di luar kendali kita ya, Responors, tapi itu tidak menutup perjumpaan kita untuk memberhentikan kebersamaan kita malam ini, Responors. Malam ini kita akan bareng Responors sampai jam 12, mungkin ataupun sampai kantuknya datang, Responors malam ini. Ya, dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo ataupun Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya, Responers. Jadi buat Responers yang mau bergabung di jam sebelumnya tapi gak bisa ya karena terhalang. Nah, ayo gabung di jam sekarang Responers, karena ini adalah jam terakhir ya. Jadi ayo gabung, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responor juga bisa bergabung ya lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM ya, Responors. Dan kita udah dapat pesan nih di kontak kita, ada dari Kak Tia, Responors, dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, katanya Responors, yang mau request lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Oke, Kak Tia, ditunggu ya lagunya. Nah, kita belum sempat ngobrolin tentang tema kita malam ini, Responors, yaitu tentang rasa syukur. Oke, Responors, kita dapat pesan lagi nih, Responors, di WA kita dari Bunda Dua Putri. Malam Na Aul, malam juga Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judul Beautiful in White dari Saint Vilani. Yang kedua judul Perfect dari Edi Seren. Boleh Bunda, ditunggu ya. Salam-salam untuk semua kursi respon dan semua responers, istimewa untuk Na Aul tentunya. Makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda. Tetap bergabung ya Bunda. Oh, kira Bunda udah tidur. Oke, untuk itu langsung saja responers, kita putarkan satu lagu dari Sabrina Leonor. Haha.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Terkadang kita berpikir, nanti kalau penghasilan sudah lebih besar, nanti kalau keadaan sudah lebih tenang, atau nanti kalau semua keinginan tercapai, barulah kita bisa benar-benar bersyukur. Padahal hidup sering mengajarkan hal yang sebaliknya. Di usia ketika tanggung jawab semakin bertambah, kebutuhan rumah tangga terus berjalan, anak mulai bertumbuh, dan harga-harga terasa makin tinggi. Rasa syukur memang tidak selalu mudah, namun justru di saat seperti itulah kita diingatkan untuk melihat apa yang masih kita miliki. Bukan hanya apa yang belum kita dapatkan, responders. Bersyukur bukan berarti menutup mata dari masalah, bersyukur adalah memilih untuk tetap menghargai setiap langkah kecil yang sudah berhasil dilewati. Karena dari sana hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan kita punya semangat untuk melanjutkan perjalanan. Begitu juga ketika sedang mengejar mimpi atau merasa hidup berjalan lebih lambat dibandingkan orang lain, responders. Tidak semua proses harus selesai hari ini. Setiap orang punya cerita dan waktunya masing-masing. Yang terpenting adalah terus melangkah sambil tetap menghargai setiap pencapaian sekecil apapun itu. Malam ini, semoga kita tidak hanya sibuk mengejar apa yang belum dimiliki, tetapi juga sempat mengucapkan terima kasih untuk semua hal baik yang sudah hadir. Karena seringkali kebahagiaan bukan datang saat semuanya lengkap, melainkan saat hati belajar merasa cukup. Dan responders, kita lanjutkan ke lagu yang siap menemani responders hingga kantuk datang. Ini dia lagu dari Banda Neira, Sampai Jadi Debu. So, enjoy for your song.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dipukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam Responars, dan baru saja kita udah ditemani sama satu lagu dari Alex Sirton yang berjudul Merry Christmas, I Miss You. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 34 di jam kedua ataupun jam terakhir ini dalam program musik malam ya Responars. Nah Responars, pernah ada momen ketika kita baru menyadari betapa berharganya sesuatu, justru setelah hampir kehilangannya. Kesempatan berkumpul dengan keluarga, kesehatan yang masih terjaga, pekerjaan yang masih bisa diandalkan, bahkan waktu untuk beristirahat setelah menjalani hari yang panjang, semua itu sering terasa biasa sampai suatu hari kita sadar bahwa tidak semua orang sedang memilikinya. Kesibukan membuat kita terbiasa berlari, Responders. Target demi target dikejar, tagihan datang silih berganti, kebutuhan keluarga terus bertambah, dan tanpa sadar kita lupa menikmati perjalanan. Akibatnya, hati mudah lelah karena fokus hanya tertuju pada apa yang belum tercapai. Padahal, rasa syukur adalah cara sederhana untuk mengisi ulang semangat Responders. Saat kita mengingat kembali hal-hal baik yang sudah hadir dalam hidup, beban memang tidak langsung hilang, namun langkah terasa lebih ringan karena kita tidak tahu masih ada alasan untuk terus berjuang. Hal yang sama juga berlaku saat impian terasa jauh, Responders. Tidak semua usaha langsung menghasilkan jawaban yang kita harapkan. Ada proses yang membentuk kedewasaan, mengajarkan kesabaran, sekaligus membuat kita lebih menghargai hasil ketika akhirnya tiba. Jadi malam ini, cobalah berhenti sejenak dari segala kesibukan, tarik nafas, nikmati suasana malam, lalu tanyakan pada diri kita sendiri, hal baik apa yang terjadi hari ini? Mungkin

Jawabannya sederhana, tetapi dari situlah rasa syukur tumbuh dan mengingatkan bahwa hidup masih menyimpan banyak alasan untuk tersenyum. Tetap bareng Aul di Musik Malam Responders, karena setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani Malam Responders hingga waktu istirahat tiba. Ini dia lagu dari Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan, khusus buat responders yang mungkin jarang merayakan dirinya sendiri. Selamat mendengarkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio keluarga Anda.
4: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, tidak terasa responers, kita sudah sampai di penghujung pembahasan malam ini tentang rasa syukur. Semoga obrolan sederhana tadi bisa menjadi pengingat bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hari-hari yang penuh tantangan, ada juga hari-hari yang menghadirkan kejutan. Namun di balik semua itu selalu ada hal kecil yang layak untuk disyukuri. Mungkin malam ini kita belum memiliki semua yang diinginkan, tapi selama masih ada kesempatan untuk memulai hari esok, masih ada orang-orang yang kita sayangi, dan masih ada harapan yang terus menyala, berarti masih banyak alasan untuk melangkah dengan hati yang penuh syukur, responders. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi malam bersama Aul ya. Semoga lagu-lagu yang menemani perjalanan malam ini bukan hanya menghibur, tetapi juga menjadi teman yang menghangatkan hati dan memberi semangat untuk menyambut hari esok. Dan untuk itu sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Noah, Separuh Aku.

93 Kumano Live FM, respon radio, radio keluarga Anda. Your responders, kita udah sampai di penghujung jam terakhir ini ataupun program musik malam ini ya responders, yang berarti kita akan menutup perjumpaan dan program ini akan berakhir. So, I'll ucapkan terima kasih banyak buat responders yang udah stay bareng Aul ya, dan yang udah tetap nungguin Aul meskipun tadi sempat mati lampu ya responders. Terima kasih banyak responders. Nah, buat responders yang ketinggalan, program musik malam bakalan hadir kembali di hari esok, masih di jam yang sama, jam 10 malam sampai jam 12. Jadi jangan sampai kelewatan ya responders. Karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran tadi responders. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara ataupun ruang siarannya responders. So, Aul ucapkan terima kasih banyak, selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah responders, dan semangat buat hari besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Selama 2 jam ke depan tentunya buat Respon semuanya ya, di program Semangat Pagi yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, buat Respon semuanya, apapun yang Respon lakukan ya hari ini ya, kira jam berjalan dengan baik tentunya, dan ya Respon semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya, Caleb J dengan judul iPhone You, kemana-mana Respon semuanya pagi ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, di tengah zaman yang berubah ini, Anda perlu mengadakan perubahan-perubahan dalam hidup. Kalau memang Anda sudah melakukan perubahan, tandanya ada suatu pertumbuhan yang terlihat. Adanya perubahan yang menuju masa depan yang lebih baik itu pasti menjadi ciri utamanya. Jika Anda tidak memilikinya, maka Anda atau organisasi Anda belum mengadakan perubahan. Perubahan tidak selalu membuat diri nyaman, kadang-kadang dapat menyakitkan karena kita sering dihantui oleh rasa ketakutan dan ketidakpastian. Namun kita jangan takut dengan perubahan. Jalanilah, maka Anda akan menikmatinya. Charles Darwin berkata, "It is not the strongest nor the most intelligent of the species that survive, but the one that is most adaptable to change." Artinya bukan yang kuat dan pintar yang dapat bertahan di dalam hidup ini, tapi mereka yang mampu beradaptasi. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, para Respon semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun di pagi hari ini, bisa langsung DM Viko 08215566 8003. Ya, Respon semuanya, di pagi hari kita akan belajar tentang menghargai proses ya. Semoga pagi ini kita diberi semangat untuk menjalani aktivitas sebelum memulai hari ini. Viko ingin mengajak juga untuk Respon sama-sama kita renungkan belajar menghargai proses. Ya, di zaman sekarang kita terbiasa melihat hasil ya. Kita ngelihat orang sukses, bisnis yang berkembang, prestasi yang membanggakan. Namun yang sering tidak terlihat adalah perjalanan panjang di balik semuanya itu. Akibatnya banyak dari kita menjadi mudah membandingkan diri, merasa tertinggal, dan lain-lain. Bayangkan kalau seorang petani menanam benih hari ini, lalu besok ia menggali tanah karena merasa tanamannya belum tumbuh. Tentu benih itu tidak akan pernah berkembang ya, Respon semuanya. Begitu juga dengan hidup kita nih, ketika terlalu sibuk mengejar hasil instan, kita menjadi mudah kecewa, sedikit gagal langsung ingin menyerah, sedikit lambat langsung merasa tidak mampu. Padahal kemampuan, karakter, dan pengalaman justru dibentuk saat kita diproses. Maka pagi ini belajarlah menghargai, memberi penghargaan ya pada setiap langkah kecil yang kita lakukan. Rayakan kemajuan kecil apapun itu. Jika hari ini lebih disiplin daripada kemarin, itu adalah kemajuan. Jika hari ini kita berani mencoba lagi setelah gagal, itu juga kemenangan. Ingat ya, pohon yang kuat tidak tumbuh dalam semalam. Begitu pula dengan impian besar, di mana semua membutuhkan waktu, konsistensi, dan juga kesabaran. So, jangan hanya jatuh cinta pada tujuan, jatuh cintalah pada prosesnya. Karena ketika kita menikmati perjalanan, hasil akan datang sebagai bonus dari usaha yang tidak akan pernah berhenti.

0: Eh, lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

pagi responnya semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali. Dan tidak terasa di jam pertama kita telah usai dan kita bakal balik lagi di jam kedua nantinya, tetap bersama Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Respon semuanya, selamat pagi. Saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responer. Buat responer semua yang dalam perjalanan untuk menuju tempat kerja, mungkin mengantar anak ke sekolah, dan ya buka toko dan sebagainya macam, kiranya ya responer dalam keadaan sehat selalu.